0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, kesadaran untuk menggali dan mengenali kelebihan diri semakin menjadi perhatian banyak kalangan, terutama generasi muda yang tengah menghadapi persaingan dan dinamika kehidupan yang terus berkembang. Para ahli perkembangan diri menilai bahwa memahami potensi dan kekuatan pribadi merupakan langkah penting untuk membangun rasa percaya diri, meningkatkan motivasi, serta mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Kelebihan diri mencakup berbagai aspek, mulai dari kemampuan berpikir kreatif, kecerdasan emosional, kepemimpinan, keterampilan komunikasi, hingga bakat tertentu yang melekat dalam diri seseorang. Dalam banyak kasus, orang seringkali tidak menyadari kemampuan yang mereka miliki hingga mereka diberi ruang untuk mengeksplorasinya. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Minat menulis cerita pendek di kalangan generasi muda terus menunjukkan peningkatan. Aktivasi dan juga literasi ini tidak hanya menjadi sarana penyaluran imajinasi, tetapi juga media refleksi diri, satu wadah untuk menyampaikan pesan sosial dengan cara yang lebih halus dan mendalam. Cerpen sebagai salah satu bentuk karya sastra fiksi memiliki kekuatan pada cerita yang ringkas, padat, serta mampu menyentuh emosi pembacanya hanya dengan beberapa halaman. Nah, pada penggiat literasi menyebut bahwa menulis cerpen adalah latihan berpikir runtut, terus juga kreatif dan kritis, karena penulis dituntut untuk merangkai konflik, karakter dan alur secara efisien namun tetap menarik. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pengindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Satu 1,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, perempat di mana saja berada, di tengah era digital dan juga gempuran teknologi modern, siapa bilang bertani itu kuno? Ha, pertanian itu justru jadi ladang inovasi yang mulai dilirik oleh generasi muda. Dengan sentuhan teknologi dan ide-ide yang segar, anak muda Indonesia membuktikan bahwa bertani itu jadi profesi yang menjanjikan, keren dan juga berkelanjutan. Nah, saudara perempat, misalnya ada komunitas farm Matek, ini petani milenial di Yogyakarta sana yang memadukan pertanian organik dengan IoT, ya, Internet of Things. Jadi mereka mengembangkan sistem irigasi otomatis berbasis sensor yang bisa dikendalikan hanya lewat smartphone. Ha, ya kan? Ini menunjukkan bahwa bertani tidak harus kotor, panas dan juga sulit. Nah, dengan teknologi semuanya bisa jadi efisien dan juga menarik. Nah, tidak hanya itu juga, banyak anak muda kini membangun urban farming di halaman rumah, rooftop gedung, bahkan di balkon kos-kosan gitu. Mereka menanam sayur, buah, hingga rempah-rempah dengan sistem hidroponik dan juga aeroponik, lalu menjualnya langsung lewat media sosial atau marketplace. Sedara perempat, menurut data Badan Pusat Statistik BPS, minat generasi muda terhadap pertanian itu mulai meningkat, terutama setelah pandemi ya. Banyak dari mereka menyadari bahwa sektor pertanian adalah kunci ketahanan pangan dan peluang bisnis yang berkelanjutan. Bahkan beberapa startup pertanian digital bermunculan gitu ya, yang membuka lapangan kerja baru dan mempertemukan petani langsung dengan konsumen. Dunia makin canggih, Wak.

0: Seorang karyawan berinisial ML mengakhiri hidup. Diduga korban mengakhiri hidup karena terjerat pinjaman online.
1: Aku udah terlambat.

0: Sahabat macam apa aku ni? Aku tak sempat nak ingatkan kau untuk tak terjerat pinjaman online.
1: Menghindari perilaku konsumtif ialah salah satu cara agar tidak menyesal di kemudian hari.

Baik, sudah ada perempat. Kita ke maklumat berikutnya. Ini terkait dengan yang namanya interaksi sosial, saudara perempat. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini, manusia tidak pernah lepas namanya dari interaksi sosial. Salah satu teori yang menjelaskan proses ini adalah interaksionisme simbolik. Teori ini menekankan bahwa interaksi sosial itu terjadi karena adanya penggunaan simbol-simbol yang memiliki makna. Nah, simbol-simbol tersebut bisa berupa bahasa, isyarat, tanda, atau perilaku tertentu yang dipahami bersama oleh masyarakat. Misalnya, senyuman, ya. Senyuman ini sebagai simbol keramahan, jabat tangan sebagai tanda perkenalan, atau warna merah putih sebagai simbol nasionalisme. Nah, saudara perempat, makna dari simbol-simbol inilah yang juga memicu interaksi antar individu. Melalui simbol, seseorang dapat menyampaikan pesan, perasaan maupun maksud tertentu yang kemudian ditafsirkan oleh orang lain. Nah, proses inilah yang membentuk komunikasi, kerjasama, juga terbentuknya norma dalam kehidupan bermasyarakat kita. Nah, contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat, misalnya saat siswa mengangkat tangan di kelas. Nah, simbol ini menandakan bahwa ia ingin bertanya ataupun menjawab. Nah, guru maupun kawan-kawan memahami makna simbol tersebut sehingga terjadi interaksi. Begitu juga ketika seseorang menggunakan emoticon senyum, ya, dalam percakapan daring. Simbol ini dapat dipahami sebagai ekspresi positif yang dapat membuat lawan bicara merasa lebih nyaman.

0: Keasamannya rendah. Ada sentuhan nuansa buah-buahan dan juga rempah-rempah. Terus ada pula kopi Mandailing ni. Ini menawarkan rasa manis alami dengan sentuhan coklat dan rempah. Kopi Toraja rasa kuat. Ini aroma floral yang khas serta sentuhan nuansa buah segar. Ada lagi ni, kopi Kintamani punya tingkat keasaman yang lebih tinggi dengan sentuhan nuansa citrus dan floral yang menonjol. Yang terakhir, ini yang paling saya suka, kopi luwak yang terkenal dan mendunia.
1: Permisi, paket.
0: Itu dia paket belanja kopi saya dah datang. Tak sabarnya.

104 FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, kuliner tidak hanya soal rasa, tapi juga cermin perjalanan sejarah suatu bangsa. Setiap hidangan memiliki cerita yang menyertainya tentang asal-usul bahan, ya, pengaruh budaya asing, hingga filosofi yang terkandung di dalam suatu kuliner. Dan inilah juga yang membuat petualangan kuliner selalu menarik. Karena setiap suapan sesungguhnya itu mengajak kita, saudara perempat, untuk menyusuri jejak masa lalu. Nah, di Indonesia, kekayaan kuliner terbentuk dari sejarah panjang perdagangan rempah dan akulturasi budaya, ya. Nah, ini saudara perempat, di mana saja berada, misalnya rendang, ini bukan hanya hidangan khas Minangkabau tapi juga simbol kesabaran dan kebijaksanaan masyarakat. Nah, sementara sate juga yang kini dikenal luas memiliki jejak panjang interaksi dengan pedagang dari Timur Tengah dan juga India. Menjelajahi kuliner berarti juga belajar sejarah, ya. Setiap makanan tradisional itu membawa narasi tentang bagaimana nenek moyang kita beradaptasi, berinteraksi, sekaligus juga mempertahankan identitas di tengah arus globalisasi. Nah, juga petualangan kuliner dan sejarah kini juga jadi daya tarik pariwisata. Jadi wisatawan tidak hanya diajak untuk mencicipi makanan lokal, tapi juga mendengar kisah yang menyertainya, dari dapur hingga meja makan, dari pasar tradisional hingga museum kuliner. Semuanya menghadirkan pengalaman unik yang memperkaya pengetahuan sekaligus juga menggugah selera. Nah, dengan memahami sejarah di balik kuliner, saudara perempat, kita tidak sekedar menikmati makanan tersebut, melainkan juga menghargai perjalanan panjang budaya yang melahirkannya.

0: Aduh, sakit. Apa ni? Kaleng sardin.
1: Merasung kau. Apa ni? Plastik?
2: Kenapalah banyak sampah kat rumah kita ni? Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
1: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
2: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.

Rompari FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempuan, dalam kehidupan bermasyarakat, norma kesusilaan ini memegang peran penting sebagai panduan perilaku yang mengatur interaksi antar individu. Nah, norma ini, saudara perempuan, tidak hanya membatasi tindakan yang dianggap menyimpang, tapi juga mendorong setiap orang tidak salah kaprah gitu ya. Jadi dan juga harus untuk berperilaku sopan, menghormati sesama dan menjaga keharmonisan sosial. Nah, norma kesusilaan ini lahir dari nilai-nilai moral yang dianut masyarakat seperti kejujuran, kesopanan, rasa malu dan kepedulian antar sesama. Nah, dengan berpegang pada norma ini, masyarakat juga dapat menciptakan suasana yang tertib dan damai karena setiap individu menyadari batasan mana yang pantas dan tidak pantas dilakukan. Nah, fungsi utama norma kesusilaan ini adalah membentuk karakter pribadi yang baik, menumbuhkan rasa saling menghargai serta memperkuat ikatan sosial. Nah, kalau norma ini diabaikan, bukan hanya hubungan antar individu yang terganggu, tapi juga ketertiban masyarakat bisa terancam. Nah, oleh karena itu penting bagi setiap orang untuk menanamkan dan mempraktikkan norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, saudara perempuan, kehidupan bermasyarakat akan berjalan lebih harmonis, rukun, dan penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan.

0: Hantui? Ha? Kenapa, Wai? Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
1: Mana?
0: Ha, itu, ha. Itu lagi tu, ha. Buntung okok lagi. Ha, tu, tisu, tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
2: Woi! Buang sampah jangan di mata orang, woi! Memang buat...
0: Ha, kan? Dah kena? Bahaya, woi, woi.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian bumi terus mengalami peningkatan. Gaya hidup ramah lingkungan kini menjadi tren yang tidak hanya dilakukan oleh komunitas pecinta alam, tetapi juga mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat di kota-kota besar maupun daerah. Gaya hidup ramah lingkungan adalah pola hidup yang mengutamakan penggunaan sumber daya secara bijak, mengurangi limbah serta meminimalkan jejak karbon dalam aktivitas sehari-hari. Pergeseran perilaku ini menunjukkan bahwa masyarakat kian memahami bahwa upaya kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Di tengah dunia semakin terhubung dan banjir dengan informasi, skeptisisme menjadi salah satu kemampuan penting yang perlu dimiliki masyarakat modern. Sikap skeptis ini bukan berarti menolak segala hal atau selalu berprasangka buruk, melainkan kemampuan untuk mempertanyakan, menelaah, dan menguji kebenaran sebelum meyakininya. Sikap inilah yang membantu publik menjaga kejernihan berpikir di tengah derasnya arus opini, fakta, dan hoax yang datang dari berbagai arah. Dalam era digital, setiap individu dapat menjadi produsen informasi. Media sosial dipenuhi dengan berbagai klaim, opini, hingga disinformasi yang dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Nah, tanpa sikap skeptis, masyarakat mudah terseret arus informasi yang keliru. Nah, para pakar literasi digital menegaskan bahwa skeptisisme adalah rem yang menjaga seseorang agar tidak langsung mempercayai sesuatu tanpa bukti. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar FM, suara budaya Kepulauan Riau, kita Indonesia. Saudara berempat, budaya tolong menolong. Ini adalah nilai sosial yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, konsep ini mencerminkan semangat saling membantu dan peduli terhadap sesama yang seringkali menjadi landasan dalam menjalin hubungan sosial juga harmonis ini, saudara perempat. Di tengah kesibukan dan tantangan hidup yang modern, budaya tolong-menolong antara sesama semakin penting untuk kita perkuat, saudara perempat. Sangat perlu digalakkan untuk menegaskan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian melalui berbagai inisiatif sosial. Salah satunya adalah membangun semangat gotong royong. Nah, budaya tolong-menolong ini memperkuat solidaritas antar anggota masyarakat. Ketika seseorang mengalami kesulitan, orang lain juga bersedia memberikan bantuan gitu ya. Baik secara fisik, finansial maupun emosional. Nah, di banyak daerah terutama di Indonesia, praktik gotong royong ini masih sangat kental ya. Ini terlihat dalam kegiatan seperti bangun rumah, bersih lingkungan atau merayakan acara-acara tertentu. Jadi meningkatkan kesadaran tentang pentingnya tolong-menolong itu dapat dilakukan melalui pendidikan. Sekolah-sekolah mengajarkan nilai-nilai ini melalui kegiatan ekstrakurikuler ataupun program pengabdian masyarakat. Nah, saling membantu itu tidak hanya bermanfaat bagi penerima bantuan, saudara perempat, tapi juga dapat meningkatkan kesehatan mental si pemberi gitu ya. Rasa puas dan kebahagiaan itu seringkali muncul ketika kita berkontribusi untuk kesejahteraan orang lain. Nah, apalagi di era digital sekarang, saudara perempat, ya, budaya tolong-menolong juga bisa diwujudkan melalui platform online di mana orang-orang itu dapat saling bantu-membantu melalui donasi, penggalangan dana atau juga berbagi informasi. Jadi budaya ini berkontribusi pada terciptanya komunitas yang lebih kohesif ya, di mana setiap individu merasa dihargai dan juga didukung. Nah, ini penting untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi saat ini.

0: kena aku ni. Manis bualan.
1: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
2: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
3: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, mati semut kerana gula.
0: Artinya, orang yang terkena musibah kerana nafsunya.
2: Rombor FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara, rombor di mana saja berada, semoga pagi membawa ketenangan jiwa dan juga semangat baru dalam langkah kita, saudara perempuan ya. Nah, barangkali pagi hari ini ada satu renungan yang dapat kita renungkan dalam kehidupan pribadi kita dan dalam kehidupan bermasyarakat. Sudahkah kita menjadi agen perubahan di tengah masyarakat? Menjadi agen perubahan ini, saudara perempuan, tidak harus menunggu jabatan tinggi ataupun panggung besar, ya, cukup dengan kesadaran dan juga aksi nyata kita. Ini sudah bisa membawa pengaruh yang positif. Nah, ketika kita membuang sampah pada tempatnya, ketika kita menyapa tetangga dengan ramah, nah, ketika kita mengajak anak muda untuk rajin belajar dan juga tidak mudah menyerah, nah, di situ kita juga sedang menanam benih perubahan, saudara perubahan ya, perubahan yang ke arah lebih baik. Dan perubahan besarnya selalu dimulai dari hal kecil, dari diri sendiri, dari rumah sendiri, dari lingkungan sekitar. Jangan menunggu keadaan membaik, jadilah bagian dari perbaikan tersebut. Nah, jadilah pribadi yang menginspirasi, bukan hanya mengomentari gitu ya. Jadi cahaya walaupun kecil yang mampu menerangi sekitar kita. Dan terus menjadi pribadi yang membawa kebaikan, karena masyarakat butuh lebih banyak pelita, bukan hanya penonton ya. Bersama Perempat RR Tanjung Pinang, mari kita bangun pagi dengan semangat, berbuat lebih peduli, dan juga menjadi agen perubahan yang menggerakkan biar hidup lingkungan sosial masyarakat kita semakin berkualitas.

kalau nak duit, kerja. Ini kerja tak ndak? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau, wai, wai.

Rombor FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara berempat di mana saja berada, itu tentang gotong royong nih saudara berempat ya. Semangat gotong royong, karena ini bukan hanya sekedar kerja bersama saudara berempat. Ia adalah jiwa dari persatuan, dan ia juga hidup dalam semangat saling bantu, saling peduli dan saling jaga. Nah, dari membersihkan lingkungan, misalnya memperbaiki jalan, hingga menyiapkan acara kampung ya, ini semua jadi ringan kalau dikerjakan bersama. Karena dalam gotong royong ini tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, yang ada hanyalah kebersamaan dan juga keikhlasan. Nah, di zaman sekarang kita memang hidup di dalam dunia yang makin bisa dibilang individualis lah gitu saudara perempat ya. Tapi bukan berarti nilai-nilai gotong royong ini harus pudar ya kan. Justru kita juga harus menghidupkan kembali, mulai dari sekolah, kantor, di lingkungan tempat tinggal, bahkan di dunia digital. Nah, saudara yang budiman, mari jadikan gotong royong sebagai gaya hidup kita, bukan hanya ketika ada kerja bakti gitu ya, tapi bukan hanya ikut-ikutan, tapi juga dalam hal-hal kecil seperti membantu tetangga, nolong orang yang lagi susah, dan juga berbagi rezeki. Karena bangsa yang besar bukan hanya dibangun oleh orang-orang yang hebat, tapi oleh hati-hati yang mau bersatu dan juga bekerja bersama.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, pendidikan itu punya peran yang sangat penting untuk membentuk karakter dan juga kepribadian seseorang. Nah, di tengah keragaman budaya, suku, agama dan latar belakang sosial masyarakat yang berbeda yang ada di masyarakat, pendidikan memiliki fungsi untuk membangun toleransi antar sesama masyarakat. Saudara perempat, toleransi ini dapat dikatakan sebagai kunci penting ya untuk menciptakan masyarakat yang damai, aman, harmonis dan juga hidup dengan nyaman, apalagi dalam menghadapi konflik yang sering kali muncul akibat perbedaan di dalam masyarakat. Nah, ada beberapa pendidikan yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter pada anak, yaitu pendidikan sejak usia dini, terus pendidikan sebagai sarana pemahaman untuk anak, terus juga pendidikan karakter dengan menguatkan nilai-nilai Pancasila. Nah, pendidikan karakter ini menjadi kunci dalam upaya membangun toleransi antar masyarakat nih saudara. Pendidikan bukan hanya soal pengetahuan akademis ya, tapi juga tentang menanamkan nilai-nilai moral dan etika dalam diri seseorang. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kepedulian dan juga solidaritas ini sangat penting untuk dikembangkan sejak dini. Dan banyak sekali nilai-nilai yang dapat diambil dari Pancasila untuk memperkuat karakter generasi yang lebih baik. Nah, pendidikan dan peran orang tua untuk anak. Jadi orang tua itu berperan sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dalam hidup bermasyarakat. Dan orang tua juga bukan hanya berperan sebagai orang yang mencukupi kebutuhan anak saja, tapi juga sebagai panutan gitu ya, untuk anaknya. Dan yang penting saudara perempat, pendidikan memiliki peran untuk menanamkan nilai-nilai toleransi yang sangat penting bagi anak-anak. Dan pendidikan itu dapat membentuk karakter pada seseorang dan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama di tengah adanya perbedaan latar belakang masyarakat yang beragam. Ini dapat memahami keragaman masyarakat yang beragam suku, agama dan juga ras. Nah, selain dari pendidikan, lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat ini memiliki pengaruh besar dalam pendidikan. Jadi jika hal tersebut juga dapat diterapkan dengan baik di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat yang dapat menjauhkan dari lingkungan yang intoleransi, tapi juga harus dengan adanya dukungan penuh dari pihak-pihak tersebut.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadi lah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap-kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Bila mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. Hai.

0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Eh, okeylah tu.
0: Apalah okey,
1: ber. Ya, nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Aku lah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak simpang renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi. Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Eh, yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Aina aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Kau cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Iya.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Tunjuk Aja Melayu adalah sebuah buku yang berisi segala petua, suri tauladan, amanah dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang diridhoi Allah, yang ditulis oleh Dr. Haji Tenas Effendi, seorang sastrawan asal Riau, yang berkahnya dapat menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Untuk menjaga pantun Tunjuk Aja Melayu dan sejenisnya tidak disalahartikan oleh generasi muda, selanjutnya orang-orang tua akan menyampaikan pantun tersebut yang memperingatkan mereka untuk selalu mendengarkan petua dan amanah yang berkaitan dengan isi pantun tersebut. Tetapi kenyataannya, di kalangan masyarakat sendiri, pantun tersebut belum pernah disalahartikan maupun disalahgunakan, dikarenakan rakyat sudah terbiasa dengan pantun-pantun yang seperti itu. Setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya Melayu, pantun-pantun tersebut semakin kekal di hati rakyat Melayu, karena semakin membuat kebudayaan Melayu lebih bersinar. Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab para ulama semakin mengekalkan tiap butiran-butiran dari Tunjuk Aja tersebut. Maka tak heran jika buku memiliki posisi yang sangat penting di kehidupan masyarakat yang dijadikan rujukan atau patokan pada pembentukan kesadaran moral serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu tradisional.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
2: Dari Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
3: Pukul 9, waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
4: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, di tengah perubahan zaman yang berlangsung cepat, kemampuan menakar peluang menjadi keterampilan penting bagi siapapun yang ingin bertahan dan berkembang. Pergeseran pola hidup, kemajuan teknologi hingga kebutuhan pasar yang terus berubah menuntut masyarakat untuk semakin jeli membaca situasi dan menggali kesempatan baru. Fenomena ini terlihat dalam berbagai sektor, mulai dari UMKM, pendidikan hingga dunia kerja profesional. Banyak pelaku usaha kini juga mampu bertahan karena cermat memanfaatkan peluang yang muncul dari tren digitalisasi, seperti memaksimalkan pemasaran daring, membuat inovasi produk dan juga membangun jejaring yang lebih luas. Di sisi lain, individu yang aktif mengembangkan keterampilan baru juga lebih mudah menemukan ruang untuk berkembang di tengah ketatnya persaingan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial dipenuhi dengan berbagai istilah baru yang lahir dari budaya internet. Salah satunya adalah kata yapping. Istilah ini semakin sering digunakan oleh anak muda di berbagai platform seperti TikTok, Instagram hingga X, dan menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Nah, secara umum istilah ini merujuk pada perilaku seseorang yang terlalu banyak berbicara tetapi pembicaraannya dinilai tidak penting, berlebihan atau tidak relevan dengan konteks. Kata ini berasal dari bahasa Inggris informal yang menggambarkan suara anjing kecil yang menggonggong terus-menerus. Nah, dalam percakapan istilah ini digunakan untuk menyindir seseorang yang dianggap kebanyakan ngomong. Nah, fenomena yapping muncul seiring meningkatnya interaksi di ruang digital. Nah, banyak pengguna media sosial yang mengomentari berbagai hal tanpa filter, bahkan pada topik yang mereka tidak pahami sebenarnya. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ini Gugindam, pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik, tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

tuan dan puan. Ada satu tarian yang bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan pusaka orang Melayu pesisir. Namanya ialah joget dangkong. Geraknya tampak mudah, tapi penuh makna. Dalam tari itu, lelaki dan perempuan menari sambil berpantun, berbalas cakap dalam irama. Itulah yang dipanggil betanda. Nama dangkong pula datang dari bunyi dang-dang-kong, dari musik gendang, gong, dan biola yang bersatu. Dulu, tarian ini memeriahkan kenduri dan pesta kampung. Kini sejak 2023, joget dangkong bersinar di pentas serantau yang bernama Festival Betanda Dangkong. Para penari dari Malaysia, Singapura, dan Nusantara bersatu dalam alunan budaya yang mempesona.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Mbak Ruli, ini dua adik-beradik ini sejak bila mereka tertarik dan mungkin ada dorongan dari bapaknya sendiri untuk di biliar ya?
2: Ya.
1: Bagaimana cerita awalnya tuh?
2: Awal kita bermula dari berobat di Malaysia.
1: Ah, berobat?
2: Ah, berobat.
1: Siapa yang sakit dulu?
2: Marvel.
1: Marvel.
2: Tapi kita tak sangka di hotel tu ada meja biliar kecil aja. 6 feet kalau salah. Awal kita main-main, hanya sekedar main. Tapi kita balik ke Batam, kita rasa bosan lah kalau di mall. Jadi kita coba, saya ambil waktu sore hari, kan kalau biliar itu, rumah biliar kan identik asap rokok ya.
1: Iya betul.
2: Nah, jadi kita ambil waktu sore biar minim customer. Jadi kita di situ coba habisin waktu sesaat. Dan hasilnya ternyata anak-anak ini dalam waktu beberapa minggu ternyata tertarik
1: dengan
2: olahraga biliar ini gitu kan. Dan alhamdulillah saya juga berpandangan kenapa enggak untuk mencoba.
1: Oh,
2: karena
1: iya,
2: kan
1: betul,
2: untuk
1: betul.
2: Anak kecil sekarang identik dengan gadget ya. Identik dengan gadget, yang habis waktu dengan gadget, kenapa enggak? Saya pikir untuk mereka fokus dengan olahraga biliar ini mungkin bisa kejar prestasi. Seperti itu.
1: Jadi awalnya cerita dari Malaysia lah, berobat itu ya.
2: Iya, betul.
1: Lepas tu balik ke Batam, kenapa tak diikutkan aja lah. Ya, ini bagaimana nih? Marvel dan juga Max tertarik. Kalau Marvel macam mana? Awalnya waktu dikasih tahu bapak boleh ke main biliar nih.
3: Ya, tertarik karena bisa mengisi waktu luang.
1: Jadi kesibukan selain sekolah, habis itu rumah biliar. Boleh tahan lah ya. Kalau di rumah biliar nih, macam mana pertemanan? Ada tak yang seusia dengan Marvel?
3: Ada.
1: Ramai juga ya. Itu macam mana waktu pas latihan? Yang ngajar siapa nih biasanya?
3: Yang ngajar ada Coach Kelvin dari Bandung. Habis itu ada Coach Arvin.
1: Coach Arvin ya.
3: Habis itu sekarang dilatih sama Papi sama Susuk Kelvin.
1: Oke. Macam mana kalau Papi melatih gimana? Ya, boleh dong ceritain.
3: Kayak coach biasanya.
1: Oke.
3: Sama aja.
1: Sama aja ya.
0: Sembang Komunitas Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

Sekiranya di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya? Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India. Tapi di tanah Melayu, menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin, dicampur jintan, kapulaga, cengkeh, kayu manis dan pala. Semuanya bukan sekedar rempah, tapi simbol kekuatan, kesehatan dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu. Hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, ini saudara perempat, kawan-kawan ini terlibat dalam pembuatan film pendek berlomba. Ini dapat juara pemenang dua ya, tingkat Provinsi Kepulauan Riau di ajang FLS3N Cabang Film Pendek dari SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Topik kita menarik ni saudara perempat ya. Dentum Gendang Parjawara, merawat tradisi, membangun karakter bangsa. Ini kan bercerita tentang gendang silat ni Ren ya. Makna filosofi yang nak diangkat ke khalayak ramai supaya mereka tahu gendang silat ni apa. Macam mana tu Ren?
2: Nah, pertama idenya itu memang dari komentar juri di kota.
1: Oh, itu di kota? Ya. Siapa jurinya itu?
2: Bang Reski.
1: Bang Reski ya?
2: Kalau okay, tersalahnya Bang Reski. Nah, mereka tuh memang meng-highlight kalau misalnya nah, juknis di film pendek ini kan tidak memperkenankan film itu ada dialog, nggak boleh ada narasi, dan lain-lain kan. Nah, pasti gambaran juri itu tak jauh dari tarian, Bang. Karena budaya yang gak ada keluar suara atau narasi itu memang tarian lah. Nah, saya putar otak nih, gimana caranya.
1: Berarti di depan langsung.
2: Ya lagi ya. Nah, gimana caranya budaya yang kita angkat ini gak mulut-mulut tentang tarian. Nah, saya kepikir-kepikir, nontonlah ada satu video yang di YouTube tuh. Lupa video apa, pokoknya dia ada main gendang silat. Nah, itulah inspirasi pertamanya mau ngangkat gendang silat. Nah, sebenarnya yang filosofi yang kami angkat ini dari segi iramanya sih, Bang. Nah, irama yang kami angkat kan ada namanya patam-patam.
1: Patam-patam.
2: Nah, patam-patam ini identik dengan suasana kemenangan. Nah, itulah filosofi. Nah, kalau nanti kawan-kawan Pro4 ini lihat video kami, di awal dan di akhir video itu aransemen musiknya itu adalah patam-patam.
1: Patam-patam ya.
2: Menandakan misalnya di awal dan di akhir itu si Gofur ini, pemeran utama ini, udah meraih kemenangan. Nah, disitulah.
1: Oke. Yang menang Ren ya.
2: Iya.
1: Menang lagi udah dua kan.
2: Betul.
1: Yang menang itu bilang tadi kan

0: Tak ada narasi apa ke benda. Sepanjang 3 menit tu, apa yang bisa dinikmati sama penonton?
1: Mimik si aktor.
0: Gitu ya. Terus jadi kamu, tak bercakap ni?
1: Tak bercakap bang, sama sekali enggak bercakap.
0: Kalau misalnya orang tak paham, tak paham lah betul.
1: Yeah.
0: Betul apa? Membayangkan tadi, macam mana nonton ni tak bercakap. Berarti cuma mimik wajah dengan main tadi tu ya. Di situlah ceritanya nampak ya.
1: Sama satu lagi bang, simbol. Simbol. Jadi yang kami mainkan di film 3 menit ini adalah simbol.
0: Oke.
1: Dan lagi saya menantang si mereka karena film
0: tak tertantang kalian?
1: Tertantang tak kalian?
0: Jelas lah, apalagi Ian bilang tantang apa? Tadi
1: kan di kota mereka kan mainnya alur maju kan?
0: Alur maju. Okay.
1: Film alur maju. Nah, di provinsi ini saya dah bilang dulu awal. Kita ambil high risk high reward ya.
0: Oke. Okay.
1: Kami ngangkat film Paradox bang. Jadi film-film yang agak menentang di dunia nyata. Jadi itulah kami angkat. Adalah bawa ke masa lalu lah, dalam ruang waktu lah kami mainkan.
0: Dalam 3 menit tuh.
1: Iya.
0: Bayangkan dalam 3 menit tuh komplit wah.
1: Komplit. Begitu banyak simbol dari.
0: Tunjuk apa mak yang?
2: Berasal tuh bang.
0: Ah, langsung masuk, kan? Keluar lah Renda gitu kan. Yang berperan sebagai ayah dia siapa?
1: Barozi Alaika.
0: Pemantun andal kita tuh, cikgu kita tuh, luar biasa tuh. Juri-juri juga tuh, ya kan? Juri pantun apa lagi tuh, ya kan? Rendra pula. Rendra sama kawan dia tuh. Barozi Alaika, luar biasa. Mantap. Ya, kalau Randy tengok si Barozi ini memerankan sebagai ayah macam mana?
1: Wis, keren kali sih bang. Kami cuma si sutradaranya ngedirectnya, bang, abang harus gini-gini. Oke, langsung jadi bang.
0: Langsung jadi.
1: Jadi.
0: Dia udah praktisi di bidang itu ya kan?
1: Iya, udah memang jago lah Barozi.
0: Mantap, luar biasa. Tio Bing, Wak, aman.
3: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

Situs Kota Kara, sebuah rantai sejarah Melayu yang nyaris terlupakan. Kota Kara merupakan tempat di mana kerajaan Bentan yang notabene kerajaan Melayu pra-Islam mulai ada di Bintan. Telah dilakukan survei pada tanggal 11 hingga 13 Juli 1964. Ditemukan sejumlah keramik bekas perahu kuno yang ada di Sungai Jakas pada tahun 1974 oleh saudagar antik dari Singapura. Selain itu juga, terdapat 4 buah makam yang terletak dalam sebuah kompleks dipagari tembok. Batu nisan salah satu makam tersebut besar, batangnya kasar dan tidak beraturan, terbuat dari batu granit. Situs Kota Kara ini berlokasi di kaki Gunung Bintan. Dapat kita kunjungi sekaligus menjelajahi Gunung Bintan maupun air terjun Gunung Bintan.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan nangka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

0: 12 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aika
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perempat harganya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara perempat. Kembali bersama dengan Salwa Aulia di Segantang Lada Tengah Hari. Kali ini kita berada pada edisi Selasa 29 September 2026 menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar saudara perempat di siang hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan juga segala hajat kita yang tengah kita jalankan dipermudah. Hari ini di beberapa daerah di Kepulauan Riau sudah diliburkan anak-anak sekolah dari perumpas sebab melihat jerebu yang ternyata semakin buruk ya. Tapi namanya tadi di hari ini saya lihat di kejalanan tuh mulai membaik ya. Aduh. Kadangkala jerebu ini bikin kita bingung ya. Hari ini buruk, besok baik. Besok lagi buruk, besok lagi baik. Jadi anak-anak sekolah yang sudah libur pun melihat hari ini udah mulai baik pun jerebunya, tapi tak apa-apa lah ya. Semoga selepas ini gak ada lagi jerebu yang menyelimuti bumi Segantang Lada, khususnya di Kepulauan Riau juga sedari perumpah, sebab kita juga pengennya itu nampak langit cerah, langit kembali membiru dan pastinya menyinari bumi Tanjung Pinang tanpa harus ada lagi asap-asap yang ngebuat hidung kita sakit dan juga badan kita tak sedap. Nah, untuknya saudara yang pagi ini sedang bekerja dekat jalanan atau juga ngurus rumah berjualan atau yang tengah santai menikmati secangkir kopi, nah pastinya juga terima kasih ya sudah menjadikan perempat sebagai teman Anda di siang hari ini. Dan juga Selasa ini kita jalani hari dengan semangat yang selalu terjaga. Selalu jaga hati, jaga pikiran. Dan juga jangan lupa bersyukur saudara perempat atas kesempatan yang masih kita punya pada hari ini. Kita menyapa terlebih dahulu dari perempat yang ada di Tanjung Pinang, kemudian dekat Bintan, di Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Anambas, Natuna dan juga Kota Batam. Semoga sehat selalu ya. Dan di daerah kita, walaupun tadi ada geluduk-geluduk sedikit yang cukup apa ya, menyentik hati kita, oh jangan-jangan hari ini hujan lagi. Tapi semoga dengan turunnya hujan ya menjadi jawaban kalau jerebu segera hus-husana. Dan juga tentunya kita awalan hari ini berada di acara Jelajah Kepulauan Riau saudara perempuan. Ini juga akan ada acara Sembang UMKM menemani Anda yang ngebahas seputar kuliner Nusantara ataupun juga Tanjung Pinang. Entah itu metode pembayarannya ataupun juga tentang kuliner-kuliner, makanan-makanan berat, jajanan-jajanan sedapnya dan juga dessert yang barangkali jadi rekomendasi untuk menu santapan Anda di siang hari ini. Nanti juga ada acara Belese yang membahas informasi seputar kehidupan. Dan di acara Suara Budaya Nusantara tentunya bersama dengan RRI Jakarta. Baik, saudara perempat, di siang hari ini kita hadirkan beberapa lagu pilihan untuk Anda yang menemani Anda siang hari ini dengan beberapa lagu. Macam lagu yang satu ini, lagu Gazaladon dari Dedi Junizar untuk saudara perempat.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Budaya Melayu oleh Amrizal dan Sri Kamaliasari. Buku ini membahas budaya Melayu secara menyeluruh dari sisi nilai, adat, hingga sistem kehidupan masyarakat. Pendekatannya cukup ilmiah tapi tetap mudah dipahami, jadi cocok untuk referensi akademik. Fokus utama dia ialah menjelaskan bahwa budaya Melayu bukan hanya tradisi, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam masyarakat. Buku ini menekankan bahwa budaya Melayu berisi nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan, seperti sopan santun, menghargai orang tua, menjaga hubungan sosial. Artinya, budaya bukan hanya simbol, tapi aturan tidak tertulis dalam masyarakat. Salah satu ciri khas Melayu yang ditekankan ialah adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah. Ini berarti budaya Melayu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, sehingga adat dan agama berjalan beriringan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga menjelaskan bagaimana masyarakat Melayu tersusun, seperti sistem kekerabatan, peran tokoh adat, kehidupan bermasyarakat yang menjunjung kebersamaan. Intinya, masyarakat Melayu sangat kolektif dan menjunjung harmoni sosial. Budaya Melayu dijelaskan dalam berbagai bentuk, seperti adat istiadat, pakaian tradisional, kesenian, bahasa, dan sastra. Ini menunjukkan bahwa budaya Melayu itu luas dan menyentuh semua aspek kehidupan. Buku ini juga menyoroti bahwa budaya Melayu menghadapi tantangan modernisasi. Karena itu, perlu pelestarian melalui pendidikan, pengenalan ke generasi muda, dan adaptasi ke zaman modern. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu ialah sistem nilai dan aturan hidup yang menyatu dengan adat dan agama, serta harus dijaga agar tetap relevan di era modern.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Bidal.
1: Pribahasa Melayu berkata. Belum tertaji, hendak berkokok.
0: Artinya, belum punya ilmu tapi hendak menyombongkan diri. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Bumi Nusantara 1, Keberagaman Budaya Riau dan Kepulauan Riau oleh Astrid Nidia Rahmawati. Buku ini membahas keberagaman budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara menyeluruh dengan pendekatan yang modern, edukatif, dan mudah dipahami. Fokus utama dia ialah memperkenalkan unsur-unsur budaya Melayu khususnya di Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas lokal yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Buku ini menekankan bahwasanya budaya bukan sekedar tradisi lama, tetapi menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau. Mulai dari bahasa, adat hingga kesenian, semuanya membentuk identitas yang membedakan Kepulauan Riau dari daerah lain. Menariknya, buku ini menunjukkan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau itu tidak tunggal, melainkan beragam, karena pengaruh sejarah, perdagangan, dan interaksi antarbangsa. Makanya muncul variasi dalam bahasa dan dialek, pakaian adat dan tradisi lokal pada setiap pulau. Karena wilayahnya kepulauan, buku ini menyoroti bahwa kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laut. Contohnya, mata pencaharian nelayan, tradisi pesisir, atau hubungan sosial yang erat dengan alam laut. Buku ini punya pendekatan edukatif, jadi menekankan pentingnya mengenalkan budaya kepada generasi muda. Supaya tidak kehilangan identitas, tetap bangga dengan budaya sendiri dan bisa melestarikannya pada masa hadapan. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau ialah identitas yang beragam, dipengaruhi laut, dan terus harus dikenalkan, serta disesuaikan dengan zaman agar tetap hidup.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, mengharap pagar, pagar makan tanaman.
0: Artinya, orang yang dipercaya justru mencelakai kita. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra bukan buku teori kaku, tapi lebih kekumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya, bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat. Budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedadel perempat, tradisi menganyam tikar pandan. Ini merupakan salah satu bentuk kerajinan tradisional masyarakat Pulau Bunguran, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Kegiatan ini tak hanya menghasilkan benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, saudara, tetapi juga menjadi bagian daripada pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan antar generasi. Nah, secara umum, proses pembuatan tikar pandan pun meliputi beberapa tahap. Dengan memilah daun pandan yang cukup tua dan punya kualitas baik dipilih saudara sebagai bahan utama. Kemudian pengolahan daun pandan ini pun bisa kita buat. Kita lakukan membersihkan durinya, kita potong dan kita salai atau direbus supaya daunnya lembut ya. Kemudian dikeringkan pula, jangan dimakan saudara ya. Ini daun ya, supaya nanti lebih mudah untuk dianyam. Nah, kalau kita butuh tikar yang bermotif atau punya corak, maka kita nih mesti menambahkan pewarnaan pada tikar tertentu, saudara perempat. Helaian pandan pun bisa pula diberikan warna untuk menghasilkan pola atau motif. Jika tak menginginkan corak pada tikar yang kita anyam, maka helaian daun pandan tak perlu kita tambahkan pewarna pula. Nah, selepas proses pewarnaan, maka dapat kita buat pula penganyaman dengan cara helaian daun kita susun dan kita silangkan secara teratur ya, hingga membentuk lembaran tikar yang rapi dan juga unik. Untuk satu lembar tikar bisa menghabiskan 100 hingga 200 lembar daun pandan, saudara. Tergantung pula pada ukuran tikar yang nak kita buat. Biasa tikar dianyam dengan bentuk persegi panjang. Nah, kalau tikar telah selesai dianyam, maka kita mesti merapikan bagian tepinya ya, saudara, supaya tikar ini lebih tahan lagi untuk kita gunakan.

Perompat area kita cuplikan suara budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat, tradisi menganyam tikar pandan punya beberapa nilai penting dalam kehidupan masyarakat. Pertama, nilai ekonomi, karena keterampilan menganyam bisa menjadi sumber pendapatan keluarga. Kemudian, nilai sosial, sedara, karena proses pembuatannya bisa menjadi kegiatan bersama dan menjadi sarana berbagi pengetahuan. Kemudian, ketiga, nilai budaya, sebab teknik dan juga pola penganyaman ini merupakan bagian daripada keterampilan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, di tengah perubahan gaya hidup dan juga masuknya berbagai produk modern, keberlangsungan tradisi menganyam tikar pandan ini menghadapi tantangan loh dari perompak, terutama berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari keterampilan tersebut. Sebab itulah dokumentasi pembelajaran kepada generasi muda serta pengembangan produk anyaman sesuai kebutuhan masa kini pun bisa loh membantu menjaga keberlanjutannya.

Perkenalkan, nama saya Susi Yati. Nama panggilan saya Susu. Saya ada banyak macam. Ada susu sapi, susu kambing, almond, oat dan banyak lagi. Saya ialah sumber nutrisi yang penting, khususnya bagi anak-anak. Saya dan kawan-kawan makanan dan minuman bergizi yang lain seperti ayam, ikan, sayur-sayuran setiap hari dikonsumsi banyak anak-anak Indonesia karena kami ada di dalam menu Makan Bergizi Gratis atau MBG. Senangnya. Bagus-bagus. Habiskan. Habiskan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada perompak, tidak perlu jauh-jauh ke Bali jika ingin melihat keindahan pura lebih dekat. Di Batam pun juga ada, yakni Pura Agung Amerta Buana. Tempat peribadahan bagi umat Hindu ini juga menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau, terutama wisata religi. Lingkungan yang ada di pura ini seakan-akan akan membawa sedara terasa di Bali, karena bangunan dan berbagai adatnya yang sangat mirip di Bali. Kita beralih ke maklumat lain. Sekretaris KPU Kabupaten Bintan Suciati mengingatkan jajaran KPU, khususnya ASN, untuk bijak menggunakan media sosial dengan menjaga etika, profesionalitas, dan nama baik instansi. Dalam apel pagi Senin 28 September 2026, Suciati juga menekankan pentingnya meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sehari-hari, termasuk mematuhi ketentuan berpakaian yang berlaku. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz perempatan Raya Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedari perempat, membawa uang tunai ketika berbelanja sekarang bukan satu-satunya pilihan. Perubahan kebiasaan pembayaran membuat warung, kedai, makan, hingga pedagang kecil mulai menyediakan berbagai pilihan transaksi digital, saudara. Kris jadi salah satu fasilitas yang paling mudah kita jumpakan. Kode pembayaran berbentuk persegi ini pun bisa ditempatkan di meja kasir, dekat gerobak makan, atau tempat usaha lainnya, saudara. Bank Indonesia sudah mencatat jumlah pengguna Kris ini mencapai 65,77 juta hingga Juni 2026. Pun, pada periode yang sama terdapat 44,86 juta merchant Kris dan 96,68% diantaranya merupakan UMKM, saudara. Pertumbuhan ini pun juga berjalan ya seiring dengan meningkatnya transaksi digital, saudara. Kalau di tingkat masyarakat sendiri, perubahan ini terlihat daripada semakin terbiasanya konsumen melakukan pembayaran menggunakan telepon seluler, saudara. Entah itu membayar makanan, minuman, kebutuhan harian, ataupun jasa bisa dilakukan tanpa harus menyiapkan uang yang pas. Nah, bagi pedagang pun, sistem pembayaran digital ini juga bisa membantu mengurangi kebutuhan menyediakan uang kembalian ya. Jadi catatan transaksi itu pun tersimpan secara digital yang bisa menjadi bagian daripada pencatatan pemasukan. Perubahan cara ini, pembayaran ini pun juga menunjukkan kalau perkembangan bisnis tak semestinya dimulakan dari investasi besar ya, saudara perempat. Penggunaan teknologi sederhana pun bisa juga menjadi bagian dari penyesuaian usaha terhadap kebiasaan konsumen. Yang pada akhirnya, pembayaran digital ini hanyalah salah satu dari bagian perkembangan usaha. Tetap yang paling utamanya adalah kualitas barangnya, harganya, pelayanannya, dan juga kemampuan menjaga pelanggan yang tetap menjadi bagian daripada aktivitas bisnis kita sehari-hari, saudara.

kasih. Maafkan daku, maafkan sikapku, namun semuanya telah

0: Keong, seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Zaman dulu, pertunjukan Mayong diadakan orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Di Kepulauan Riau, Mayong dibawakan penari yang memakai topeng, berbeda dengan di Malaysia yang tanpa topeng. Pertunjukan Mayong dibawakan kelompok penari dan pemusik profesional yang menggabungkan berbagai unsur upacara keagamaan, sandiwara, tari, musik dengan vokal atau instrumental, dan naskah yang sederhana. Dalam persembahan tradisi di kampung, teater Mayong dilakukan di panggung terbuka yang berlatarkan daun kelapa. Tokoh utama pria dan wanita, keduanya dibawakan oleh penari wanita. Tokoh-tokoh lain yang muncul dalam cerita, misalnya pelawak, dewa, jin, pegawai istana, dan binatang. Pertunjukan Mayong diiringi alat musik seperti rebab, gendang, dan tetawa. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Judul Menjaga Indonesia dari Kepri, peluang, tantangan, dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di batas negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Stadia Perempat, perkembangan teknologi membuat aktivitas jual-beli ini semakin sederhana. Kini pelaku usaha kecil tak harus punya toko besar untuk bisa menerima pembayaran secara digital dan juga menjangkau pelanggan dari berbagai tempat. Stadia, ada salah satu teknologi memang semakin dekat dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pembayaran kris, ya. Jadi, Stadia cukup dengan memindai kode QR, maka transaksi bisa dilakukan tanpa mesti menyediakan uang tunai dalam jumlah besar. Jadi bagi pedagang makanan, kedai kopi, toko kelontong, penjual pakaian hingga pelaku usaha rumahan, pembayaran digital nih bisa menjadi salah satu pilihan dalam melayani konsumen loh saudara. Transaksi pun juga bisa tercatat secara elektronik sehingga lebih mudah diperiksa kembali. Nah, perkembangan ini pun semakin menarik karena kris antar negara juga terus diperluas, saudara. Wisatawan dari mitra negara lain bisa menggunakan aplikasi pembayaran yang kompatibel untuk bertransaksi di merchant Indonesia. Apalagi bagi pelaku UMKM di kawasan wisata. Ini kemudahan pun juga bisa menjadi bagian daripada pelayanan kepada wisatawan. Pedagang tak harus selalu mengandalkan uang tunai ketika melayani konsumen dari luar negara. Digitalisasi pun juga bisa membantu pelaku usaha mengenali pola transaksi. Catatan pembayaran bisa digunakan untuk melihat aktivitas penjualan dan juga menjadi bagian daripada pencatatan keuangan sederhana. Nah, kedepannya penggunaan teknologi dalam usaha kecil nih pun tak hanya berkaitan pula dengan pembayaran sahaja ya, dengan promosi melalui media sosial, pemesanan secara daring, pencatatan stok, dan juga pengelolaan pelanggan pun bisa dibuat menggunakan perangkat yang semakin mudah dijangkau. Dengan begitu, digitalisasi ini bukan lagi sesuatu yang hanya digunakan perusahaan besar ya saudara, karena warung kecil, kedai rumahan dan juga usaha keluarga nih pun bisa memanfaatkannya sesuai kebutuhan masing-masing.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

dari perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya salat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 11.56 menit waktu Indonesia Barat.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, satu lagi tempat wisata di Kepri yang sangat cocok buat wisata keluarga ialah Queen Garden Waterboom. Dengan harga tiket yang terjangkau, saudara bisa menikmati segala macam wahana air yang ada di dalamnya. Mulai dari seluncuran, twister slide, kolam renang, dan masih banyak lagi wahana permainan air lainnya. Lokasi wisata Queen Garden Waterboom ini berada di Sadai, Bangkok. Kita beralih ke maklumat lain. Satpol Airut Polres Bintan menelurkan 177 sak beras SPHP masing-masing seberat 5 kg dengan harga Rp50.000 per sak melalui gerakan pangan murah di dermaga Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, Senin 28 September 2026. Beras tersebut dibawa menggunakan KM Costa dari Pelabuhan Pantai Indah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir. Kasat Polairut Polres Bintan Ibtu Syafril mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memperkuat komunikasi antara kepolisian dan warga. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hilal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkau yang menciptakan makhluk sejak dari permulaan, kemudian mematikannya, lalu menghidupkannya kembali. Semua itu merupakan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Engkau pun telah mengemukakan suatu perumpamaan yang mudah ditangkap manusia dan sekaligus dapat dijadikan bukti adanya hari kebangkitan nanti. Sungguh, Engkau dapat mewujudkan sesuatu dari tidak ada sama sekali menjadi ada. Tentu saja, mengulangi penciptaan itu kembali atau membangkitkannya lebih mudah bagimu. Di samping itu, Engkau akan memberi balasan kepada mereka yang berbuat baik dengan balasan surga, dan yang berbuat jahat Engkau balas dengan siksa. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang senantiasa beriman dan percaya bahwa Engkaulah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, dan kepada-Mu lah semua manusia dikembalikan. Amin, amin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama kami di Perompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompat, setiap manusia punya cara berbeda dalam berpikir, merasakan sesuatu, dan juga mengambil keputusan. Perbedaan ini bisa dipengaruhi oleh pengalaman hidup, lingkungan, pola asuh, hubungan sosial, serta berbagai keadaan yang dihadapi seorang sepanjang hidupnya. Memahami psikologi ini tidak hanya penting bagi orang yang bekerja di bidang kesehatan mental loh, setidaknya berempat, tapi juga bisa membantu masyarakat mengenali dirinya dan juga membangun hubungan lebih baik dengan orang lain. Pemahaman terhadap psikologi juga bisa membantu seseorang mengenali emosinya sendiri, seperti rasa marah, sedih, kecewa, takut, ataupun cemas, yang juga merupakan bagian daripada pengalaman manusia. Sehingga mengenali emosi pun bisa menjadi langkah awal untuk menentukan cara yang lebih tepat nih dalam menghadapinya itu seperti apa sebenarnya. Namun, memahami psikologi bukan berarti seseorang bisa dengan mudah mendiagnosis dirinya sendiri atau orang lainnya, saudara. Karena kondisi psikologis ini punya banyak faktor yang saling berkaitan dan juga membutuhkan penilaian yang tepat. Terutama ketika seseorang mengalami persoalan yang barangkali mengganggu kehidupan sehari-harinya. Nah, dalam hubungan sosial pula, pengetahuan psikologi pun bisa membantu seseorang lebih berhati-hati loh dalam memberikan penilaian. Perilaku seseorang yang terlihat diam ataupun juga dia ini macam nampak-nampak mudah marah aja atau menarik diri ini belum tentu punya alasan yang sama ya dengan orang lain. Sehingga penting untuk tidak terburu-buru membuat kesimpulan hanya berdasarkan apa yang kita lihat saja. Psikologi ini pun juga ada kaitannya dengan cara manusia berkomunikasi dan membangun hubungan. Kemampuan seseorang mendengarkan, memahami sudut pandang orang lain, mengenali batas pribadi, serta menyampaikan kebutuhan dengan cara yang baik, bisa membantu menciptakan hubungan yang lebih sehat lagi, saudara perompat. Jadi, pemahaman psikologi ini bisa membantu masyarakat lebih sadar terhadap kebiasaan dan pola perilakunya sendiri. Misal ketika seseorang bisa mulai memperhatikan dirinya, merespon tekanan, menghadapi konflik, mengatur waktu, mengambil keputusan, bahkan juga memperlakukan orang lain sebaik atau seburuk apa.

tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

Terbuangnya Putri Siti Mahdewi di tengah hutan dari kerajaan Antapura karena disihir dan menolak ajakan Raja Laksmale yang ingin mempersuntingnya menjadi istri. Namun di perjalanan di tengah hutan, berjumpa dengan dua orang pemuda kakak beradik yang tidak lain adalah Dewa Mendu dan Dewa Angkara Dewa. Dua kakak beradik ini terkejut dan langsung menolong dan menghilangkan sihir yang dialami oleh sang putri. Ternyata kecantikan sang putri luar biasa dan sangat termasyhur di kerajaan Antapura hingga membuat kakak beradik ini berselisih paham. Namun selisih paham itu tak dapat dielakkan lagi hingga mengorbankan saudara kandung sendiri untuk memiliki sang putri Siti Mahdewi.

dipertunjukkan. Permainan mendu siap ditampilkan, bukan dongeng tapi kenyataan. Mengawal kata maaf dipinta, kalaulah bandu tampil tidak sempurna. Yang kecil tidak dihimbaukan nama, yang raja dengan daulatnya. Permainan mendu siap ditampilkan, mendu berasal dari negeri Yunan. Hilap dan salah

Pendengar, pada pertemuan kali ini, kami sajikan kesenian dari daerah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang disebut dengan kesenian Mendu. Di awal kebersamaan kita, telah diawali dengan cuplikan sinopsis dan salam pembuka, pertanda kesenian Mendu siap dimulai. Bagaimana kesenian Mendu sebagai salah satu bentuk sastra lisan muncul dan berkembang, dan seperti apa kesenian ini ditampilkan? Berikut kita ikuti ulasannya.

pendengar, teater Mendu pada dasarnya menceritakan tentang kepercayaan masyarakat tentang adanya kehidupan dewa-dewa yang hidup di kayangan pada masa lampau. Di dalam kesenian Mendu, diceritakan bagaimana perjalanan dua orang dewa, kakak beradik, turun ke dunia dan perjalanan hidup mereka sebagai manusia. Di bagian lain cerita, dilakonkan pula bagaimana kehidupan manusia pada saat itu yang terkelompokkan pada kehidupan kerajaan. Hingga tersebut sebuah kerajaan yang memiliki seorang raja yang bijaksana yang akhirnya harus menyerah pada keserakahan seorang raja yang lalim. Pendengar, kesenian Mendu tidak serta-merta muncul dan berkembang begitu saja di daerah Laut Cina Selatan ini. Menurut catatan sejarah yang dikumpulkan oleh Samsu Hilal, seorang penulis

0: Nulis buku tentang Mendu, seni berlakon ini muncul di Kabupaten Natuna pada abad ke-18 bermula dari terdamparnya sebuah tongkang dari negeri Cina.
1: Jadi kalau kita merujuk kepada Pak B.M. Sam, itu juga pemain dan sesepuh dan sastrawan kita Natuna ini, Mendu itu dia kalau di asal-usul kata ada tiga menurut beliau itu. Ada pertama kata manduk. Manduk itu dalam bahasa daerah sini itu membersihkan kebun. Sore hari daun-daun kelapa yang kering dipotong kemudian dibakar, itu namanya manduk. Dari manduk ini bertuak-tuak katanya, berpatu-patun dari satu ke satu, jadi sambut yang satu ke satu, jadi dipatun itu. Kemudian kalau yang kedua dia katakan Mendu ini memang satu cerita yang berasal dari tokoh utama dari cerita itu sendiri, yaitu Dewa Mendu. Situ dari tokoh Dewa Mendu seperti cerita Hang Tuah misalnya, karena memang pemainnya adalah Hang Tuah. Jadi Mendu ini memang tokohnya itu adalah Mendu, Dewa Mendu itu. Yang ketiga tidak ingat sini. Saya rasa itu. Kalau kemudian dia mengambil asal usul, kalau saya tengok asal usul Mendu itu kalau untuk di Pulau Tujuh ini ada dua versi, Bu. Versi pertama yang di Bunguran Timur ini diranai fungsi dan peranan kesenian Mendu di masyarakat Pulau Tujuh. Jadi waktu beliau hidup itu, jadi kata dia, kalau di Pulau Bunguran Timur itu katanya masuk sekitar tahun 1817 baru juga, abad ke-18 ya. Bernama Salman katanya, di Teluk Baru itu pas awalnya kata dia tahu betul Salman pada saat dia menanam kelapa itu. Dan Salman ini berasal dari Sambas. Jadi banyak orang menganggap bahwa kesenian Mendu ini adalah dari Kalimantan Barat. Sambas punya keadaan ini, walaupun kita tidak lihat di Kalimantan Barat ada kesenian Mendu ini. Jadi itu yang di sini dibawa oleh Salman menurut informasi Pak B.M. Samsudin itu kan, almarhum. Kemudian informasi yang kedua, di Pulau Laut sendiri itu katanya lebih asli. Di Pulau Laut itu ada satu tongkang dari Cina yang terdampar di situ. Kemudian sulit berkomunikasi, kemudian anak buah kapal itu naik ke darat ya, bersama-sama masyarakat ada adaptasi ya, untuk beberapa mereka yang jauh di pulau terpencil yang hanya satu-satunya pulau itu ya, mereka adakan permainan itu. Jadi bersenandung itu, bersenandung itu jadilah kesenian Mendu.
0: Saat ini Mendu ditampilkan pada event-event tertentu saja, dimainkan oleh para pelakonnya tanpa membaca naskah atau skenario terlebih dahulu, sehingga para pemainnya harus hafal benar alur ceritanya. Dialog-dialognya disampaikan dengan tarian dan nyanyian yang diiringi dengan musik yang khas, gabungan dari bunyi gong, gendang, beduk, biola, dan kaleng.
1: Mendu ini dari satu komunitas, maksud saya dari satu teater ke satu teater aja itu sudah beda. Beda dalam gerak, beda dalam alur ceritanya pada umumnya sama, tetapi dalam dialog karena dia tidak dari punya naskah tertulis seperti naskah drama ya, tidak ada istilah dia skenarionya, maka hanya kemampuan mencerna. Mendu ini saya rasa rangkuman dari segala seni. Maksudnya di dalam itu dia berdialog. Dialognya ada disampaikan di dalam bentuk nyanyian. Ya, seperti saat dia bertemu banyak sekali nyanyi lagu-lagu dia ada di dalam Mendu itu, sesungguhnya itu adalah dialog. Jadi dialog sambil bernyanyi. Kemudian di dalam itu juga diiringi dengan gerak. Sambil berdialog dia sambil menari. Jadi situ ada nyanyian, jadi ada unsur nyanyian, unsur seni suara, ada unsur tarian. Bahkan dia diiringi dengan alat-alat musik. Kemudian ada beberapa episode, bagian-bagian tertentu yang diisi oleh jenaka, lawak jenaka. Ya, ada unsur lawak di situ. Dan pada di sini salah kaprah kalau kita lihat dalam cerita itu. Pada saat jin, ya, jin di panggung minta bantu pada saat ini. Justru jin ini melawak. Seharusnya jin ini kan yang ditakuti orang seram. Tapi kalau justru Mendu, justru menunggu jin ini datang, itulah yang ditakut. Sebab jin ini melawak, melucu. Jadi itu jadi suatu bahagian si itu yang ditunggu-tunggu masyarakat, baik anak-anak, baik orang tua. Kemudian ada lagi yang tu tokoh lo yang lugu pada saat Raja Cina ini menyeberang, menyerang seluruh rakyat di bawah dia, kerajaan ditinggal dengan seorang Datuk Banda itu. Datuk Banda pada saat dia jadi raja, pada saat itu dia memerintah murid apanya jadi panglima, jadi ini, pokok dia seorang aja berperan seperti itu. Jadi itu juga jadi lucu. Ya, jadi peranan monolog dia sendiri, dia jadi raja, dia jadi panglima, dia jadi Perdana Menteri, dia jadi rakyat. Nah, pada satu peran sekali dia berdiri raja, dia bertanya kepada dia, meloncat lagi di situ. Jadi di dalam kesenian Mendu ini, unsur-unsur seni itu mencakup, jadi sesuai dengan pertanyaan adik tadi. Jadi seorang pemain Mendu itu dia harus mampu menari, dia harus mampu menyanyi, ya? Bahkan di dalam peranan-peranan tertentu dia memang harus mampu berlawak jenaka.
0: Pendengar, untuk sebuah pementasan, jumlah pemainnya minimal 25 orang. Panggung yang diperlukan itu berukuran 4 x 14 meter, terdiri atas 3 bagian, yakni ruang rias, balai penghadapan, dan arena berladun. Orang yang paling bertanggung jawab untuk pementasan kesenian ini disebut sebagai kafilah. Tugasnya adalah layaknya seorang sutradara, yaitu mengatur jalannya pementasan. Sesekali ia bermada menyampaikan prolog untuk penampilan berikutnya yang berisi ringkasan cerita. Sedangkan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan disebut sebagai seh. Tugasnya adalah sebagai pelindung bagi para pelakon dari ancaman kekuatan jahat. Oleh karena itu, pementasan Mendu memerlukan pohon pulai atau dalam bahasa ilmiahnya disebut Alstonia scholaris yang ditanam pada bagian depan panggung sebagai penangkal kekuatan magic yang dapat mencelakakan pelakon. Kafilah dan seh biasanya berada di bagian belakang. Seh ada kalanya berperan sebagai kafilah, tetapi tidak sebaliknya. Kostum yang digunakan oleh para pelakonnya adalah baju kurung teluk belanga untuk laki-laki dan kebaya untuk perempuan, atau menyesuaikan peran yang dilakonkan karena tidak ada patokan yang khusus. Demikian juga perlengkapan pendukungnya. Pendengar, pesan yang ingin disampaikan pada pertunjukan kesenian Mendu ini adalah setiap kejahatan pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Dengan kata lain, kejahatan akan kalah dengan kebaikan.

Sembahan RRI Tanjung Pinang, penanggung jawab Dr. Randes Haryanto, MSI, penulis naskah dan pengantar kata, saya Melanie Luciana, penata musik dan teknik rekaman, Chandra Saputra. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan sampai

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau

0: Kalau nak duit, kerja. Ini kerja tak anda. Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah deh. Oh, nak jadi apalah engkau, wai, wai.
1: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Rompan RRU Tanjung Pinang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada perempat, ada banyak bangunan rumah yang berdiri di atas air atau di pinggiran pantai di Pulau Belakang Padang. Dan sedada bisa menyaksikan event internasional yakni CHL Boat Race pada waktu tertentu. Selain itu, sedada bisa berkeliling di pedesaan yang ada di Pulau Belakang Padang dan juga wisata hutan mangrove yang cukup eksotis. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Pariwisata Kabupaten Lingga melakukan penataan kawasan wisata air terjun Resun, Desa Resun melalui Gerakan Wisata Bersih GWB 2026. Dengan membersihkan sampah, membongkar gazebo yang rusak parah demi keselamatan pengunjung, serta memasang papan imbauan terkait kebersihan, keselamatan, dan pelestarian lingkungan. Kegiatan yang melibatkan pemerintah desa Resun, masyarakat, Babinsa, Dinas Lingkungan Hidup, pelaku usaha dan komunitas pariwisata ini menjadi bagian dari gerakan serentak di seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Kepala Dinas Pariwisata Lingga Harpiandi menegaskan, menjaga kebersihan dan keberlanjutan destinasi membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, serta kesadaran pengunjung dan masyarakat. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Kolase Masa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar terus ya, jangan pindah-pindah frekuensi tau.
1: Sedari Perempat, kita akan bergabung bersama dengan Perempat RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara yang hari ini bersama dengan RRI Yogyakarta dengan tema Batikku Identitasku Melangkah Bersama Menjaga Warisan.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi barang ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam sejakarta Abang Po ya. Di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batiku identitasku melangkah bersama menjaga warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah kalau begitu Ayem mau langsung sapa dulu, dari tadi udah cengar-cengir udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi. Selamat siang.
2: Selamat siang Po, apa kabar Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya Mas ya, kalau Semi itu ya.
2: Betul.
1: Gitu ya? Iya gitu ya.
2: Panggil aja Mas Semi.
1: Iya. Okay. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
2: Udah. Aman.
1: Kabar baik ya? Apa baik, Mas? Baik, alhamdulillah. Jogja?
2: Mana nih?
1: Jakarta? Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, alhamdulillah. Jogja, apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
2: Kalau Jogja kayaknya masih belum, Pak. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis.
1: Gitu. Alhamdulillah. Sih.
2: Masih nunggu giliran, Pak, kayaknya.
1: Iya, benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya, Mas. Iya.
2: Gitu ya. 48 arisan ya, Mbak, ya.
1: Iya. Oke deh. Narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja, Mas. Ayo sapa dulu lah. Nggak perlu Mas Emi yang sapa. Ayo yang sapa, ya. Ayo sapa Mas Hanang Mintar. Selamat siang Mas.
3: Iya, selamat siang Po Nova.
1: Iya ya. Kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya. Wih, CEO. Ya Allah, CEO Banyu Sabrang Batik.
2: Ya,
1: Masya Allah, luar biasa.
3: Jadi Kulon Progo, Jogja sebelah barat.
1: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh, karena memang ini gilirannya Jogja ya. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ya tentang tema kita hari ini, tentang batik ya Mas ya, batikku identitasku. Yeah. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
2: Baik, terima kasih Bu Nova di Jakarta dan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air. Di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Yogyakarta, kita berbicara dengan narasumber kami, ada Mas Hanang Mintarta. Tadi sudah disebutin sama Mbak Nova ya, beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau nggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya, Mas Hanang ya.
3: Betul, Mas.
2: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling nggak beli batik ya. Mungkin kalau untuk kuliner ya belinya bakpia atau gudeg gitu kan ya. Baik, Mas Hanang, kita pengen tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Hanang sendiri ya, sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih Mas?
3: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama Mas, dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
2: 2014 ya, berarti udah 12 tahun ya. Ya. Itu belum lama ya Mas ya?
3: Belum.
2: Itu memang karena
3: masih belajar ini.
2: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
3: Oh tidak, jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas.
2: Babat alas ya.
3: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh, jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan usaha warisan.
2: Baik. Oke. Ini kan kalau kita melihat ya Mas Hanang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya. Apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat, tinggi-tinggi. Nah, tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya, tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya, kemudian juga mungkin filosofinya, begitu. Monggo Mas Hanang, bisa disampaikan.
3: Iya. Jadi ketika kita bicara tentang batik, melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Yeah. Tapi memang harus terus batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan, dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini. Itu.
2: Kalau di DIY atau mungkin di daerah Kulon Progo ya, Mas Hanang, seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu,
3: Oh, ya.
2: Atau di wilayah Kulon Progo?
3: Ya. Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna, Mas. Jadi warnanya itu berani kan gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas ya. Jadi motif-motifnya itu ikonik seperti parang, kawung, truntum dan lain sebagainya. Maka saya sebagai perajin batik yang apa namanya? Basicnya adalah kontemporer, saya mengambil motif-motif klasik yang ada, kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
2: Oh, gitu ya.
3: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, kan gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z ya, anak muda. Harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini, kan gitu, Mas.
2: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu, nggih.
3: Ya.
2: Kalau dari Mas Hanang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
3: Ya, desain, Mas. Terutama desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang lain.
2: Ya,
3: gitu.
2: Betul.
3: Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu ya di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati ya itu hanya mirip saja. Secara detailing itu nggak bakalan bisa sama. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik tapi dibuat dengan cara printing atau mesin atau sablon itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik, Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu selembar itu saja. Seperti itu.
2: Iya. Kalau dalam perkembangannya, Mas Hanang ini apa sih yang kemudian dalam beberapa waktu terakhir ini motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai, terutama kalau yang di tempat jenengan begitu?
3: Oh iya. Kalau yang paling disukai tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri, kita menghadirkan ciri khas dengan gaya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung, saya padukan dengan batik klasik parang. Tapi di antara kedua motif itu, saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas.
2: Oh gitu.
3: Ya. Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur, bertabrak, tapi harmonis gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang gitu lah.
2: Oh,
3: lukisan
2: iya.
3: saya itu ditempel di dada atau di punggung orang gitu. Jadi lukisan berjalan gitu.
2: Iya.
3: Itu autentik, handmade dan juga limited.
2: Oh, gitu ya.
3: Ya.
2: Baik, itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru begitu.
3: Yeah.
2: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan seperti apa begitu, atau seperti apa polanya, Mas?
3: Polanya, inspirasinya jadi mengalir gitu aja, Mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini tuh apa, kita ambil inspirasi warnanya, terus pola-pola gambar yang ada di entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, yang kita temukan itu pola-pola warna seperti apa, kita adopsi. Adopsi, kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu, Mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10-15 desain yang berbeda.
2: Satu minggu?
3: Satu minggu.
2: Oke.
3: Jadi
2: satu desain itu,
3: 50-an.
2: Satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya?
3: Itu cuma satu, Mas.
2: Satu ya?
3: Cuma satu, lalu kita posting,
2: yeah.
3: Kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga, ya itu nanti kita produksi. Jadi sistem sistem belinya itu PO.
2: Oh iya.
3: Iya, kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal, ya kan. Kedua nanti mungkin kita nggak tahu yang nggak laku yang mana, yang laku yang mana. Kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto kita posting di banyak sosial media kan orang akan berkomentar, nah
2: yeah.
3: Dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah ini baru kita produksi.
2: Oh
3: nah,
2: iya.
3: Produksi nanti yang paling best seller akan diproduksi terus. Nah baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya,
2: yeah.
3: Di toko-toko lain nggak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi ya kasihan yang beli sebelumnya.
2: Ya, nah, yang beli-beli di awal kan pengennya yeah. Kan eksklusif, ya,
3: dipakai
2: tidak banyak yeah. Orang yang punya gitu.
3: Iya, yeah.
2: Ya, Mas. Betul.
3: Yeah. Yeah.
2: Baik, Mas, ini kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik.
3: Iya. Yeah.
2: Kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya, yeah. Tapi kan juga nilai-nilai budayanya,
3: yeah.
2: Karena batik kan ada prosesnya begitu kan,
3: yeah.
2: Tidak hanya kemudian seperti sablon atau printing, yeah. Begitu. Yeah. Nah ini bagaimana cara-cara untuk edukasi bagi pecinta fashion begitu?
3: Ya, yeah, yeah. Yeah, itu tantangan yang terus kita lakukan, Mas, karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna. Lalu kedua adalah harga.
2: Ya. Yeah.
3: Keaslian batik itu nomor belakang banget. Kan gitu. Tapi kalau orang mau cari batik, masuk ke galeri kami, Galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo atau Galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Bantul Yogyakarta, itu jangan khawatir. Kita tidak satu pun selembar pun ada yang produk semi batik.
2: Ya. Yeah.
3: Jadi original batik semua yang kita sediakan, walaupun itu sekalipun harganya cuman murah, batik asli paling murah 100.000 ada, Mas,
2: yeah.
3: Untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100.000. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam, satu batik tulis, kedua batik cap. Nah batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100.000 dan itu sudah bagus, itu dipakai itu. Dan gitu. Kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar itu banyak loh toko yang namanya batik ini ya.
2: Nah.
3: Tapi isinya itu printing,
2: yeah,
3: kan gitu.
2: Yeah.
3: Tapi kenapa harganya malah bisa mahal? Nah kenapa ya? Karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang sudah
2: punya nama,
3: punya gitu, nama, ya. Kan, gitu. Tapi sebenarnya belum tentu batik itu. Saya sering survei ke toko-toko kota itu, iya.
2: Seperti
3: itu, Mas.
2: Baik. Baik, kemudian untuk menghindari plagiasi, Mas Hanang mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya, motivasi di tempat jenengan kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM begitu nggih. Nah itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana Mas seperti itu?
3: Oh ya, jadi kalau plagiat yang itu notabene distilasi atau dikembangkan itu wajar Mas.
2: Iya. Yeah.
3: Itu masih wajar, apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, enggak apa-apa.
2: Oh, oke. Okay.
3: Ya, jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah, atau mungkin karena namanya batik ditiru pun enggak bisa sama kan gitu. Tapi dengan teknik batik enggak masalah, Mas.
2: Ya, yeah.
3: Enggak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing.
2: Ah, iya. Yeah.
3: Kita si si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500.000, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
2: Iya.
3: Ini kan jadi luar biasa, sangat enggak eksklusifnya dia untuk menjatuhkan desain-desain yang kita buat. Nah, ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir Mas. Jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa. Jadi dia akan mencari gitu. Dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan, seperti itu. Eksklusinya batik seperti itu Mas, ada rasa tersendiri. Buatan si A dengan buatan si B sama-sama batik itu ada rasa tersendiri kan gitu.
2: Baik.
3: Apalagi dengan printing ya, itu jauh. Jadi batik itu punya nilai yang luar biasa. Jadi ketika dipakai di badan aja, auranya kelihatan. Ya, motif-motifnya itu dilihat, dipandang itu kelihatan gerak, hidup, dan wah pokoknya beda.
2: Iya, gitu. Iya baik. Baik, kemudian Mas Hanang juga sekarang ini kan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan produksi batik, tapi juga tentu tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan begitu, atau mungkin juga menggunakan bahan-bahan bahan-bahan alami begitu. Mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan Mas.
3: Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, gih. Jadi berarti adalah warisan budaya. Tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup. Jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik. Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, CV Banjar Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau. Apa itu industri hijau? Jadi industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan. Jadi salah satunya adalah limbah malam kami. Limbah malam kami itu tidak kita buang Mas. Jadi kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya. Jadi limbahnya kita olah, kita pakai. Nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis. Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual. Bisa kita jual jadi menjadi malam yang layak pakai. Layak pakai. Dan juga di kami malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal. Ya, tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran,
2: campuran
3: barang-barang yang yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual banget gitu.
2: Baik, terima kasih Mas Hanang. Dan Pak Nova, ini sudah sampai di menit ke-30, Pak.
1: Ya, tepat waktu ya.
2: Ya,
1: alhamdulillah. Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, nggak ada habis-habisnya ya Mas ya.
2: Betul.
1: Karena saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya kalau emak-emak tuh ya, batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasanya beli batiknya di Tanah Abang, Bang.
2: Gitu ya.
1: Iya. batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi, itu batik printer ya Mas Anang ya. Luar biasa. Iya. Itu kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada, ke sini aja. Kalau ke Jogja kan batik asli semua ya enggak sih?
2: Ada juga beberapa misalnya kayak kain bermotif batik banyak juga simpel.
1: Oh, banyak ya.
3: Justru batik di Jogja itu berkembang, tiruannya, printingnya juga berkembang.
1: Oh, baik. Ya. Aku kira karena memang asalmu asal batik itu dari sana gitu ya. Enggak ada orang yang pakai printing-printingan di sana, enggak ada. Oh,
3: banyak.
1: Oh, banyak ya.
3: Itu kesempatan untuk menjual produk.
1: Mengembangkan dengan motif yang sama tiruannya, gitu ya Mas Anang ya.
3: Oke, dengan harga yang ekonomis.
1: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Mas Emi?
2: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda pendengar bisa di 0274-552219 gitu ya. Saya ulang di 0274-552219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895-0144-1066. 0895-0144-1066. Gitu, Mpo.
1: Iya, yeah, seperti biasa di Jakarta 0213504510. Atau di WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Oke deh, bapak-bapak saya kasih waktu buat ngopi dulu ya. Nanti kita balik lagi ya. Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat di satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring Nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
4: Iya, Mbak Empok.
3: Iya, Mbak Empok. Mbak, Empok, Empok. Maunya yang mana? Jangan plimat jadi laki-laki, Mas Semi.
4: Gimana coba
3: itu? Oke deh. Langsung saja kalau sudah ada di Jogja, kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
4: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal.
3: Ya.
4: Itu 0774552219.
3: Okay.
4: Atau di WA di 0895-0144-1066.
3: Oke. Okay. Jakarta di sudah ada, boleh?
4: Boleh.
3: Ya. Silakan, Pak. Untuk telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Blam, is best. Mm-hmm.
3: Ya.
5: Penopa sehat ya.
3: Alhamdulillah Cigu.
5: Penopa kalian dicari-cari sama orang Padang. Berapa jam?
3: Ngapain?
5: Hari ini dia hadir.
3: Enggak ada utang loh saya, beneran.
5: Enggak ada lah, untuk
3: bukain tataranya.
5: Oke. Halo juga di Jogja.
4: Halo,
5: Mas Semi ya.
3: Ya, Mas Semi.
5: Ya, apalagi narasumbernya. Waduh.
3: Aduh.
5: Manggil apa nih? Manggil apa nih? Manggil Maska apa manggil?
4: Mas Hanang.
5: Mas juga ya, apa Romo? Yeah. Romo. Aduh, kalau udah ke Jogja itu, pasti ada yang dibeli mampir. Kalau enggak gudegnya, oleh-olehnya, apalagi batik buat baju tidur. Benar enggak, Mas Semi?
4: Betul.
5: Memang ya di daerah Jogja ini kategori batik ini yang salam kenal dulu, Assalamualaikum, Mas Narasumber.
4: Waalaikumsalam,
5: memang di daerah Yogyakarta kategori batik yang paling mahal adalah batik tulis selalu full dengan motif plastik atau apa namanya pakem keraton, benar ya? Yang menggunakan bahan kain kualitas tertinggi seperti katun primis, apa namanya
4: primisima
5: atau sutra serta berwarnanya alami sogan, wah luar biasa. Memang ada yang mahal sekali, ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah, benar nggak Mas Semi? Jadi nih memang kalau batik ini kan ada tingkat kerumitannya motif nih aslinya, apakah masnya seperti apa bikin motif-motif ini kan, apalagi motif klasik keratonnya sangat kecil ya, apalagi rapat dan halus seperti motif itu. Nah, seperti apa tuh, atau menyusun titik-titik yang kecil, rapat, tanpa diseret atau parang rusak, barong. Nah, itu Wahyu atau Wahyu Tumurun, benar nggak?
4: Benar.
5: Memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada
4: begitu
5: di Jogja ini ya. Itu saja. Nah, pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu warna dulu memang. Ada warnanya, harganya mahal gitu. Pasti gitu, murah. Oh, gitu ya kan. Nah itu saja, bagaimana dengan pewarnaan alami atau sobatnya? Terima kasih banyak Mas Semi. Kok nopo blaam.
3: Ya Cigu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekali dua aja dijawab Mas Semi untuk WhatsApp, boleh?
4: Baik, ini ada yang bergabung di 0895 0144

0: 1066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini, Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dan batik yang bukan tulis atau batik yang apa motif printing begitu ya?
1: Oh iya.
0: Supaya kalau mainnya ke Jogja itu bisa memilih batik yang
1: Oh
0: benar gitu.
1: iya.
0: Gitu, Mas Hanang.
1: Ya,
0: Ya, silakan
1: langsung
0: Mas
1: saya
0: Hanang.
1: jawab. Okay.
0: Ya.
1: Jadi cukup singkat Mbak pertanyaannya. Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama. Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi misalnya di bagian atas itu 100%, lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama 90% lah samanya. Karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya. Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih karena dia hanya di sablon
0: Permukaan.
1: dari satu permukaan. Iya Mas Hami.
0: Ya.
1: Kalau batik itu kan sekali dicanting dari satu permukaan, tapi dia sifatnya tembus. Tembus
0: Oh.
1: dari baliknya. Jadi warna pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
0: Baik, kemudian tadi kalau dari Cikgu tadi untuk tingkat kerumitan, ini kan apalagi kalau tempatnya Mas Hanang ini kan batik kontemporer yang tentu tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu
1: Pakem,
0: ya. Nah,
1: iya.
0: ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya, Mas?
1: Jadi kalau di kami sendiri, kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi.
0: Ya.
1: Ya. Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju paling murah satu lembarnya itu 100.000. Nah itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel, tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas, tapi dengan stempel maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat.
0: Ya.
1: Tapi itu tetap autentik, asli gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya tentu di kita menjadi koleksi. Artinya kan bisa dibeli tapi tidak untuk dipakai baju, hanya disimpan di almari mungkin untuk jare atau mungkin hanya untuk pajangan di ruang tamu atau mungkin untuk koleksi. Tapi kalau si pembelinya itu ya apa mau menginginkan baju ya itu menjadi baju yang sangat eksklusif.
0: Iya.
1: Lalu pembuatannya bisa sampai 2 minggu sampai dengan 3 bulan perlamanya kalau batik tulis asli. Lalu dengan pewarnaan kami juga menghadirkan warna yang jreng-jreng, juga warna yang soft, juga warna yang klasik seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan teknik pewarnaan naptol.
0: Iya.
1: Kalau yang warna alami kita membuatnya dengan kulit kayu pohon sogo. Sogo.
0: Iya.
1: Makanya batik sogan itu, batik coklat itu memang warnanya berawal dari getah-getah kayu sogo.
0: Ya.
1: Namanya sogo.
0: Ya.
1: Itu Mas Mi.
0: Baik. Itu Pak untuk jawaban dari pertanyaan dari Cikgu dan juga tadi ada Juna di Bandung. Kita buka lagi ya, Pak ya.
2: Boleh. Ada di
0: Baik.
2: Jogja, Mas Mi?
0: Baik, di Jogja nih. Silakan untuk Anda mendengar di 0274552219 atau di WA di 0895014410666. Sementara belum ada lagi nih, Pak, di
2: Di
0: Jogja.
2: Jakarta sudah tersambung, boleh?
0: Baik.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum. Panova yang cantik, yang ambisian, yang lolos.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
3: Pak Nof, kangen sama Pak Nof, udah lama nggak tuh.
2: Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada yang kangen. Silakan, Cak.
3: Mau nanya sama Bang Seni. Halo Bang Seni, siapa? Mas Anang ya?
2: Iya.
0: Iya.
3: Mas Anang.
2: Iya.
3: Mau nanya dong, kan Jogja sama Pekalongan kan sama-sama Jawa Tengah. Apakah apa perbedaan batiknya gitu loh, kayak motifnya apa gitu,
2: Perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
3: Iya, sama jawabannya.
2: Oke.
3: Satu lagi nih Pak Nova.
2: Apa itu?
3: Mau pakai baju batik
2: asik.
3: Bukan berakar ke Jogja.
2: Asik.
3: Cukup ada di Tanah Abang, pelangganannya.
2: Gak ada.
3: Makasih Pak Nova.
2: Yo,
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh Mas Anang silakan.
1: Oke, jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja. Kalau Pekalongan itu salah satu ikoniknya adalah motif jelamprang. Jelamprang itu apa ya? Ya bentuk geometris gitu. Nah, lalu kalau Jogja sendiri kan motifnya ya sangat beda. Ikonnya biasanya dia motif-motif yang di diciptakan dari keraton ya, kayak ya, parang yang disukai oleh Raja Jogja. Artinya motif parang itu adalah motif larangan yang boleh memakai hanya raja. Kalau tahun sekarang siapa saja boleh memakai. Cuman kalau untuk acara yang itu di keraton ya, kayak abdi dalam itu nggak berani memakai motif parang karena kan itu secara filosofinya dulu motif larangan, hanya raja yang pakai itu kan itu.
2: Okay.
1: Itu. Lalu juga ada motif lain ciri khas Jogja itu ya kayak teruntum, wayu tumurun, kawung dan lain sebagainya banyak. Tapi kalau pengalaman ya yang saya tahu ya jelamprang itu tadi. Bisa di Google nanti motifnya seperti apa, geometris, simpel, sederhana. Nah, jelamprang itu sendiri kalau di Jogja itu dikembangkan dengan teknik namanya teknik nitik. Jadi motifnya jelamprang tapi dibatiknya dengan teknik nitik. Nitik itu cantengnya itu di ujung canteng itu bukan bulat, tapi bulatnya itu dibelah menjadi empat. Dibelah pakai silet itu alatnya. Lalu di ujung cantengnya itu kayak bunga. Jadi nanti batiknya di titik-titik saja, disusun hingga menjadi sebuah motif. Seperti itu, Pak.
2: Oke.
0: Pak Nova, coba kita buka yang dari Jogja ya.
2: Silakan.
0: Coba kita sapa, selamat siang. Oh, ternyata terputus, Pak.
2: Baik. Kalau gitu ya, di sini juga ada nih orang Jogja WhatsApp-nya ke sini. Oh. Ya, ini ada Mas Aris Prasetya Effendi ya, yang ada di Jogja. Mau tanya berkaitan dengan batik larangan tadi ini, emang ada tempat-tempat di mana batik dilarang untuk dipakai? Silakan Mas Anang.
1: Yeah. Jadi ya ada, itu kayak misalnya parang itu tadi. Jadi parang itu kalau di pisauan di Keraton Jogja yang boleh memakai hanya Sultan atau ngarsa dalem. Jadi abdi dalem atau prajurit tidak boleh memakai parang, atau misalnya dia memakai pun hanya keluarganya, dan itu pun bentuknya cenderung yang lebih kecil. Tidak boleh besarin motifnya itu melebihi yang dipakai raja gitu. Itu kalau di lingkungan keraton.
2: Sampai sekarang.
1: Iya, kalau di lingkungan keraton. Kalau di umum untuk dipakai keseharian yang itu tidak dalam satu acara dengan ngarso dalam ya bebas-bebas aja, karena itu wujud dari menghargai rajanya. Menghormati dan menghargai dan patuh kepada rajanya kan gitu.
2: Baik. Tapi Mas Emi bikin batik itu juga enggak?
0: Gimana?
2: Bikin batik larangan itu juga enggak, Mas Anang?
1: Buat. Bahkan motif parang itu kan macamnya banyak. Ada parang rusak, parang barong, parang apa lagi? Banyak banget itu. Itu kita buat dan itu best seller di pasar itu. Karena ikonik banget itu motifnya itu, kalau dipakai orang itu bisa gagah banget. Raja menyukai motif itu, otomatis masyarakat biasa juga suka.
2: Ya kan, tapi gitu. Kan masyarakat nggak boleh pakai katanya.
1: Boleh, kalau di acara di luar boleh, yang tidak.
2: Yang nggak boleh itu kalau misalnya mereka ke keraton terus nanti motifnya sama rajanya gitu ya.
1: Dalam satu acara dengan ngarso dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono gitu.
2: Oke, baiklah kalau
1: itu
2: begitu.
1: Itu yang dimaksud dengan larangan itu, kalau di luar bebas-bebas saja.
2: Baik. Mas Emi masih ada ya, Jogja?
0: Coba kita terima ya, selamat siang. Terputus lagi jempol nih ternyata.
2: Baik, Jakarta sudah ada lagi nih. Kita sambungkan. Halo. Lah terputus ternyata. Ngikut dia ke Jogja.
0: Coba kita ke WA ya, Jempol ya.
2: Iya, silakan Mas
0: Semi. Ini bergabung dari Mbak Memes yang ada di Klaten. Mau tanya ini, Mas Anang, gimana sih cara untuk mencuci batik supaya tidak cepat apa warnanya itu apa?
2: Pudar.
0: Pudar.
1: Iya. Tips secara singkat untuk mencuci batik, pertama jangan pakai deterjen, gunakanlah lerak atau sabun alami batik. Kalau lerak itu susah dicari, pakai sampo kepala saja.
2: Gitu.
1: Di toilet kita kan mesti ada ya. Udah pakai itu, disendirikan baju batik itu disendirikan, direndam pakai sampo. Lalu yang terpenting jangan dijemur di terik matahari.
0: Kalau dicuci dipakai mesin cuci enggak apa-apa?
1: Boleh. Tapi diusahakan sendiri ya, karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin, jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering luntur, misalnya baru beli. Kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi dia hanya dihanger terus taruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah kering.
0: Diangin-angin kan ya, gitu ya.
1: Disetrika pun boleh, tapi dengan suhu panas yang jangan terlalu panas.
2: Baik. Tuh, Mas Emi, jangan pakai deterjen. Kalau batik saya mah boleh, karena kan batik tanah abang ya. Kalau batik di sana jangan, batik asli pakai shampoo.
0: Iya, kawatannya tergantung dengan harga belinya ya.
2: Iya betul, benar-benar ya. Iya ya, tergantung harga ternyata ya. Oke deh.
0: Ini kayaknya masih ada yang coba bergabung, Pak. Coba aku sapa ya. Selamat siang.
4: Selamat siang.
2: Alhamdulillah.
0: Selamat siang ya. Dengan
4: Pak Anu Pak Nova.
2: Iya.
0: Dengan siapa? Di mana, Bapak?
4: Jalan Samas.
0: Oh, nggih. Yeah. Pak Sagio di Jalan Samas di Jepcen, nggih. Yeah. Monggo, ada yang mau ditanyakan, Pak Sagio?
4: Anu mau cuma ngomong, saya pernah ke redaksi Jakarta, Mas Emi.
0: Iya.
4: Yeah. Yang namanya batik Jakarta itu larang bener, gimana kok Mas Emi atau Pak Nova?
0: Mahal banget gitu.
4: Oh,
0: oh. Oh gitu, nggih. Lah, emangnya berapa kalau rumien harganya?
4: Masa disuruh beli 900.000
0: kan. Oh, gitu.
2: Aduh. Beli batiknya di mana? Beli batiknya Bapak di mana?
0: Itu belinya sekodi mungkin ya?
4: Enggak.
2: Cuma satu. Tak belinya di mana dulu?
4: Mana itu di
0: mana?
4: Itu ada pasar dekat kantor, Mas.
0: Di mana?
4: Atau kantor layang itu namanya para layang itu.
0: Di tempat para layang? Di daerah mana itu?
4: Pokoknya di tempat rekreasi.
0: Oh gitu, Nji.
2: Oke, baik.
0: Oh harganya mahal gitu, Nji?
2: Ya.
0: Oh, di Taman Mini. Oh gitu.
2: Oh, di Taman Mini. Baik. Iya.
0: Baik begitu, Pak Sagio. Baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Baik.
2: Iya.
1: Iya, salam balik. Sehat selalu.
0: Ini Mpok, ternyata juga banyak yang mahal Mpok.
2: Iya kan belinya di Taman Mini. Kan ayah tadi beli di Tanah Abang. Kalau Taman Mini mungkin itu memang betul-betul batik asli yang dijual di sana ya Mas. Mas Anangnya kok hilang?
1: Iya. Halo?
2: Iya, tapi wajahnya hilang di Zoom ya, suaranya masih ada ya. Ya tapi kan memang pasaran harga batik itu rate-nya di segitu ya Mas Anang ya.
1: Jadi gini, kalau Pak Sagio tadi kan menyampaikan bahwa 900.000 itu mahal. Nah, kalau membeli batik itu perlu ditanyakan kepada si penjualnya bagaimana batik ini dibuat.
2: Yeah.
1: Karena kalau kain ini saya suka warnanya, saya suka motifnya, akan saya beli. Tapi kalau hanya asal membeli, ya nanti printing pun bisa dijual 900.000.
2: Iya.
1: Yeah. Bahkan batik pun bisa dijual 100.000 kan gitu. Jadi kita perlu bertanya, kita mau mengeluarkan uang 900.000 tapi kalau edukasi dari si penjualnya itu memang ini batik asli, otentik, tulis halus, ini dibuat dengan diproduksi dengan satu lembar ini sampai 3 minggu ya, mungkin bisa saya sampaikan 900.000 itu tidak mahal Pak Sagio. Kenapa? Karena ya sekarang misalnya 2 minggu aja menggaji orang satu hari aja sudah berapa, ya kan gitu ya. Intinya seperti itu. Mungkin Pak Sagio tadi kurang lengkap ya bertanyanya kepada si penjualnya itu ini
2: jenis batik apa? Iya benar. Gitu.
1: Bahkan di tempat saya itu kan paling murah 100.000.
2: Ya.
1: Tapi saya juga punya yang harga 5 juta. Saya juga punya yang harga 500.000.
2: Gitu.
1: Jadi harga-harga itu kita bedakan dari proses pengerjaannya. Semakin lama pengerjaannya, otomatis ongkos produksinya untuk membayar si buruh batiknya itu semakin banyak, maka okay, harus dijual dengan harga yang sesuai kan gitu.
2: Baiklah. Nanti
1: nih gue pokok sama Mas Emi.
2: Yeah. Mas Emi ini udah di menit 55 ini ya.
0: Betul.
2: Iya, gak terasa ya. Oke deh, saya kasih kesempatan 1 menit buat Mas Hanang, silahkan. Ini mungkin juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober nanti ya. Silahkan Mas Hanang.
1: Oke, jadi Hari Batik Nasional ini kan kita peringati setiap tahun sekali pada 2 Oktober. Jadi Bagi pendengar radio RRI senasional ini, mari kita kenali batik. Karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Ini batik saya lihat di sosial media itu di Jepang, di Cina, di Taiwan itu berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo, sekali lagi kita serukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah keunikan budaya Indonesia untuk dunia.
2: Masya Allah, luar biasa. Oke deh. Saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Semi, terima kasih.
0: Sama-sama Mbok, terima kasih juga.
2: Salam buat teman-teman di Jogja ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Iya, Mas Anang juga terima kasih banyak ya, udah edukasi kita, sama-sama, udah memberikan informasi buat kita.
1: Ya, mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Ya. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jogja, Batik Identitasku Melangkah Bersama Menjaga Warisan dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo akhirin ya Abang Po ya, namun jangan kemana-mana, ayo bakal terus bersama sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Suara Budaya Nusantara.

0: kabar Brite jam 14.
1: Abang Po penataan kawasan unggulan Triwulan 3 di Jalan Menteng Pulau 2 Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet Jakarta Selatan telah rampung dikerjakan. Lurah Menteng Dalam Yayah Mulia hari ini mengatakan penataan ini berlangsung dari 2 bulan dengan melibatkan 8 petugas PPSU yang dibagi dalam 2 regu. Taman seluas 15 meter persegi yang sebelumnya kurang terawat ini diubah menjadi ruang terbuka yang lebih asri dengan berbagai tanaman hias. Penataan ini terlaksana melalui kolaborasi pemerintah, warga, serta dukungan CSR PT Adimix dan PT Pionir.

beralih ke berita selanjutnya, Bang Po. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mendorong penguatan trigrata bangun bahasa di seluruh satuan pendidikan, mulai SD hingga SMA, untuk menyeimbangkan penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris. Staf ahli Gubernur Papua Pegunungan Bidang Pengembangan Otonomi Khusus, Manogar Sirait, kemarin mengatakan penguasaan ketiga bahasa penting agar peserta didik mampu berkomunikasi secara luas sekaligus melestarikan budaya daerah. Menurutnya, pengenalan bahasa daerah dan asing perlu diperkuat dalam kegiatan pendidikan, termasuk melalui lomba dan pembelajaran di sekolah. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 3.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perempat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedada Perempat, duduk berjam-jam di depan komputer ini telah menjadi kebiasaan bagi banyak karyawan ya, terutama yang menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat kerja. Ternyata terlalu lama berada di kursi ini termasuk berlaku tidak aktif, yang mesti kita waspadai loh Sedada Perempat. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan durasi waktu sederhana yang tinggi pada orang dewasa terkait dengan berbagai risiko kesehatan, termasuk penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, serta beberapa jenis kanker. Nah, salah satu kebiasaan mudah yang bisa diterapkan ialah memecah waktu duduk dengan berdiri dan juga bergerak secara rutin, Sedada. Tak perlu melakukan olahraga yang intensif ya. Kalau kita nak berjalan sejenak untuk mengambil air minum misalnya, atau melakukan stretching, atau hanya berdiri dari kursi ini bisa jadi alternatif juga. Bahkan WHO juga merekomendasikan untuk mengurangi waktu duduk dan menggantinya dengan aktivitas fisik, termasuk kegiatan berintensitas rendah. Sebab bergerak ini bisa memberikan keuntungan bagi kesehatan Sedada Perempat. Nah, selain mengurangi durasi duduk, kegiatan fisik secara keseluruhan tetap krusial ya. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat CDC menyarankan supaya orang dewasa melakukan minimal 150 menit aktivitas fisik dengan intensitas sedang setiap minggunya, yang bisa dibagi dalam beberapa sesi Sedada Perempat. CDC pun juga menekankan prinsip yang mudah, yakni lebih banyak bergerak dan juga mengurangi durasi duduk. Sebab aktivitas fisik dalam jumlah berapapun tetap memberikan keuntungan bagi kesehatan ya. Oleh sebab itulah, menjaga kesehatan pekerja yang menghabiskan banyak sangat waktu di depan komputer tuh tak selalu perlu kita mulakan dengan perubahan yang signifikan dan mendadak. Besar ya, Sedada. Macam berdiri ketika menjawab telepon, bergerak ketika nak ambil minum, memilih menggunakan tangga, kemudian juga melakukan peregangan ringan, hingga menyisikan waktu sejenak saja untuk berjalan kaki selepas bekerja. Ini bisa menjadi langkah kecil untuk mengurangi waktu yang kita habiskan dalam posisi duduk loh.

0: Sedara Perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hijau, lazim dipakai orang bekas kerajaan, melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ada juga dipakai oleh ulama di sebagian wilayah Kesatuan Adat Melayu. Bukan limau sembarang limau, limau purut banyak buahnya. Bukan hijau sembarang hijau, hijau berpatut banyak tuahnya.
1: Esensi Buku Perempat Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas tiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu, karya Ahmad Dahlan, unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu. Kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya tidak hanya kronologis tetapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal.
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedari perempat, makan di malam hari ini sering dipandang sebagai kebiasaan yang tidak sehat bagi kesehatan. Tapi apakah semua makanan yang dimakan pada malam hari ini secara otomatis memberikan dampak negatif? Pastinya tidak ya, sedari perempat. Beberapa studi menunjukkan waktu makan bisa berhubungan dengan kesehatan metabolik. Tapi efeknya tak terlepas dari jenis makanan, jumlah konsumsi, pola tidur, serta kebiasaan hidup secara keseluruhan. Ada salah satu aspek yang mesti kita perhatikan ialah jarak antara waktu kita makan dan waktu kita harus baring bahkan tidur. Nah, kalau kita makan terlalu dekat dengan waktu kita tidur, bisa meningkatkan kemungkinan munculnya keluhan asam lambung, saudara. Khususnya pada orang yang mengalami gastroesophageal reflux disease atau GERD. Nah, tinjauan sistematis ini pun menunjukkan interval kurang dari 3 jam antara makan malam dan juga tidur yang juga berhubungan dengan peningkatan resiko GERD. Jadi makan malam hari ini bisa pula jadi masalah kalaulah makanan yang kita pilih ada mengandung kalori, lemak, gula, ataupun garam yang tinggi. Lantas ada pula studi lainnya yang menunjukkan tentang waktu makan, di mana pola makan yang lebih terlambat bisa menghasilkan hasil metabolik yang kurang baik, saudara, dibandingkan pola makan yang lebih awal dalam situasi tertentu. Namun bukan berarti waktu makan ini memang salah satunya elemen yang mempengaruhi kesehatan kita ya. Tapi perlu diingat terkait dengan standar makanan, total kalori, aktivitas fisik kita dan juga gaya hidup. Ada peran yang memang sangat relevan dengan kesehatan kita sedaya perempat. Untuk orang-orang yang perlu makan di malam hari karena memang harus bekerja dengan sistem shift atau juga punya jadwal tertentu, ini memang tidak harus dihindari sepenuhnya, saudara. Yang terpenting adalah kita mesti perhatikan jenis makanan apa yang mesti kita konsumsi dan waktu makannya itu apakah memang jauh dari jam tidur kita atau malah berdekatan, saudara. Jadi kalau memang saudara punya masalah reflux ataupun juga masalah GERD, direkomendasikan oleh American College of Gastroenterology kalau tidak makan 2 hingga 3 jam sebelum tidur. Supaya apa? Supaya bisa membantu mengurangi gejala GERD ketika malam hari.

0: Aku ada tas baru nih.
1: Aku pun, tas aku baru lagi.
0: Ini aku buatan dalam negeri.
1: Aku punya dari luar negeri, mahal lagi.
0: Tas aku ada sertifikat SNI, Niha.
1: Aku punya pun. Tak ada lah.
0: Habislah kau. Bisa jadi yang kau beli mahal-mahal tu palsu.
1: Alamak, rugilah aku kalau macam ni.
2: Ada banyak keuntungan dari kita membeli produk lokal. Salah satunya, mendapatkan barang yang sudah teruji kualitasnya.
3: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Perselisihan Ketambuan dan Ugui yang ditulis oleh M.B. Rahim Syah AR merupakan karya sastra rakyat Melayu yang mengisahkan pertentangan antara dua sahabat, yakni Ketambuan dan Ugui, yang bermula dari kesalahpahaman dan sikap saling tidak menghargai. Melalui kisah sederhana ini, buku tersebut menggambarkan bagaimana rasa iri, kesombongan, dan salah paham dapat menimbulkan perpecahan bahkan di antara teman dekat. Cerita berawal ketika Ugui, seekor ikan kecil yang hidup di air jernih, merasa dirugikan oleh Ketambuan yang kerap bersikap semena-mena dan tidak mau mengakui kesalahannya. Perselisihan mereka semakin membesar hingga akhirnya Ugui memutuskan untuk mengadu kepada Raja Ketam, yaitu Bang Kang, agar mendapatkan keadilan. Dalam perjalanannya mencari penyelesaian, muncul burung kedidi, seekor burung bijak yang menjadi penengah dan memberikan nasihat agar kedua belah pihak menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Buku ini menggambarkan bagaimana Raja Ketam berperan penting sebagai pemimpin yang adil. Ia mendengarkan kedua belah pihak, mempertimbangkan bukti, serta memutuskan perkara dengan bijaksana agar tidak ada yang dirugikan. Dari sinilah muncul pesan moral bahwa setiap konflik harus diselesaikan dengan keadilan, kesabaran, dan musyawarah. Selain mengisahkan konflik, buku ini juga memperlihatkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, sopan santun, dan penyelesaian masalah secara damai. Dalam hal ini, hewan-hewan yang menjadi tokoh dalam cerita berfungsi sebagai simbol perilaku manusia yang mencerminkan sikap baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya cerita yang ringan, penuh perumpamaan, dan diselingi ungkapan-ungkapan Melayu, buku ini menyuguhkan pesan moral yang mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Di balik kisah lucu dan sederhana itu, tersimpan makna mendalam tentang tanggung jawab, kejujuran, dan pentingnya menjaga hubungan baik antar sesama. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
0: Maksud Bapak?
1: Esok, Bapak tak akan ke kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat, yang dipuji-puji tetangga, kita coba jual keliling.
0: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
1: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabutan yang kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedada Perompet, tempat wisata di Kepri memang sangat memukau. Meskipun tergolong cukup kecil yang hanya memiliki luas 300 meter persegi. Pulau Puteri ini cukup dekat dengan negara tetangga Singapura dan juga Malaysia yang hanya berjarak 13 hingga 16 km saja. Aktivitas wisatawan ketika di Pulau Puteri biasanya berenang, diving, maupun fishing. Tapi wisatawan juga mesti berhati-hati karena ombaknya terkadang begitu besar. Untuk menuju lokasi Pulau Puteri, sedari bisa menaiki perahu dari Pantai Nongsa yang hanya beberapa menit saja. Kita beralih ke maklumat lain. Kasus kebakaran di Kabupaten Lingga meningkat tajam pada September 2026 dengan 40 kejadian tercatat hingga 27 September. Menjadi angka tertinggi sepanjang Januari hingga September yang totalnya mencapai 130 kasus. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dibanding Agustus yang mencatat 21 kasus, sementara kasus sebelumnya masing-masing Januari 20, Februari 22, Maret 19, April 5, Mei 1, Juni nihil, dan Juli 2 kasus. Kebakaran mencakup permukiman, rumah, serta kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kasalpol PP dan Damkar Lingga Dodi Suhendra mengatakan lonjakan terjadi bersamaan dengan kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya ancaman karhutla, sehingga masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu api, terutama pembakaran lahan secara terbuka. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat lima waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
3: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh kesabaran.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Bayani, Perempat RRT Minang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di petang hari ini, segentang ada petang bersama saya Julia Puspita ya. Karena bulan lalu, di awal bulan ini sih, beberapa pekan lalu itu kan saya jarang ya menemani saudara dan adik Ria. Saya rindu pula lah nak berjoget-joget dangdut di petang hari ini kan. Jadi saya duduklah kat sini ya. Oke. Tentunya bersama saya Julia Puspita yang kemarin hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Barat, saudara perempat ya. Ada lagu, ada acara dangdut Ria hingga pukul 17. Perakiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang nantinya. Dan tadi di awal kita sudah buka dengan lagu Turun Bawah Sampai Bawah, bukan Turun Bawah ya. Terus juga ada nanti acara ragam budaya. Yang pertama tadi lagu permintaan dari Kak Siska Batu 8 Atas, seperti biasa lagunya minta Sampai Bawah. Dan juga salam-salamnya, semangat siaran, kerjanya jangan lupa makan minum, juga pulangnya hati-hati, semangat. Salamnya seperti biasa ya untuk Kak Sarina, Mbak Perlian, Bunda Permata, Pak Putri Kedongdong, Bang Edo, Pak Kumis, Pak Yusuf. Dan tentunya terima kasih banyak Kak Jojo yang manis, sama-sama Kak Siska yang manis. Baiklah saudara perempat ya, kalau saudara yang bergabung, boleh bergabung di acara Danut Ria di petang hari ini bisa melalui aplikasi RRI Digital juga dimanapun berada. Tentunya di 0771-444-9050 atau 0811-704-8860 atau bisa bergabung di aplikasi RRI Digital ya. Terpantau semalam hujan lebat saudara perempat, tapi selepas hujan lebat tuh saya tengok, ya Allah, dia punya kabut asap tuh macam apa ya, macam jarak pandang kita dekat betul dengan kabut asap tuh. Ha, tapi alhamdulillah hari ini dia mulai bagus pula. Agak-agaknya selepas hujan semalam tuh kabut tuh ke bawah gitu ya. Karena dia ingin memisahkan diri. Bisa jadi kan, tapi tak tahu pula. Entul, alhamdulillah hari ini tak parah lagi ya. Baik, kita coba ulang ke yang bergabung dekat talian telepon. Halo.
1: Halo juga, selamat petang.
0: Selamat petang. Alah, alah, alah, alah, pandainya Pak Hamzah Yusuf nih.
1: Iyalah.
0: Apa cerita, apa khabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya. Cuaca di Jambi masih macam mana, masih macam semalam ke?
1: Alhamdulillah, tak pernah hujan lagi, Kak Julia ya. Kalau pagi itu pukul 7 itu belum nampak matahari.
0: Oh, belum nampak juga, masih kabut asap ya?
1: Iya, kalaupun kalau sudah lewat dari pukul 7 itu mataharinya seperti api merah.
0: Seperti api merah ya, sampai matahari tak nampak lagi.
1: Iya, begitu juga petangnya, matahari mau terbenamnya begitu juga, Kak Julia. Bulan pun tadi malam begitu juga, Kak Julia.
0: Oh iya, ya Allah. Tak apalah, kita doakanlah segera secepat mungkin di Kak Jambi hujan lebat ya, macam semalam di Tanjung Pinang kan.
1: Kemungkinan kalau di BMKG, katanya di bulan-bulan Oktober inilah kemungkinan turun hujan.
0: Oh iya, insya Allah. Baik.
1: Jadi cerita punya cerita ini masuk lagu ya.
0: Lagu apa kita nih?
1: Lagunya Mati Rasa dari Selvia Ma. Mati Rasa dari Selvia Ma.
0: Belum. Nanti kita cari ya. Belum nampak pula lagu dia.
1: Belum ada ya. Apa ganti lain?
0: Lagu lain lah ya, apa tuh?
1: Kalau lagu lainnya Terpesona dari Sri Desi.
0: Boleh.
1: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Kak Julia ya. Selamat petang, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Nanti malam siapa yang siaran?
0: Nanti malam bersama Mizwardi.
1: Oh iyalah, salamnya pertama sekali untuknya. Kemudian ada Pak Umar, Pak Kumis, Pak Budi, Bunda dan Bunda apa?
0: Permata, Mak Berli, Bunda Permata, Mak Berlian,
1: Mama Dani, ada Mama Dini, ada Bu Pak Burhan, ada Bang Udin, ada Bang Ali Gole-Gole, Mas Prabu, Ika Rizyanti, Putri Marisa, ada Kak Karina Kiu yang lucu, Kak Dang Merdu, Bang Ele, Kang Jais, ada Bunda Permata, ada juga Mak Berlin atau Mak Berlian ya, Kak Kawir, ada juga Mak Nora, Mak Cindu, Nek Anjang, Mak Rosi, Nek Manda, ada Nek Balkis, ada Awang Janggut, Mak Ngahaida, ada Siska Kadeli Yusuf, ada juga Pak Demang, ada Kak Siti di Tanah Merah dengan Pak Dama, Bang Dama, ada Bunda Sulami, Bang Lokman, Nek Lung, Mak Lung Dia, ada Mbak Mahmud, ada Mbak Maun, ada Mama Rika di Pulau Labi, ada Ahmad Erwan, ada Bang Bayu juga, ada Mak, untuk semua lah, ada yang berkantar juga, untuk semua lah tanpa terkecuali, selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Tentunya Kak Julia, selamat petang. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamza Yusuf yang sudah bergabung dari Jambi. Kita kali ini kata lihat WhatsApp ya, kita ganti dulu ya. Halo.
2: Halo juga, Assalamualaikum Julia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angka A, sebegitu
2: ceritanya kalau cuacanya lagi ni panas Ju.
0: Oh panas. Semalam?
2: Semalam dah hujan kan.
0: Oh alhamdulillah, jadi macam mana di Kaas? Masih kabut ke?
2: Taklah Ju, tapi kalau di pulau-pulau, kalau kita pergi di pantai kan tak nampak pulau depan tu Ju.
0: Oh tak nampak juga.
2: Macam pasir kan dekat Ju. Agak takut juga Ju. Kenalah bias dia sikit Ju. Karena hujan dia kan tak lama, hujan cuma 2 hari tu pun tak lebat Ju.
0: Oh iya, jadi masih ini ya?
2: Iya masih kabus. Ayolah Ju, bagi nelayan, hati-hati aja lah Ju.
0: Amin, ya.
2: Takut tersesat pula kan, dia main kat laut terus.
0: Betul.
2: Kalau kita tak apalah Ju. Ayolah Ju, Mak minta lagu lah dulu.
0: Boleh, lagu apa tu?
2: Lagunya Mak nak tukar lah dari Malaysia pula Ju, nak pergi jauh Ju.
0: Jauhnya nak pergi jalan dengan kabut ni apa tu?
2: Jakarta, Malaysia sama aja lebih kurangnya Ju.
0: Iya, apa tu judulnya?
2: Padahal tu. Dari Wan dengan Lamrah Ram Ju. Saling percaya Ju.
0: Saling percaya. Cuba cari dulu ya.
2: Ya ada.
0: Kita cari dulu ya. Saling percaya. Oke ada. Saling cinta yang ada Mak.
2: Apa Ju?
0: Saling cinta tak?
2: Enggaknya Mak tak tahu. Tapi
0: Iwan Salman Fiti Ramla.
2: Lamrah Ram kan?
0: Iya.
2: Yalah agaknya Ju, Mak salah judulnya agaknya.
0: Iya, saling cinta dia.
2: Tapi dia kan dinyanyinya saling percaya tu.
0: Oh iya, lirik-liriknya.
2: Ya sama lah, saling setia, saling percaya agaknya Ju. Entah aja lah Ju, dengar aja nanti. Mak yang salah judul agaknya Ju.
0: Okay.
2: Tak tahu bang sebut dia kan. Tapi Mak sama lah nanti. Yalah Ju, Mak salam ya.
0: Boleh.
2: Salam pertama buat Julia, selamat petang, selamat bertugas, semoga Ju sehat selalu.
0: Amin.
2: Balik hati-hati Ju. Kabus tak kabus, hujan tak hujannya Ju.
0: Betul.
2: Terus Ju, tadi yang pertama Pak Hamzah Yusuf
0: Ju. Pak Hamzah Yusuf.
2: Kak Siska. Yalah, kalau pertama semalam dia pertama juga Ju.
0: Oh iya.
2: Dah banyak dapat payuh. Sementara sakingnya bergamaknya dia Ju, lagi siang-siang dah nanya siaran malam siapa Ju.
0: Oh iya tu lah, memang cinta betul dengan orang Pak Tanjung Pinang ni.
2: Mak cakap seorang kesian Pak Hamzah, bukan Mak betul, Mak ngabarkan. Yalah Ju, jadi dia tahu Ju siapa yang siarankan.
0: Betul.
2: Buat Pak Hamzah Yusof, buatnya Salam Mesra, buatnya malam tadi Mak dengar adanya Abang Arjuna lah lama tak masuk. Kerja mencangkul aja. Masuklah siang pula ya bang. Terusnya buatnya ini Ju yang di mana Ju? Temeleng. Buatnya yang di Batu 10 mewakili Kak Deng Merdu. Buatnya Mak Rosi juga, Kak Deli, Mak Rika. Siapa lagi Ju? Di Karas tak terlupakan Ju, semuanya yang mendengar Ju.
0: Boleh.
2: Kalau gitu yang lupa mohon maaf je lah Ju, yang lain pun nak masuk biar dapat banyak Ju. Jadi mak salam dari ketiga, iyalah je, ya
0: Ju. Yang ketiga betul.
2: Ketiga sampai terakhir nanti. Salamnya ekor yang udah masuk semua nanti Ju.
0: Boleh.
2: Mak yang satu, mak yang dua, mak berlian juga masih ingat Ju. Mbak Julia terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Deni Dika. Kita angkat lagi dekat talian telepon dulu ya. Halo. Halo.
3: Halo, selamat sore Dangdut Ria.
0: Selamat sore Dangdut Ria. Dengan siapa di mana tuh?
3: Dengan siapa di sana?
0: Dengan Julia.
3: Dengan Krispati di NTT ini.
0: Oh, Krispati, macam band nama Krispati ya. Ini berarti
3: Beda dong.
0: Oh, beda.
3: Kalau ini Krispati.
0: Krispati, baik. Jadi panggilannya apa nih, Pak Pati atau Pak Kris?
3: Kris aja.
0: Oh, Kris aja. Dari NTT?
3: Iya dong.
0: Masya Allah jauhnya. Macam mana keadaan di NTT nih?
3: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Bukan baik-baik saja.
3: Baik-baik sayang juga boleh.
0: Oh, boleh. Bagaimana kalau bertanya apa kabar bahasa NTT?
3: Apa kabar Peina gitu.
0: Peina. Oke, nantilah kita belajar
3: baik,
0: dulu.
3: Baik, dua dong.
0: Oh, dua dong.
3: Dua dong, bukan dong.
0: Oh, jadi dua dong. Oh, gitu, baik. Jadi lagu kita apa ini?
3: Lagunya Murni Z, Murni Zania.
0: Apa tuh judulnya?
3: Judulnya Istilah Ikan.
0: Istilah Ikan.
3: Iya.
0: Macam mana tuh lagunya? Coba nyanyi sikit dulu.
3: Nggak, dengar aja lagi lebih bagus.
0: Oke, boleh Istilah Ikan ya. Salam-salamnya silakan. Salam.

0: Baunya saudara perempuan ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu. Nanti kita putarkan lagunya. Itu tadi judulnya adalah unik nih lagunya ya. Baru kali ini saya tahu ada lagu dangdut macam ini kan. Nanti kita dengar sama-sama saudara perempuan ya. Yang sudah bergabung, kami ucap terima kasih untuk seluruh yang sudah bergabung, baik di mana berada ya. Dulu dari Palangkaraya Bang Ed, Mas Edo ya. Cuman karena sepertinya beliau masih terkena dampak kabut asap ya, jadi belum bisa bergabung sepertinya nih saudara perempat ya. Baik, kita angkat lagi ya untuk bergabung di hari ini. Ada siapa di belakang sini? Halo.
1: Halo. Selamat petang.
0: Selamat petang.
1: Good afternoon. Assalamualaikum.
0: Good afternoon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hi today.
0: I'm good and you today.
1: Ha.
0: Kenapa? Ha. Kenapa jadi ha?
1: Bentar aku belum tidur siang.
0: Oh, belum tidur siang. Kenapa tidur siang?
1: Mana handphone tangting-tangting terus.
0: Oh, seperti itu. Sebesar lagu ini nanti baru tidur siang. Ini tidur sore ini.
1: Ngantuk.
0: Ini sudah tidur sore, tidak tidur siang lagi. Ini tidak boleh. No, no, no, tidur. No, no, no.
1: Iya, sih, nggak pernah tidur siang. Cuma kalau sudah ngantuk kali, 10 menit, 5 menit sudah cukup kok.
0: Oke.
1: Enough already.
0: Iya.
1: Biar kita nggak ngantuk-ngantuk, kita goyang-goyang aja deh.
0: Boleh dong, goyang apa tuh?
1: Goyang-goyang lancar-lancar, kita hadirkan lagu basah-basah-basah.
0: Basah-basah-basah seluruh tubuh.
1: Bukan.
0: Oh, bukan. Jadi yang mana nih, basah-basah yang mana nih?
1: Ayo
0: permisi lah. Basa-basa-basa. Oh bukan.
1: Basa-basa-basa. Seluruh tubuh basa-basa.
0: Aduh.
1: Berlai rambutmu.
0: Jauh tuh mas lah. Itu sudah lahir lagunya ya Allah. Sakit telinga wanita kita nyanyi nih. Baik, baik. Nanti kita putarkan.
1: Itu lagi mabuk itu kan nyanyi lagi anu itu kan apa namanya?
0: Banyak minum dari itu kembung-kembung.
1: Iya, banyak minum. Oke, salam sedikit aja lah ya.
0: Boleh sih lah.
1: Oke, salam pertama untuk Julia Putita.
0: Terima kasih.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Walaupun juga selalu layang, dapat
0: jodoh
1: yang soleh.
0: Amin.
1: Bisa mengkeluarga.
0: Amin.
1: Jadi saya mama papa semuanya.
0: Amin ya Allah.
1: Jadi semua sayangnya.
0: Iya. Yeah. Itu saja.
1: Tadi ada apa?
0: Ada
1: Hamsa.
0: Oh, yeah, betul.
1: Hamsa kalau salah memang. Tiga provinsi.
0: Iya, tanda persahabatan ya, masya Allah.
1: Manado tak ditebus sama dia.
0: Oh iya, lupa berarti. Ha, kena tanda lagi Manado, jangan lupa Pak Hamzah ya.
1: Salam ke Manado.
0: Iya, kita harus sapa-sapa tuh warga dari Manado.
1: Iya, kita mau bersalam dulu bagi kita satu kawan Nua yang gak monitor.
0: Iya.
1: Semua.
0: Iya,
1: semua. Nah, pada seorang penona manis lagi dapat siaran. Masuk juga kemari sini ngone, kok mau gabung orang di sini.
0: Iya, jangan ki lupa.
1: Iya, jangan lupa. Oh, Julia sama butuh kayak Lisa.
0: Ya Allah.
1: Oh, iya. Sama Mama Dini tadi.
0: Ada Mama Dini tadi.
1: Thank you Mama Dini. Ada Kak Siti juga, Mama Rika. Berlian, Bunda Permata, Bang Udin, Papa Ni, ada Mak Ucu, Kak Dan, Mama Rosi, Kak Wir, Bintanau, Kampung Gisin, 38 Hai Sekar Wangi, Bintan Kapur, Mada Mausuk di sana di Tembeling Tanjung.
0: Oh iya.
1: Bang Udi di Yara, semua kita salam aja.
0: Baik, baik. Oke.
1: Thank you very
0: thank you,
1: much.
0: Terima kasih. Yuhu. Baik, terima kasih Kak Deli dari Bali sudah bergabung. Kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum. Halo. Kemana suara Adinda kita ni? Halo?
2: Halo?
0: Okay. Waalaikumsalam.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
1: Selamat petang, Nak Juju. Yang Ucu.
0: Angin kencang sih, Juju.
1: Oh iya ke? Di sini.
0: Nak Juju tahu tak?
1: Apa tuh?
0: Dia punya tebal kabut. Serasa macam berjalan di cerobong asap Nak Juju.
1: Iya kah, macam tu lah.
0: Cerobong asap Nak Juju ya. Ini apa ni, tebal betul kabutnya tu.
1: Itulah, memang luar biasa. Semalam habis hujan tu apalagi
0: iya,
1: kan.
0: Iya, padahal hujan dah. Dah hampir satu minggu dah itu Nak Juju sini.
1: Iya kan.
0: Tambah pula utara dah mulai turun sini ya tu Nak Juju.
1: Utara dah mulai turun dah.
0: Yalah, mudah-mudahan dengan angin nanti dia tak mempan dengan hujan kan. Yeah, Nak Juju betul. Mudah-mudahan nanti ditiup angin nanti dia segera menghilang.
1: Amin.
0: Kan ini mata dah mulai perih-perih ni Nak Juju.
1: Dah tenggorokan pun dah sakit dah.
0: Tenggorokan sudahlah, mata ni dah mulai berair-berair ni Nak Juju.
1: Kita doakanlah lekas pulih Indonesia kita ya.
0: Iyalah, insyaallah lah ya. Nak Juju ya.
1: Okey, lagunya Ucu.
0: Biasalah.
1: Biasa.
0: Favorite I.
1: Okey, I tahu yang you favorite kan. I tahu.
0: Iyalah, I favorite you.
1: Yeah, of course.
0: I tak akan pindah ke lain hati.
1: Terima kasih. You dah favoritkan I.
0: What?
1: Yang I suka yang mana satu tu, dia punya lagu.
0: Kebawa angin.
1: Hilang suaranya.
0: Dah lama tak dengar. Aku lepas dengan ikhlas lah ya.
1: Boleh, I putarkan special punya Ucu.
0: Kita harap segeralah berlepas kabut-kabut semua ya kan.
1: Amin. Okey, salam-salamnya.
0: Nak Ucu.
1: Hilang-hilang suaranya Ucu, tebuk angin lah. Hilang suaranya. Semua disalam. Siapa lagi? Hello. Kara, semua kata salam ya. Di mana lagi?
0: Tujuh.
1: Siap.
0: Salam untuk semua aja lah. Ini cuaca memang tak ngizin ni Nak jujur.
1: Boleh. Nanti kita putarkan lagunya.
0: Tadi ada yang ada di NTT tadi Nak jujur ya.
1: Ya, boleh.
0: Yalah. Ikut salam Pak Hamzah dengan Mak Dini tadi ya.
1: Okey, Nak Ucu.
0: Ya, kita aja Nak jujur. Terima kasih.
1: Yup.
0: Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tetap semangat Nak jujur.
1: Tetap semangat. Baik. Terima kasih Nak Ucu ya. Walaupun Nak Ucu salam-salam. Saya tahu Nak Ucu pasti salam-salam semua kan. Hanya saja karena suaranya terbawa angin jadi tak dengar eh. Halo.
2: Assalamualaikum,
1: Jum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bawa asap anu.
1: Iya, terbawa asap suaranya. Jadi pun hilang-hilang timbul tadi dah. Sian, Nyang Ucu.
2: Lebih sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Macam mana, Nek Anjang sehat?
2: Sehat, Jum.
1: Macam mana air kita?
2: Belum ada lagi, Jum.
1: Belum ada lagi. Masih mandi air galon?
2: Beli, Jum.
1: Oh, beli.
2: Tanggi RM80,000.
1: RM80,000 berapa lama tahan tu? 2 hari?
2: 4 hari.
1: Oh, 4 hari.
2: 1 ton tu.
1: Memang kena berhemat lah ya, Nek.
2: Ya, bukan berhemat lagi. Berhemat.
1: Itulah.
2: Mudah-mudahan lekas hujan lagi ya.
1: Amin. Baik, lagu apa kita ni, Nek?
2: Hujan tapi sebentar. Lagu ini je, lagu apa tu je? Apa lagu buku tadi je?
1: Lupa pula.
2: Mana mungkin? Dari siapa kat tu eh?
1: Dari siapa eh?
2: Tak tahu nyanyi siapa.
1: Mana mungkin, belum jumpa kat sini ni.
2: Tak ada ya?
1: Belum ada ni. Mana mungkin mendua hati. Banyak mana mungkin tu. Mana mungkin membagi cinta. Mana mungkin satu eh. Belum ada, Nek.
2: Ini aja lah anak yang malang aja, yuk.
1: Okey, boleh.
2: Salam, ikut banyak YouTube tadi aja, yuk. Kita mau buat Juju. Kita tugas balik hati-hati, yuk.
1: Ya. Yeah.
2: Nah, buat apa tu, siapa tu kopi. Apa ambil Juju, kita kopi hati-hati. Kita kopi yang aku,
1: yuk. Boleh.
2: Kopi yang kita mahu masuk, yuk. Betul kopi semua lagi.
1: Boleh, semoga sihat selalu ya.
2: Selalu kita yang taat okay, tadi Tuhan.
1: Ada Pak ini tadi Krispati.
2: Hari ini Anjang. Sehat selalu kita, semangat selalu, kompak selalu. Semoga kita selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nek Anjang sudah bergabung. Nanti kita hadirkan lagunya. Kita angkat satu lagi sebelum kita ke lagu berikutnya saudara perempat ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bertemulah dengan Juju.
1: Iya saya. Bagaimana? Bagaimana gimana? Dirimu di sana?
3: Diriku baik-baik saja.
1: Hewah, udah bisa kita bikin lagu kan?
3: Dari tadi aku
1: menunggu karena banyak
3: putus terus.
1: Banyak yang masuk dalam hatiku, tapi ku tetap menunggumu. Hewa, oke. Lagu apa kita kak? Kita dapat lagu lagi nih. Ya.
3: Revina Elvira dan judulnya Jangan Pura-Pura.
1: Jangan pura-pura. Na-na-na-na.
3: Kau bersedih.
1: Oke, nanti kita putar ya. Baru ada dari Roa, kita putar ya. Kita cari dulu Revina Elvira ya.
3: Biasa ada lah Revina.
1: Iya, baru ada dari Mansur S. Apa berganti lagunya? Coba cari dulu.
3: Tak apalah, kalau belum ada Revina Ayah Mansur, Ayah Mansur lah
1: Revina, oke. Okay. Nanti kita cari ya.
3: Revina kan lagu agak tua, sudah
1: pernah
3: tuh kan original.
1: Oh, kayaknya kita cari ya.
3: Thank you.
1: Salam shalomnya boleh.
3: Ya. Tak salamnya lagu kan diambil yang usyu.
1: Apa kami berdua tuh
3: berganti-gantian lah. Siapa dulu?
1: Siapa dulu masuk itulah ya.
3: Alhamdulillah. Salam-salamnya untuk Juju Kejora, selamat bertugas ya, selalu comel selalu.
1: Amin.
3: Walaupun ada putus ya?
1: Tak.
3: Ini ada yang miss call kayaknya. Ayolah salam aja lah. Untuk siapa ya? Tadi Nek Anjang.
1: Iya.
3: Tadi yang lucu sehat selalu. Kak Sarina masuklah. Sehat selalu. Tadi ada Kak Deli juga. Jangan turun-turun terus lah.
1: Jangan turun-turun.
3: Iyalah, lanjut okay, ya.
1: Oke, siap.
3: Nanti ada Bang Udin, Bang Herman, Bang Uman. Bang Uman.
1: Bang Uman. Apa tersasul lidah tuh?
3: Banyak sangat Uman. Lanjut ya.
1: Yeah.
3: Tadi ada Pak Hamzah Yusuf. Jangan lupa Mak Roshi. Tadi ada, dia selalu masuk di Pro 1 itu. Siapa tadi? Ke Chris
1: Pachi.
3: Bukan Chris Dayanti, Chris
1: Pachi. Bukan dong.
3: Ayo lanjut. Nanti ada Bang Aung Janggot. Nek Balkis. Nek Manda. Bunda Permata. Pak Kumis. Tadi Mak Dini dan Mak Nga Aida. Mak Longya.
1: Longya ya.
3: Nek Longya. Malam ada Nek Ucu.
1: Yeah.
3: Nanti ada Mas Prabu.
1: Oke, siap.
3: Disenggol semua. Ada jangan lupa itu ada Mama Muda.
1: Mama Muda. Oke, terima kasih.
3: Itu lagi dengar nih.
1: Oh iya.
3: Mak Indah.
1: Oke, lagi dengar kita siapa dulu. Kita siapa dulu.
3: Nanti kasihan pula loh.
1: Oke.
3: Kak Wi juga. Makasih sayang.
1: Sama-sama.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena antusias semakin ramai ya. Ada menunggu-nunggu ke belakang sana. Kita hadirkan lagu berikutnya dari Sir Devi. Terpesona. Juga Saling Cinta. Kemudian juga ada lagu Istilah Ikan.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, padi ditanam, ilalang yang tumbuh.
0: Artinya, mengharapkan keuntungan yang besar, tapi malah merugi.

0: goreng harum baunya.
1: Bagaimana tuh?
2: Nah, pergi ke warung Simpang Lampu Merah.
1: Pergi macam tu je ke?
2: Lah, habis tu nak macam mana? Takkanlah saya pakai baju macam pergi kerja.
1: Bukan tu lah maksud saya.
2: Habis tu apa? Dah lah, banyak keletah kau. Aku buru-buru ni. Dah eh.
1: Kejap. Pakailah ini ha.
2: Tak payahlah. Kan dekat je.
1: Ha, inilah yang salah. Kita ni kalau naik motor, nak pergi mana-mana walau dekat sekalipun, tetap pakai helm. Jangan biarkan kepala kita tu terbuka macam tu je. Kita kan tak pernah tahu apa yang terjadi di perjalanan. Iya kalau selamat. Kalau tak, kita juga yang bahaya kan?

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Perempat RRI 9 Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Riau di petang hari ini. Kita juga ingin mengucapkan selamat jalan ya bagi saudara perempat yang sedang perjalanan tadi di jalan, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Mudah-mudahan kita selamat sampai tujuan. Amin. Ini saudara yang bergabung, ini kita baca dulu dekat WhatsApp saudara perempat ya. Ini dari siapa ya? Boleh kenalkan dulu namanya? Kak Juju, ini Bang Bayu. Oh, Bang Bayu. Putarkan dong lagu judulnya Aku Orang Tak Punya. Salamnya fotokopi ya, Kak Deli dan semuanya. Boleh, nanti kita hadirkan ya. Kita coba dulu angkat dekat talian teleponnya. Siapa lagi di belakang Bang Bayu? Halo.
1: Halo, tetangga. Tetangga penyiar.
0: Tetangga, iya tetangga. Udah lama tak dengar suara Bang Udin nih ya.
1: Dengar aja, Bang Udin, Orang Din dengar dia Mbak Yusuf.
0: Oh iya. Apa cerita Bang Udin?
1: Tadi kan. Alhamdulillah kita lari kasih air selama 2 hari ya.
0: Alhamdulillah, udah berisi lah Bang Udin ya.
1: Ya berisi lah. Rahmat Tuhan kan.
0: Alhamdulillah. Yang belum dapat semoga dapat ya.
1: Enggak dapat lah, simpan Mak Anjang lah, mungkin belum dapat.
0: Belum lagi itulah Mak Anjang beli air katanya.
1: Kalau gitu dapat lagu lah ya.
0: Dapat lagu apa nih Bang Udin?
1: Kita coba lagu yang gampang dicari dulu ya. Tangis Penyesalan.
0: Tangis Penyesalan. Oke. Okay.
1: Okay, ada lah situ sering diput.
0: Ada.
1: Udin ya. Salam pertama beradikku yang sempat tugas ya. Sehat selalu, bahagia. Pulang jam berapa? Jam 8.
0: Jam 8.
1: Saya lewat depan itu abang lagi masjid.
0: Oh iya. Yeah.
1: Abang tak pulang kan?
0: Tadi
1: ada yang pertama Bang Hamzah Yusuf, ada Mama Dani, Mak Dini ya,
0: Mak Dini. Ya.
1: Mak Dini, salam baliklah buat Mak Dini. Ada Aida Lestari juga ya di Karas ya. Ada tadi Kak Deli dengan namanya. Salam juga buat Mak Ucu, ada Wir juga ya. Bang Serdu, Abang Bayu barusan tadi ya.
0: Iya betul.
1: Abang Bayu.
0: Dari mana Abang Bayu tuh?
1: Sejang.
0: Oh Sejang.
1: Salam juga Bokak Deli tadi ya. Ada juga Mak Rosi, nanti Mak Rosi tak masuk.
0: Mak Rosi belum, udah ngantri ke belakang dah.
1: Masuk Mak Rosi, ada juga Usup ya yang dari Batam ya.
0: Yep.
1: Abang Demang, ada juga Abang Iman kita.
0: Bang Iman belum masuk lagi.
1: Masuk Bang Iman kita. Dia ujungnya ada kita dulu. Jadi khas lah ya. Kalau Bang Udin kan salam mesra kan. Ada Nek Anjang, Mak Anjang di Pulau Pelengan. Ada Mak Cik Ma juga, Nek Mandah ya. Tak lupa juga yang di Pancur ya, Pak Kumis. Ada Ika ya di Jambi. Ada Ilek juga ya dari Sejang ya. Mama Dani di Kijang juga. Ada Bang Lukman ya. Abang Jais juga. Salam juga buat Ibu Erna di Batu 13. Ada Putra Kemalai ya. Pernah masuk siang gak Putra Kemalai?
0: Oh jarang Bang Udin.
1: Ya malam maksudnya. Abang Putra Kemalai itu malam sering masuk tuh. Dari Desa Penaja ya. Ada Pak Mahmud juga. Mama Muda ya. Tak lupa Mama Muda nih. Nenek ini, Makcik Mak juga, Ira Liana ya, Mama Muda ya. Mahmud ada juga yang di mana ya? Kak Berlian, Kak Serina, ada juga Nek Pino ya, tak lupa Nek Pino.
0: Salam
1: juga buatnya yang dari NTT udah tadi ya, terus party dengan Yona ya. Siapa lagi ya? Salam satu untuk semua aja lah.
0: Baik Bang Udin, terima kasih.
1: Salam sehat.
0: Salam sehat.
1: Salam mesra.
0: Salam mesra, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam mesra ya. Oke. Di belakang ada siapa lagi? Halo. Salam. Apa cerita Kak Aida? Ya, terputus Kak Aida. Bukan rezeki Kak Aida ya. Hilang dia punya jaringan Kak Aida. Terputus Kak Aida menelpon ya. Baik, kita angkat lagi ya di belakang Kak Aida. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Terputus juga. Baik, jaringan agaknya nih. Kita coba sekali lagi siapa yang beruntung nih. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua-dua orang terputus dah.
2: Ini jaringan enggak stabil nih. Entar lagi Mak Rosi pula yang putus.
0: Itulah lagu apa ni Mak Rosi? Kabar sehat ya?
2: Mak ni minta lagu ini je Ju.
0: Apa tu?
2: Lagu dari Cita Citata. Sakitnya tu di
0: Sakitnya tu di sini pas kena hatiku. Okey, sedap lagu ni.
2: Lagu itu aja.
0: Baik.
2: Sedap kan lagu ni kan?
0: Sedap.
2: Mau dapat salam sikit dia.
0: Ya, sila.
2: Salam tu. Tidak rezeki.
0: Iya, putus-putus juga ni suara Mak Rosi.
2: Iya, maksudnya Mak Malah tadi sudu. Salam pertama buat Juju, selamat petang, selamat tugas banyak hati sayangku ya. Berdasar yeah, selalu.
0: Amin.
2: Balik lagi kayaknya kayak gigi kabut ni sayang. Anak-anak je.
0: Ya. Iya, hilang-hilang suara Mak Rosi.
2: Buat tadi. Kan? Hilang yes, kan? Ayo buat Bang Udin, buat Kak Deli, buat ke Adang Madu tadi. Makasih saya senggolannya. Ni kawan dapat masuk ni, ada punya awak lah ni. Ada Bang Bayu, adanya Pak Amzah Yusuf tadi ya. Adanya Pak Kumih juga, adanya Mamak Belian, ada yang Ucu, Bunda Permata. Ada Kak Deli, ada Kak Sarinya, Kriqiu, Mudah Ansat selalu Kak. Masuklah. Ada Yusuf juga. Adanya Mak Rika. Adanya Anja. Anda. Paling suka orang tu kalau minta lagu. Lagu dulu-dulu tu kan.
0: Ya.
2: Lagu lawas tu. Buatnya penepon pertama sampai akhir. Buat Siska juga ya.
0: Okey.
2: Buat semua je lah.
0: Boleh.
2: Jadi dengan Mak Rosi ni bagus lah.
0: Iya betul.
2: Itu aja lah sayangku. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Rosi ya. Jaringannya memang hilang-hilang Mak Rosi ya. Cuba lagi, apakah kesempatan ini akan berhasil untuk Kak Aida dari Kak As? Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Kemana mental tadi Kak?
3: Mantul lah tak kakak.
0: Awak terpental Kak Aida jauh.
3: Lagu dulu jujur kan?
0: Iya lagu apa Kak?
3: Lagu ni ada tak dari Manis Manja? Abah emak itu.
0: Apa judulnya?
3: Abah emak gitulah.
0: Abah?
3: Abah emak.
0: Abah emak. Dari siapa Kak?
3: Manja Group tak bukan?
0: Oh Manja Group. Abah emak.
3: Lagu lama.
0: Lala Bunga yang ada.
3: Ha?
0: Lala Bunga.
3: Tidak lah, bukan itu.
0: Oh bukan lagu ya. Jadi yang mana tu je? Itu yang ada dekat apa ni? Abah Lala apa sih? Umah Umah Ayah bukan ni. Abah apa tadi judulnya? Abah dari Lala, dari Lala. Lala Bunga tuh judulnya Abah Emak.
3: Nah itulah Ju, Kak Ju.
0: Itu ya.
3: Manja kan Ju?
0: Bukan, solo.
3: Orang yang nyanyi.
0: Yang nyanyi perempuan satu orang je.
3: Tapi ramai Ju.
0: Oh.
3: Itu bukan tak serah Ju kali. Tak jadi. Macam mana Ju gitu pun.
0: Gantilah ya lagu lama itu kan. Mungkin di remix aja.
3: Benar tu. Dah tu lagu baru aja mana ya Ju.
0: Yang baru lah apa tu?
3: Lagu ni. Lagu siapa? Dari ni je Ju.
0: Siapa Mak?
3: Citra Cinta je darinya Bang Haji Ju ya.
0: Pak Haji dah naik dah.
3: Penat pula dia.
0: Anak yang malang. Tak lagi nyanyi dia ni.
3: Nah, kalau itu lagu lain lagu apa ya. Dari Indah Ria aja mencari jarum di lautan aja.
0: Mencari jarum di lautan, oke.
3: Salam pertama sampai akhir Ju.
0: Ju.
3: Semua kita nanti salam lama bercakap.
0: Oh.
3: Jujurlah lagu tu buat cerita siapa Mak Anjang tu.
0: Nanti kita siap.
3: Mak Roti semua lah Bang Udin tu aja Ju.
0: Ya terima kasih. Okay.
3: Orang dengar lagu menaju, takut cakap banyak.
0: Baik, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Aida ya. Sekejap lagi kita akan dengarkan perkataan dari BMKT Nyemirang 94 ya. Kita monitor dulu. Oke, sebelum ke perkiraan cuaca kita cek lagu berikutnya dari Roma Irama, Anak yang Malang.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Ada Mas Hayu. Selamat sore, Mas Hayu.
1: Selamat sore, Kak Erika.
0: Apa kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik, Kak.
0: Baik. Mas Hayu, kita ingin update untuk perkiraan cuaca esok hari ini. Bagaimana informasinya? Silakan.
1: Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Rabu tanggal 30 September 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi hari, siang hari hingga malam hari diperkirakan berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Kemudian pada dini harinya diperkirakan berawan dan sedikit udara kabur atau ada seperti kabut seperti itu. Nah, untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 97%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter atau tenang hingga rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami menghimbau untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang bahkan lebat yang dapat disertai dengan petir, kilat, dan angin kencang, terutama pada pagi menjelang siang hari hingga siang harinya. Kemudian kami juga waspada potensi sebaran asap karhutla di wilayah kita, Kepulauan Riau, yang dapat mengganggu jarak pandang dan pernapasan. Sekian perakiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Oke, Mas Ayu, kalau dilihat untuk kondisi kabut asap yang masih terjadi ini, lebih tebal semalam atau sudah agak berkurang ini, Mas Ayu? Kalau dilihat kondisi kasat mata kan agak berkurang hari ini dibandingkan semalam ya. Benarkah?
1: Iya, betul. Betul. Jadi dibandingkan hari kemarin, memang hari ini kita sedikit berkurang lebih baik. Kemarin itu di kami dari siang hari itu jarak pandang itu mencapai 2 kilo, bahkan bertahan sampai dini hari ya. Nah, untuk yang per siang hari ini kita visibility di sekitar 5 hingga 7 kilo. Lebih baik seperti itu.
0: Oke, baik. Semalam itu akibat hujan juga kali yang menambah tebalnya kabut asap. Apakah seperti itu, Mas Ayu?
1: Ya, betul. Jadi walaupun meskipun ada hujan, itu asap tidak langsung berarti menghilang. Karena kita pada hari kemarin itu memang kiriman asapnya itu termasuk cukup lama. Nah, sehingga setelah terjadi hujan, itu kondisi udara kan lembab. Nah, itu udara lembab itu terikat oleh partikel-partikel asap, sehingga jarak

0: Put, aku habis beli tas baru nih.
1: Lah, tak salah pilih nih. Itu kan bahan murahan, Ran. Ah, macam aku lah, mahal dan keren. Dari luar negeri loh.
0: Kau cakap mahal, tapi ngapa koyak?
1: Ngapa koyak? Padahal aku beli mahal loh.
0: Kau nih, Put, hati-hati dalam memilih barang. Jangan temakan merek, belum tentu yang kupilih itu asli.
1: Ah, yelah. Kau nih pecinta produk dalam negeri ya?
0: Mestilah, mulai sekarang mari kita cinta dan

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolakan.

0: Kalau pengantin memakai pending, aib tertutup, malu terdinding. Malang menjauh, celaka berpaling.
1: Pending? Oh, kepala bengkung tu eh?
0: Ya. Pending ni melambangkan penutup aib, penolak malu dan penangkal godaan syaitan. Ha, sesuai dengan kau.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat tidak perlu jauh-jauh ke Bali jika ingin melihat keindahan pura lebih dekat. Di Batam juga ada yakni Pura Agung Amerta Buana. Tempat peribadahan bagi umat Hindu ini juga menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau, terutama wisata religi. Lingkungan yang ada di pura ini seakan-akan membawa Anda terasa di Bali karena menggunakan berbagai adatnya yang sangat mirip di Bali. Kita beralih ke maklumat lain. Sekretaris KPU Kabupaten Bintan, Suciati, mengingatkan jajaran KPU, khususnya ASN, untuk bijak menggunakan media sosial dengan menjaga etika, profesionalitas, dan nama baik institusi. Dalam apel pagi Senin 28 September 2026, Suciati juga menekankan pentingnya meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sehari-hari, termasuk mematuhi ketentuan berpakaian yang berlaku. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama saya pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

belayar sampai seberang. Hendak memasang sebuah bliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Gurindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita sapa dulu yang ada di jalan, yang ada di Solayan, yang ada di pasar. Di pasar mana ya? Pasar Jalan Merdeka atau juga yang ada di mana pun berada, saudara perempat, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Yang masih di kantor juga semangat untuk segala urusannya, semoga dimudahkan, ya amin. Nah saudara perempat, kalau ingin menikmati waktu di petang hari sambil melihat sunset, kalau beberapa pekan ini sangat sulit untuk melihat matahari terbenam karena tertutup oleh kabut asap. Matahari tengah hari pun macam tertutup saudara. Nah tapi saudara perempat, kalau kita bicara tentang bisa melihat keindahan wajah kota, kemudian bisa melihat matahari terbenam atau matahari terbit itu ya, ini bisa juga menjadi spot foto itu di Tugu Gonggong. Saya dulu ingat waktu pertama kali ke Tanjung Pinang itu kan 2018. Nah terus selepas itu saya langsung pernah wisata itu pertama kali saya menjajakan si Gonggong ini. Jadi saya foto dekat sini, saya masih ingat dulu saya masuk ke dalamnya, saya tengok berbagai macam kreasi-kreasi dari tangan-tangan orang kreatif. Nah, Gonggong ini juga satu termasuk ikon yang wajib kita foto kalau ke Tanjung Pinang. Karena ini juga merupakan salah satu hasil, sebenarnya kalau Gonggong ini kan itu hasil laut ya, khas dari Kepulauan Riau. Nah, tapi kalau kita nak berkunjung ke sini, kurang lengkap rasanya kalau kita tak mencicipi berbagai kulinernya, salah satunya itu Gonggong. Dan Gonggong tidak hanya disajikan sebagai makanan, tapi Gonggong juga menjadi ikonnya dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Jadi banyak wisatawan yang dengan mudah menemukan keberadaan beberapa tugu Gonggong yang tidaknya berada di satu tempat saja. Nah, tugu yang paling terkenal adalah Tugu Gonggong yang berada tepat di dekat Taman Laman Bunda tepi laut saudara perempat. Dan bangunan Tugu Gonggong ini tentunya memiliki daya tarik tersendiri. Kenapa daya tarik tersendiri, Ju? Sebab memang kalau kita nak berlibur kat sini nih ya, pengunjung nih, kita tak hanya jumpa dengan dia punya gambar Gonggong nih, tapi kita bertemu dengan pantai, taman, berbagai macam kuliner yang dijual gitu ya. Nah, ini tuh didirikan pada 2016. Jadi didirikan di sebuah bangunan cantik dengan setornya unik. Waktu 2018 saya kesini tuh, itu untuk Gonggong ini sendiri di bawahnya tuh pantainya tuh masih jauh air lautnya ke sana. Nah, tapi setelah 2019 gitu ya, pas pandemi itu. Nah, itu sudah mulai dirombak tuh untuk menimbun semua ya. Selepas dari Gonggongnya kan ditimbun tuh. Nah, itu dibangun kemudian di sananya lautnya didekatkan, pantainya tepi lautnya. Kalau dulu sih jauh saudara perempat ya. Dulu tuh pantainya tuh tidak terlalu jauh dan dekat gitu kan, tapi sekarang kan sudah ditimbun sebahagian ya, dan sudah dimodifikasi seindah mungkin. Pokoknya tuh sudah cantik, sudah bagus ya. Saya dulu masih ingat pertama kali lihat Gonggong nih, sangat indah, sangat unik, pokoknya menjadi primadona.

0: Intermezzo.
1: Orang-orang tua zaman dulu, kalau marahkan anak dia, tak pakai maki, tapi didoakan dia. Contoh ni ya, betuah punya budak.
2: Oh gitu, aku pengen juga didoain supaya betuah. Apa ya yang harus aku lakuin? Curi aja kali ya, mangga Pak Junaidi yang udah mau panen itu, satu biji. Try.
3: Siapa tuh curi manggaku? Betua punya budak.
2: Yes.
0: Intermezzo.

kalau nak duit, kerja. Ini kerja tak ndak. Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah DO. Nak jadi apa?

tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Dengan Wakaf Jaya Dunia Akhirat, yang disampaikan oleh Ustaz Muktafin Trenggono. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Ad-Duhan ayat 3 dan juga surat Al-Baqarah ayat 185 yang dibacakan oleh Nur Hidayanti Khairunisa untuk beduk azan maghrib wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya, yaitu pada pukul 17.59 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِكُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus meningkatkan rasa syukur kita, rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan senantiasa beramal. Salah satu bentuk ketakwaan yang sangat mulia adalah amalan wakaf. Dan kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,

0: Wakaf bukan sekedar menyerahkan harta. Akan tetapi, wakaf merupakan investasi kita yang akan memperoleh keberkahan di dunia dan pahala yang terus mengalir nanti di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wakaf merupakan investasi akhirat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. وَمَا تُنْفِكُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, sungguh Allah mengetahuinya. Ayat ini mengajarkan bahwa ukuran pengorbanan bukan sekedar jumlahnya, tetapi juga keikhlasan dan kecintaan kita terhadap harta yang kita wakafkan. Ketika seseorang mewakafkan tanah untuk masjid, sekolah, pesantren, sumber air, rumah tahfiz, atau fasilitas sosial, maka manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat. Ya. Jadi inilah apa yang kita keluarkan telah dimanfaatkan dan menjayakan di dunia. Ya. Harta yang kita miliki semula berubah menjadi amal yang terus memberikan manfaat. Kemudian berikutnya, wakaf adalah amal yang pahalanya terus mengalir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasatin. Illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yang tidak terputus, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak soleh yang mendoakannya. Para ulama sepakat bahwa wakaf termasuk dalam golongan amal jariah. Ya. Maka bayangkan ketika seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, selama masjid itu digunakan ya, untuk ibadah, untuk sholat berjamaah, zikir, baca Al-Quran, kemudian kegiatan-kegiatan yang terus diadakan di masjid itu, maka akan mengalirkan pahala dan semua orang mendapatkan manfaatnya. Ya, ketika wakif telah meninggal dunia, namanya mungkin sudah tidak disebut lagi. Akan tetapi, investasi yang diberikan akan mengalirkan pahala terus tanpa putus-putus. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan wakaf ini akan membangun kejayaan umat di dunia ini. Wakaf bukan hanya berbicara tentang akhirat, akan tetapi wakaf juga memiliki peran besar dalam membangun kehidupan di dunia. Dengan wakaf kita dapat membangun masjid dan pusat dakwah, pesantren dan lembaga pendidikan, rumah tahfiz, fasilitas kesehatan, sumber air bersih, lahan produktif, tempat usaha umat, dan berbagai fasilitas sosial yang lainnya. Artinya wakaf dapat menjadi kekuatan ekonomi dan sosial umat. Apabila tanah wakaf dikelola secara produktif dan profesional, hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pendidikan, dakwah, pelayanan kesehatan, sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, mari kita tidak hanya berpikir bahwa wakaf hanya untuk orang kaya. Wakaf menunggu, ketika bicara wakaf menunggu nanti kalau sudah punya tanah berhektar-hektar. Dan sekarang sudah digalakkan dengan wakaf uang. Sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan yang berlaku. Yang penting bukan menunggu kaya, tetapi memulai semangat untuk berbagi. Dan luar biasa, wakaf di mana-mana sudah dimulai. Ada nadir-nadir, baik nadir ya, dari tingkatan provinsi, kota, dan ada nadir-nadir wakaf yang berada di yayasan-yayasan. Dan disitulah sarana untuk kita menyalurkan wakaf kita. Dengan wakaf juga mengajarkan kepada kita untuk terus bagaimana kita sadar bahwa apa yang kita miliki merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus betul, yang harus kita tunaikan. Karena harta yang kita miliki nanti akan ditanya dari dua sisi. Min aina iktasabahu, dari mana uang atau dana harta itu kita dapatkan. Wa fi aina anfaqahu, dan kemana uang atau harta yang kita miliki. Jadi wakaf juga menjawab kemana harta ini kita arahkan. Harta yang kita pakai, ya, harta yang kita makan akan menjadi kotoran. Harta yang kita pakai lama-kelamaan akan usang. Dan harta yang kita wakafkan inilah yang nantinya menemani kita di akhirat. Maka untuk itu, mari kita renungkan dan kita jadikan kesempatan emas ketika kita masih berikan kehidupan oleh Allah. Masih diberikan kesempatan dan diberikan amanah harta kekayaan yang punya tanah, kita berwakaf dengan tanah kita. Yang punya ilmu, kita mengajarkan ilmu kita. Yang punya uang, kita wakafkan uang kita untuk kejayaan kehidupan kita di dunia juga di akhirat kelak. Semoga kita mampu serius memikirkan dan juga memanfaatkan kesempatan untuk bagaimana memperbanyak bekal kita. Berwakaf juga menunjukkan kecerdasan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila bihi ma ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang serius mempersiapkan atau beramal kehidupannya setelah kematiannya. Ya. Kenapa? Karena kehidupan yang sejati, yang kekal nanti adalah di akhirat. Maka dengan wakaf ini, kita tidak bagaimana hanya memikirkan kehidupan kita di dunia saja. Akan tetapi bagaimana dengan wakaf ini? Ibaratnya harta kita paketkan, kita kirimkan. Dan nanti kita jemput nanti di akhirat. Maka untuk itu marilah kita menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang serius memanfaatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dari harta yang kita yang diberikan kepada kita, yang diamanahkan kepada kita, untuk betul-betul bagaimana bisa menjayakan kehidupan kita dan di dunia dan di akhirat. Jangan sampai ketika amanah harta kekayaan yang diberikan ini hanya sekedar menjadi kesenangan di dunia, dan lebih parah lagi kalau sampai dengan kesenangan itu kemudian menjatuhkan, merusak kehidupan kita nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk betul-betul bisa memanage harta kita, di antaranya dengan bisa memanfaatkan untuk berwakaf dan kita mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat. Aku li qauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

yang belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Pro-4 RRI Tenggiran Suara Budaya Kepulauan Riau, Saudara Pro-4. Wow, kita ke informasi berikutnya, Saudara Pro-4, di mana ganda putra Indonesia Leo Roli Cornando atau Daniel Martin ini sukses mempersembahkan emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asia Games 2026. Dan hasil ini diperoleh nih ya oleh pasangan Leo Daniel usai menaklukkan unggulan asal Tiongkok Liang Weike Wang Chang dalam drama Rubber Match. Dimana Saudara Pro-4, untuk Leo dan Daniel ini itu menangnya tuh 19-21, 21-13, 21-18 pada final yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gyeongnamsum. Ya agak susah ya bilangnya. Dan kemenangan ini tentunya turut menjadi kemenangan revanche bagi pasangan Indonesia ini atas pasangan Liang dan Wang. Wow, kemarin sempat juga kita menang di regu ya, dimana kemarin sempat 5 set dan akhirnya kita memenangkan Saudara Pro-4. Dan alhamdulillah ini kembali menang di medali ketiga kita. Nah, pada game pertama itu Leo Daniel sempat bermain ketat dengan pasangan Liang Wang, di mana begitulah ya terjadinya adu jual beli poin tersaji hingga poin-poin yang krusial juga. Nah, sayangnya Saudara Pro-4, Leo dan Daniel ini kehilangan momentum ketika lawan mereka ini merebut di match point sehingga game pembukanya direbut oleh pasangan Tiongkok. Namun tidak menjadi seperti itu saja ya, kedua tim ini akhirnya kembali nih untuk memperkuat permainannya dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan dan berhasil. Kita doakan juga pada perlombaan lainnya ya, tidak hanya di badminton saja, mungkin di tim-tim lainnya agar bisa juga nih membawa emas pulang ke Indonesia.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Eh, Ujang, kau percaya tak kalau orang yang sering jalan kaki itu lebih bahagia? Percaya. Tapi kan rasa aku bukan karena jalan kakinya, Masrul. Mungkin karena tak punya duit nak naik motor. Tahu juga eh. Tapi seriuslah, aku merasa lebih tenang kalau jalan kaki ni lah. Aduh, lah sendal aku jang putus pula.
1: Oh no.
0: Ha kan, pula tadi kau kata bahagia. Kan langsung diuji. Ini bukan ujian jang.
1: Huh?
0: Ini tu teguran dari semesta. Karena aku sombong pakai sendal yang murah lah.
2: Sombong amat
0: kau ni. Mana ada orang sombong pakai sendal murah. Yang ada tu orang sombong pakai sendal mahal. Tapak sendal kau tu memanglah berlubang, Srul. Patutlah dia minta pensiun.
3: Jadi macam mana ni aku nak berjalan? Jauh tak lagi toko sendal tu.
0: Depan tu sikit rasa aku ada toko sendal. Yalah kita ke sana.
3: Eh, tapi jang, aku tak bawa duit lah.
0: Apa, pakai duit aku dulu. Yang penting jangan lupa ganti.
3: Serius tak kau ni?
0: Ao, ada ke muka aku ni muka pembohong?
3: Ai, biasanya gitu pun.
0: Apa kata kau?
3: Eh, tak adalah.
4: Yang, coba kau tengok. Bagus tak sendal tu?
0: Bagus. Tapi kau yakin tak cocok sama kaki kau yang lebar tu?
1: Huh?
3: Heh, kaki aku ni bukan lebar, jang. Cuma realistis. Butuh ruang untuk bernafas dia.
0: Apa kata kau lah? Cobalah dulu. Tapi jangan lupa tengok harga.
3: 245.
0: 245? Mak, maha benar, Srul. Lah macam harga sembako.
3: Tapi ini kuat, jang. Tengok, sol dia tebal. Bisa untuk jalan jauh. Bisa juga untuk ngelepak.
0: Lepak apa?
3: Maling.
1: Huh?
0: Betul sikit kau. Kau ni meranya. Kalau aku jadi kau eh, mending beli yang biasa je. Soalnya pengalaman aku, sendal mahal tu senang hilang. Dan lagi, belum tentu duit aku cukup. Kau kan nak minjam.
3: Ah, kau ni pesimis teruslah, jang. Hidup ni harus optimis lah. Aku beli yang ini eh. Kan aku ganti nanti duit kau, jang.
0: Serah kau lah. Tapi kelak, jangan nangis eh kalau hilang.
1: Ah!

0: Sedapnya kopi nih. Sendal juga, sendal baru nih. Sedap betul aku pakai Jang.
1: Baguslah, kau jaga baik-baik. Jangan ditinggal pula sembarang.
0: Iya. Eh, kau tahu tak? Tadi waktu aku balik, Lebman nanya sama aku. Oi, Srul, sandal baru eh? Aku jawab, iya. Dari hasil kerja keras dan selalu berusaha, dia kata, usaha apa? Berhutang.
1: Lepas tu, kau jawab apa?
0: Aku jawab, utang pun perjuangan, men.
1: Itu baru jawaban jujur, Srul.
0: Tapi serius eh, aku ni beli sendal, takut-takut juga.
1: Takut kenapa pula?
0: Takut hilang, Jang.
1: Kau berdoa aja supaya sendal tu setia sama kau. Paling kalau hilang, dia dah tak nak bertuan lagi sama kau.
0: Eh, janganlah. Mahalnya aku beli. Utang kau je belum aku bayar lagi.

0: Apa? Ai, baru je beli pagi tadi. Sore dah hilang.
1: Itulah. Tadi aku letak depan pintu. Masuk ke dalam bentar, keluar lagi. Tinggal sebelah je yang kanan. Cemana ni, Jang?

0: Serul, tu apa di bawah bangku?
1: Ya Allah, sendal aku rupanya dekat sini, Jang. Ai.
0: Dari tadi kita sibuk mencari, rupanya dekat situ dia.
1: Ya Allah, kau ni sendal.
0: Pantaslah dari tadi aku rasa macam mereng duduk ni.
1: Kau ni memanglah, Padahal dia yang dudukkan. Tapi dia pula yang tak sadar.
0: Maaflah, Serul. Tak sangka pula aku sendal tu dekat bawah bangku ni.
1: Hah, sudahlah. Untung jumpa. Kalau tak, beli sendal baru lagi. Hutang kau lagi.
2: Ya, 101,3 MHz. Perompat RRI Tanjung Pinang. Suara budaya Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Kalau ada info konser musik luar kota mau datang ke kita, tiket harga ratusan ribu pun dibeli tanpa berpikir dua angka. Rela antri dari pagi, berjemur di bawah terik matahari yang membara. Demi apa? Demi dapat sedekat mungkin dengan panggung idola. Tapi kalau ada pengumuman pentas seni budaya di sudut kota, masuknya gratis, tak dipungut biaya sepeser pun jua. Kursi penonton yang disediakan panitia tanpa lowong belaka. Yang duduk hanyalah pejabat teras dan keluarga pemainnya saja. Anak-anak muda pilihan berpeluh keringat dekat sana. Berbulan-bulan latihan supaya dapat gerak tari dan petikan gambus sempurna. Mereka tampil penuh jiwa menjaga warisan orang tua-tua. Tapi di depan panggung, penonton sibuk main handphone pula, tak tengok pula. Kita bilang musik tradisional itu membosankan ritmenya. Buat kita mengantuk, tak cocoklah dengan kuping zaman sekarang katanya. Kita lebih suka dentuman musik keras yang tak tahu apa maknanya. Yang penting, dapatlah lompat-lompat. Dapatlah teriak-teriak bersama. Nanti kalau alat musik kita dibawa dan dipelajari orang luar sana, sampai mereka dapat pertunjukan megah yang mendunia, kita pula yang paling depan merasa tersinggung dada. Itu musik nenek moyang kami lah. Mengapa mereka yang punya nama lah? Alah, waktu mereka mainkan di tanah sendiri dengan sukarela, kita jangankan mau apresiasi, menoleh pun agak terpaksa. Kita lebih senang jadi penonton pasif yang pandai menilai saja, tapi tak mau meluangkan waktu untuk duduk dan membaca maknanya. Seniman tua satu persatu pergi menghadap Yang Esa, membawa serta ilmu dan teknik rahasia yang tak sempat diturunkan jua. Bukan karena mereka pelit berbagi cerita, tapi karena tak ada anak muda yang sudi duduk bergurau lama-lama. Saya ni bukan nak salahkan sesiapa. Saya pun kadang kalau ada acara budaya, lewat saja. Lebih pilih nongkrong di kafe sambil dengarkan lagu mancanegara. Merasa lebih keren kalau ikut tren dunia. Tapi dalam hati terfikir juga, kalau panggung budaya ni makin sempit dan akhirnya ditutup selamanya, siapa lagi yang nak mengenalkan keindahan Melayu pada dunia? Seni ni bukan cuma soal tontonan pengisi waktu war-war. Di dalamnya ada doa, ada petuah, ada marwah bangsa kita. Kalau sampai nanti alat musik kita hanya menjadi pajangan dinding kaca dan gerak tari yang indah itu hanya dapat ditonton lewat YouTube saja, lalu kita hanya bisa menyesal dalam sunyinya kota. Dulu mereka tampil di depan mata, tapi kita lebih memilih menutup mata.
0: Intermezzo.

0: 14 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101.3 MHz dan RRI.

Daerah Kepulauan Riau. Berpanjang amanah bersama ruang Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, satu lagi tempat wisata di Kepulauan Riau yang sangat pas untuk wisatawan keluarga adalah Queen Garden Waterboom. Dengan harga tiket yang terjangkau, Anda bisa menikmati segala macam wahana air yang ada di dalamnya. Mulai dari seluncuran, twister slide, kolam renang, dan masih banyak lagi wahana permainan air lainnya. Lokasi wisata Queen Garden Waterboom berada di Sadai, Bengkong. Kita beralih ke maklumat lain. Satpol Lairut Polres Bintan menyalurkan 177 sak beras SPHP masing-masing seberat 5 kg dengan harga Rp50.000 per sak melalui gerakan pangan murah di dermaga Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir. Beras tersebut dibawa menggunakan KM Costa dari Pelabuhan Pantai Indah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir. Kasatpol Lairut Polres Bintan Ibtu Safril mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memperkuat komunikasi antara kepolisian dan warga. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Minggu Gindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, mari kita dengarkan berkumandangnya seruan azan. Pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya. Pada pukul 19.07 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Disiarkan dari kawasan yang lamanya di Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat bercerita tentang ragam budaya. Ada Boria yang merupakan salah satu bentuk kesenian yang dipengaruhi oleh Hindia Belanda pada zaman Sultan Abdurrahman. Di pemerintahan penjajahan Belanda ternyata, dulu Saudara Perempat ya, kesenian Boria ini itu pernah berkembang di Pulau Penyengat. Nah, dan kesenian Boria ini juga salah satu yang merupakan sebuah penampilan yang menggambarkan sebuah kegembiraan, kemudian juga melepaskan lelah pasukan kolonial Belanda seharian ketika mereka ini sudah bertugas ya, walaupun maupun di laut maupun di darat. Nah, dan biasanya atraksi yang disuguhkan itu adalah mereka berbaris teratur serta memberikan sedikit gerakan kecil yang menarik dan dinamis. Adapun lagu-lagu yang disuguhkan adalah lagu Cip Cip Hora, ada Tabib Enci dan Amin Yang Rahmani. Kemudian ada kesenian Boria yang selalu ditampilkan dalam acara kesultanan dan berbagai acara lainnya seperti acara pernikahan dan juga menyambut hari-hari besar lainnya.

Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter setengah inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

budaya bagi masyarakat setempat. Nah, motif batik ini pun menampilkan bentuk gonggong yang memang diatur secara berulang-ulang, kemudian terstruktur dan juga simetris, yang menciptakan pola visual yang khas, unik, serta memikat secara estetika. Dan sedara motif gonggong beruntun ini ternyata pertama kali diperkenalkan oleh Evier M. Amin dan juga rekan-rekannya pada tahun 2010. Nah, mereka ini tuh ingin menciptakan identitas visual yang kuat akan Tanjung Pinang, ya kan? Nah, memilihlah, akhirnya mereka memilih ingin memiliki ciri khas budaya tersendiri yang tentunya membedakan daerah kita dengan daerah lain di Indonesia. Nah, sejak saat itulah motif gonggong tidak hanya dikenal di lingkungan lokal, tapi juga sering tampil dalam berbagai ajang kebudayaan, bahkan juga sudah ke festival nasional. Wow, ya. Dan tentunya batik ini bahkan menjadi salah satu simbol kreativitas dan kebanggaan bagi masyarakat Kepulauan Riau. Nah, yang penasaran saudara perempuan, silakan ya datang ke Tanjung Pinang dan langsung mencari batik khas dari Kepulauan Riau.

0: Intermezzo.
1: Kalau ada info konser musik luar kota mau datang ke kita, tiket harga ratusan ribu pun dibeli tanpa berpikir dua angka. Rela antri dari pagi, berjemur di bawah terik matahari yang membara. Demi apa? Demi dapat sedekat mungkin dengan panggung idola. Tapi kalau ada pengumuman pentas seni budaya di sudut kota, masuknya gratis, tak dipungut biaya sepeser pun jua. Kursi penonton yang disediakan panitia tanpa lowong belaka. Yang duduk hanyalah pejabat teras dan keluarga pemainnya saja. Anak-anak muda pilihan berpeluh keringat dekat sana. Berbulan-bulan latihan supaya dapat gerak tari dan petikan gambus sempurna. Mereka tampil penuh jiwa menjaga warisan orang tua-tua. Tapi di depan panggung, penonton sibuk main handphone pula, tak tengok pula. Kita bilang musik tradisional itu membosankan ritmenya, buat kita mengantuk, tak cocoklah dengan kuping zaman sekarang katanya. Kita lebih suka dentuman musik keras yang tak tahu apa maknanya. Yang penting, dapatlah lompat-lompat, dapatlah teriak-teriak bersama. Nanti kalau alat musik kita dibawa dan dipelajari orang luar sana, sampai mereka dapat pertunjukan megah yang mendunia, kita pula yang paling depan merasa tersinggung dada. Itu musik nenek moyang kami lah. Mengapa mereka yang punya nama lah? Alah, waktu mereka mainkan di tanah sendiri dengan sukarela, kita jangankan mau apresiasi, menoleh pun agak terpaksa. Kita lebih senang jadi penonton pasif yang pandai menilai saja, tapi tak mau meluangkan waktu untuk duduk dan membaca maknanya. Seniman tua satu persatu pergi menghadap Yang Esa, membawa serta ilmu dan teknik rahasia yang tak sempat diturunkan jua. Bukan karena mereka pelit berbagi cerita, tapi karena tak ada anak muda yang sudi duduk bergurau lama-lama. Saya ni bukan nak salahkan sesiapa. Saya pun kadang kalau ada acara budaya, lewat saja. Lebih pilih nongkrong di kafe sambil dengarkan lagu mancanegara. Merasa lebih keren kalau ikut tren dunia. Tapi dalam hati terfikir juga, kalau panggung budaya ni makin sempit dan akhirnya ditutup selamanya, siapa lagi yang nak mengenalkan keindahan Melayu pada dunia? Seni ni bukan cuma soal tontonan pengisi waktu wara-wara. Di dalamnya ada doa, ada petuah, ada marwah bangsa kita. Kalau sampai nanti alat musik kita hanya menjadi pajangan dinding kaca, dan gerak tari yang indah itu hanya dapat ditonton lewat YouTube saja, lalu kita hanya bisa menyesal dalam sunyinya kota. Dulu mereka tampil di depan mata, tapi kita lebih memilih menutup mata.
0: Intermezzo.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

Sudah dapat lagu dari Gihomarel Janji Putih menjadi lagu bersama untuk segantang lada petang di hari ini. Terima kasih Nus sudah bergabung dari pukul 15 hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Tetap semangat di hari, jaga kesehatannya. Yang paling penting banyak minum air putih sudah dapat, karena memang cuaca tak menentu Kadang kita ada batuk, ke flu, kena jaga terus ya. Dan tentunya akan kami hibur terus dengan acara-acara menarik lainnya, karena nanti segantang lada malam bersama Mizuardi. Saya pamit untuk diri, jangan lupa cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

memakai cincin dari Suasa, dibeli jauh di Pulau Penagi. Apa tanda kita berbangsa, nilai-nilai budaya dijunjung tinggi. Saya Haji Ansar Ahmad, SEMM, Gubernur Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Woi Uti, ini danau tega gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo alo, ngana kuat nin tahu DP sejarah ini danau?
0: Aduh Uti, ngaso tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang, mau dengar enggak?
0: Ah, gagah ini, ada bawa cookies ngana atau snack?
1: Doh, santai, coba dengar dulu kuat, begini DP cerita.
2: Awal kisah, nampak terlihat titik-titik hitam yang sedang melayang-layang di udara. Dan tak lain titik-titik hitam tersebut adalah putri-putri kayangan.

0: Coba ngomong dia di belahan bumi sebelah sana. Gak sekali Abah. Kayaknya tuh orang belum pernah banting situ, Am.
1: Iya, Abah. Sepertinya itu tampah dahsyat sekali.
2: Tak lama kemudian, ketika bidadari itu turun menghampiri tempat yang mereka tuju, dan ternyata di tempat itu terdapat pohon yang besar dekat mata air.
3: Wow, ini pohon gagah sekali, Li.
0: Wow, citar membahana badai. Ternyata kalian tidak sia-sia kamari, toh.
1: Yusuf, kita like ini pohon.
3: Wele, kita boleh napa duluan ini pohon, wah.
0: Abang Ana bilang, siapa yang bapangnya duluan? Kita, toh. Berarti ini pohon kita punya.
1: Weh, coba ngeliat ini pohon. Beautiful, eh. Sama dengan kita sayang.
3: Kita lo beautiful.
4: Oh, no.
1: Iya, nggak cantik. Tapi pohon yang cocok buat Ngana itu pohon yakis.
2: Tiba-tiba, Pate dan Ulawa yang terkenal indra keenam dan sangat peka terhadap segala kejadian di sekelilingnya mendengar suara-suara putri kayangan yang bertikai. Maka penuh kebijakan, Pate Dahulawa bertindak sebagai penengah demi martabat makhluk penghuni kayangan.
5: Hei, putri-putri kayangan.
6: Hai juga, Om.
5: Apakah kalian tidak kenal aku? Aku adalah Pate Dahulawa, pengayom semua makhluk kayangan. Dan aku kenal kalian semua. Yang di atas sana, Ibu Ngale. Yang di samping sana, Tibui Bindela. Yang di sisi sana, Tibui Dalahu. Kalian harus tahu, sebelum kamu semua berada di sini, akulah yang pertama-tama hidup di sini. Lihat, lihat, lihat urat kulit kayu dari akar, batang dan ranting pohon itu telah kuukir namaku. Dan sekarang, kalian semua putri-putri kayangan, kembalilah ke kayangan. Ini alam manusia. Tempat kalian di kayangan.
3: Kasihan, Jo. Turun ada tadi di sini, Om. Si Om kan baru datang. Berarti ini pohon orang punya.
5: Pergi sebelum pikiranku berubah.
3: Mbak biasa, Jo, Om. Jangan mbak urat.
0: Takut. Jangan keras-keras sama wanita, dong.
2: Setelah itu, beberapa saat kemudian, seorang pemuda perkasa datang menghampiri tempat yang baru disinggahi oleh para putri-putri kayangan. Dan tak lain pemuda itu adalah Hemuto, si pantang

0: Ini pe indah sekali, apalagi ada pohon besar. Poselek, ini pohon belum jadi kita punya. Bagaimana depe cara? Ini pohon jadi kita pe bagian, eh?
1: Hemuto, tabanggo.
0: Hus, assalamualaikum warahmatullahi. Pokoknya aku harus mendapatkan pohon ini.
2: Sekembalinya Hemuto dari tempat di mana pohon itu berada, Hemuto langsung menemui Patayama yang tak lain adalah bapaknya sendiri untuk meminta haknya mendapatkan pohon dan tempat itu.

0: Di sini bukan tempat penyelesaian masalah keluarga. Openu mau putih tulalo, asal di lama putih baya.
1: Kakak Hemoto, mencari keunggulan sebagai satria itu tidak mudah, sudah lo. Pemoli tolan dauti. Kita ini keluarga terhormat. Malu hulu amola, itu dia berkeluarga.
0: Hemoto, kelihatannya kau selalu memegang terhadap ayahmu.
2: Aku tidak menentang ayah. Malah ayah tidak bijaksana, tidak adil. Jangan sampai nantinya ayah korupsi. Ini sudah melanggar undang-undang anti korupsi.
0: Dengan sikap demikian, ayahmu belum tentu salah kan?
2: Aduh, ibu tidak sependapat lagi dengan aku ya.
0: Hemoto tunggu, dengarkan penjelasan ayahmu.
2: Ah,
3: kalian harus tunduk pada keputusanku. Tanah di sebelah barat pohon itu menjadi hak milik Buah Da'a. Tanah di sebelah timur pohon itu adalah milik Telai Kiki. Dan di sebelah utara pohon itu adalah milik ibu kalian.
2: Asal imat tawa mau. Dan sebelah pohon itu pasti milik ayah kan?
4: Hemoto, aku belum selesai bicara.
0: Hemoto, dengarkan penjelasan ayahmu nak.
2: Ayah tidak adil. Ayah telah melakukan pelanggaran korupsi. Dan aku tidak setuju dengan keputusan ayah.
4: Hemoto,

0: Firasat Patida Kulawas sangat peka terhadap keampuhan sumpah Himutu. Ia segera memanfaatkan kekuatan sakti sumpah itu agar buaya, biawak, dan ular serta ikan gabus tidak akan hidup kalau tidak di dalam air.
1: Woi, tato bunga lo mai, podungo ulo mai, potahu dulo mai, polai olo lo mai. Dataran yang luas itu sudah lama dimakan waktu. Kalau dibiarkan begitu, kelak akan terjadi sesuatu.
2: Hemuto, apa maksudmu berkata seperti itu?
1: Hei, moali huayo iyo. Hei, moali tulidu iyo. Hei, moali biawao iyo. Hei, moali tola iyo.
3: Hemuto, kau memang pemuda yang luar biasa. Dari kayangan sampai ke bumi ini, aku belum menjumpai seorang lelaki yang jantan seperti kau, Hemuto. Dan kau harus tahu, aku datang dari seberang, bukan untuk berperang. Aku datang mengingatkan kau kalau berkata jangan sembarangan, apalagi bersumpah. Karena sekali waktu, sumpah itu akan berakibat fatal bagi dirimu sendiri, Hemuto. Tapi ingat, buaya, ular, biawak, apalagi ikan gabus, itu hewan-hewan yang akan hidup dengan baik kalau di tempat air yang luas, Hemuto.
0: Setelah kembali dari tempat mata air dekat pohon besar, Patayama menasehati Hemuto. Namun, karena memiliki keras hati terhadap siapapun, termasuk ayahnya, Hemuto dengan keperkasaannya menyerang ayahnya.
2: Hemuto, po'o piyohu huhama, moma ana momitua, wonubola motadia, popo hulia to ayua.
1: Ulupati pohumbade, tombulawa wawandade, wanupalalu mo alade, tolanga mo tanggade.
4: Hemuto, aku ibumu, dia ayahmu. Berapa kekuatanmu, aku tantanganmu.
1: Ibu!
4: Diam! Jangan bergerak!
2: Aku yakin akan kesaktian sumpahmu itu, Hemuto. Biar sumpah itu adalah pantangan bagi keluarga kita, tetapi sumpah demi persatuan dan kesatuan Ulon Dalo Limutu, aku tidak keberatan. Namun, ada dua tantangan berat yang kelak akan kau hadapi dan sumpahmu itu, Hemuto.
1: Kalau aku berkata pantang lidah, kalau aku berjuang pantang mundur, dan kalau aku bersumpah pantang ajal, dan aku akan membuat mata air yang kelak akan menjadi danau yang besar, serta merebut bukit sebelah selatan mata air yang kelak akan kujadikan benteng Otanaha.
4: Kalau begitu, silakan kau buktikan.
1: Baik, baik.

0: De Tiladero, De Dayangalo, De Ulandealo, De Lalealo, Baba.
1: Hemuto, aku Patena Hulawa dari Kayangan. Permintaanmu aku restui dan terimalah pakaian Lale serta Hulande yang dibawa oleh putri-putri Kayangan.
2: Wow, wow.
3: It's so sweet.
4: Sekau ne.
5: Shh,

0: jangan duduk dekat bunga-bunga, putri-putri yang cantik.
1: Loh, emang kenapa?
0: Nanti bunga-bunganya layu.
1: Kok bisa?
0: Ya iyalah, mereka akan layu karena mereka malu kalah sama kecantikan kalian.
2: Ah, global politik batu eh.
3: Hei Muto, aku Pate Dahulawa. Telah kuadapkan 3 wanita cantik. Tapi jangan dulu menaksir-naksir, Hemuto.
0: Ah, Pate Dahulawa. Wajar dong. Tanpa wanita, dunia akan gelap.
1: Maksudmu, wanita itu lampu, Hemuto?
0: Kalau kamu, lampu botol. Bukan saya.
1: Oh, no.
0: Wanita itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ini cahaya, ini kegelapan.
3: Hemuto, jago data cerita. Sekarang, terimalah apa yang telah dibawakan oleh 3 bidadari itu.
0: Mato Duolo.

0: Setelah menerima apa yang telah diberikan oleh ketiga bidadari itu, Hemuto duduk bersila seperti orang bertapa, lalu bersumpah.
1: Taluhu, taluhu, bulalo, bulalo, bulalo, lo hulondalo, lo longgabu, lo mombango, bulalo, lo limutu, lo mombango, lo mututu.

Allah sumpah yang utuh. Air mengalir ke segala penjuru dan membanjiri memenuhi dataran Limboto Gorontalo. Di tepian danau inilah hidup hewan-hewan seperti buaya, ular, dan biawak serta ikan gabus yang menjadi sumber penghidupan penduduk sekitarnya. Melihat keadaan alam yang berubah ini, Patedahulawa tertekun dan gelisah.

0: menjadi kenyataan. Lebar danau telah terjadi. Bagi kita orang Limboto Gorontalo, saling fitnah tetapi menyatu. Bagi kita orang Gorontalo Limboto, saling menyatu tetapi fitnah.
1: Hai Patedahulawa, raja dari Kayangan, itulah mata air simpanan kekayaan alam. Mata air yang telah menjadi besar, lama-lama menjadi danau.
0: Hemuto, terbanglah engkau ke sebelah barat dari danau ini. Negeri ini adalah negeri Limboto. Jika kalian ingin melihat pusaraku yang terakhir, pergilah ke sana.
1: Tuan Patedahulawa, aku belum puas dengan ulah sumpahku. Aku ingin menyaksikan kekayaan alam yang mahal ini dari atas puncak Bukit Otanaha.
0: Silakan. Silakan kau naik ke atas puncak Bukit Otanaha. Namun, kau tidak akan menemui diriku lagi.
1: Tuh.

0: Wale, mengapa semua ini harus terjadi? Pasti ini ulah sumpahmu toh.
1: Ayah, ibu, inilah hasil dari sumpahku ayah. Dan sesuai perintah Pate Dahulawa, aku akan pergi ke sebelah barat dari danau ini. Dan negeri ini adalah negeri Limboto. Selamat tinggal semuanya.

0: Begitu alo DP cerita.
1: Iya, dia Somanggoro.
0: Pantasan kan apa rapor merah terus, Kang. Kalau pelajaran sejarah dari dulu cuma jatidor. Tidur.
1: Ah, dah. Kasih tinggal Jo dia di sini. Nganatin di tidur Jo. Kita sama pulang ini. Bye-bye.
2: Alah, mana nih Uti?
3: Uti, Uti, di mana ngana? Kenapa ngana kasih tinggal pak kita?
2: Astaga, kong bagaimana kita mau turun dari ini benteng?
3: Uti!

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu merupakan karya yang disusun sebagai bagian dari upaya memperkenalkan, melestarikan dan mengembangkan kekayaan kuliner Melayu Kepulauan Riau melalui inovasi bahan pangan lokal. Buku ini lahir dari sebuah gagasan besar bahwa tradisi kuliner tidak hanya perlu dijaga dari sisi rasa dan teknik memasak, tetapi juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, terutama dalam menghadapi persoalan inflasi dan ketersediaan bahan pangan. Buku ini merupakan hasil sinergi antara Bank Indonesia, perwakilan Kepulauan Riau, dengan Politeknik Pariwisata Batam, khususnya Program Studi Manajemen Kuliner. Dalam mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, GNPIP pada tahun 2023. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam mengendalikan inflasi melalui pendekatan berbasis budaya dan kearifan lokal. Dengan memadukan inovasi pangan dan tradisi Melayu, buku ini tidak hanya membahas aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian rasa, nilai-nilai budaya dan filosofi yang terkandung dalam setiap sajian kuliner Melayu. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penggunaan cabai kering merupakan bentuk terobosan dalam teknologi pangan yang berangkat dari kenyataan bahwa cabai merah segar merupakan salah satu komoditas yang sangat fluktuatif di pasar. Harganya yang sering naik turun menyebabkan cabai menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Selain itu, sifat cabai segar yang mudah busuk tidak tahan lama membuat masyarakat serta pelaku usaha kuliner sering menghadapi kesulitan dalam menjaga stabilitas bahan baku. Melalui pengolahan cabai menjadi bentuk kering, buku ini memperkenalkan solusi inovatif yang tidak hanya memperpanjang umur simpan cabai, tetapi juga tetap mempertahankan cita rasa pedas yang menjadi bagian dari identitas kuliner Nusantara. Di dalam buku ini, pembaca diajak mengenal lebih dalam berbagai khazanah masakan Melayu Kepulauan Riau yang kaya akan rempah dan cita rasa pedas, seperti ikan asam pedas, otak-otak, luti gendang, kepurun, lendot, dan beragam masakan khas lainnya. Semua hidangan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya yang tidak hanya menggugah selera, tetapi juga mencerminkan identitas dan cara hidup masyarakat Melayu yang lekat dengan alam serta kebersamaan. Penggunaan cabai, terutama cabai merah, menjadi simbol kekuatan rasa dan semangat masyarakat Melayu yang penuh keberanian dalam mengekspresikan budaya kuliner mereka. Buku Cabai Kering pada Khazanah Masakan Melayu menjadi contoh nyata bahwa inovasi modern dan tradisi lokal dapat berjalan bersamaan. Dengan memanfaatkan cabai kering, masyarakat tidak hanya mendapatkan alternatif bahan pangan yang lebih tahan lama, tetapi juga ikut mendukung ketahanan ekonomi daerah serta menjaga keberlanjutan budaya kuliner. Karya ini memperlihatkan bahwa pelestarian tradisi dapat dilakukan dengan cara kreatif, tanpa harus mengorbankan cita rasa dan nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Melalui karya ini, pembaca diajak untuk melihat bahwa masakan Melayu bukan hanya soal rasa pedas dan rempah, tetapi juga kisah panjang tentang kearifan, adaptasi, dan kreativitas masyarakat dalam menjaga warisan budaya, sekaligus menjawab tantangan zaman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Selasa 29 September 2026. Masih dapat kita mengudara kembali tentunya ya. Baiklah saudara Pro 4, dimanapun saja berada, malam hari ini sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk Daripada Sumpah Hemuto. Seiring dengan itu Pelangi Nusantara, ada pun daripada Otano Bata ya. Baiklah saudara perempat, beberapa masa ke depan nanti ada Langgam Serumpun Melayu dan juga Taman Penyair ya, yang sebagai penutup kita malam hari ini. Baiklah saudara, tentunya kita cuba sapa buat orang tua-tua saya yang bergabung, yang selalu bergabung maupun yang monitor di perempat RRI Tanjung Pinang ini ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah saudara, tentunya terimalah salam hangat, salam bahagia untuk saya daripada kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani, Studio Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lah ya untuk saudara Pro 4 semuanya. Saya cuba sapa terlebih dahulu untuk orang Tanjung Pinang, Bintan, Tanjung Balai Karimun, kemudian Batam, Natuna Anambas dan Kabupaten Lingga ya. Terima kasih, terima kasih banyak. Mudah-mudahan malam hari ini dapat bersembang kembali lah di Langgam Serumpun Melayu. Baiklah saudara perempat, panjang kisah panjang bualnya, malam hari ini kita di Otano Bata akan dikongsikan informasi-informasi yang boleh sama kita ketahui juga. Tapi sebelum itu, Ardi tunaikanlah lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tentunya permainan tradisional Batak ialah warisan budaya leluhur suku Batak, terutama Batak Toba yang kaya akan nilai kebersamaan, ketangkasan dan filosofi hidup ya. Berikut ada beberapa jenis permainan tradisional khas Batak yang populer. Yang pertama ada margala. Margala ialah permainan kelompok yang mirip dengan benteng-bentengan atau gobak sodor ya. Selanjutnya permainan ini dimainkan oleh dua tim di atas lapangan yang diberi garis kotak-kotak sedaga. Tugas satu tim adalah menjaga area agar lawan tidak bisa melewati batas, sementara tim lawan berusaha lolos tanpa tersentuh. Nilai yang diajarkan ialah kerjasama tim, strategi dan kelincahan ya. Selanjutnya ada Marsiteka. Ini menggunakan potongan kayu atau pelepah rumbia sebagai alat utama. Dimainkan dengan cara menyongkel kayu kecil menggunakan kayu yang lebih panjang secara bergantian atau melompatinya. Nilai-nilai yang diajarkan ketepatan, konsentrasi dan ketangkasan fisik sedaga ya. Macam tu juga cara permainnya. Baiklah sedaga perempat, dimanapun saja berada, nampak-nampaknya selepas ini kita akan berada pada acara daripada Langgam Serumpun Melayu. Buat sedara mara yang ingin bergabung langsung sahaja malam hari ini bersama Ardi, kita bersembang bual juga, bercengkrama, menyambung silaturahmi kita ya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun, sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tincang tak akan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan RRI.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Baik saudara Pro 4, di mana pun saja berada, malam hari ini tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung saja di talian telepon 0771449050, di talian WhatsApp 0811704860. Assalamualaikum, di talian telepon di siapa kiranya penelpon yang pertama?
1: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Nyang Ucu?
1: Alhamdulillah. Bang Abdi.
0: Ya, saya.
1: Bersarang rendah burung tempua.
0: Ya.
1: Bersarang pula di dahan cemara, Bang Abdi. Memang dah lama Nyang tidak bersua.
0: Betul.
1: Nyang nak bertanya, Bang Ardi yang lagi bersiaran baik-baik saja?
0: Oh, alhamdulillah, khabar baik Nyang.
1: Nyang dengar Bang Ardi.
0: Apa tu?
1: Dengar Bang Ardi. Cuma badan tu tak apa, tak berapa-apa.
0: Badan siapa tak berapa-apa ni?
1: Nyang, apa ni? Mata berair gitu kan?
0: Siapa, Ardi ke Nyang?
1: Nyang.
0: Oh, ya.
1: Kabut memang cukup-cukup tebal.
0: Oh, laut tu. Betul memang.
1: Tak nampak dah ini bangkau kat seberang tu, Bang Ardi.
0: Itulah nak banyak.
1: Mata dah mulai apa ni, periat-periat gitu, Bang Ardi kan. Berair gitu kan.
0: Ya, betul-betul. Tak salah pun.
1: Dengar-dengar yang Bang Ardi gabung kan. Yang semalam juga dengar. Tapi tak apa.
0: Tapi tak apa.
1: Maksudnya tertidur. Dah tak dengar langsung lagi, Bang Ardi.
0: Oh, yelah. Faham-fahamlah malam-malam kan.
1: Itulah. Buka-buka kan Bang Ardi dah 2 hari kan.
0: Ya.
1: Ngaja kalau yang Bang Ardi gabung tu dapat dengar. Kalau yang semalam, dibuka-dibuka tapi tak dapat dengar langsung, Bang Ardi.
0: Oh, tak dapat dengar langsung eh.
1: Tidur.
0: Awaklah kalau yalah. Macam tu.
1: Nyang tak dondang dulu?
0: Dondang apa, Nyang? Dondang apa tu?
1: Dari Dato' SM Salim, Bang Ardi.
0: Apa tu?
1: Angan-angan.
0: Angan-angan, eh?
1: Bolehlah berangan-angan, Bang Ardi.
0: Boleh sangat.
1: Ada, Bang Ardi?
0: Sekejap, ada. Adik jangan angan-angan yang ada ni, dari Eramli yang ada.
1: Ya. Tadi Eramli dah naik tak?
0: Eramli belum lagi.
1: Belum eh? Wak Jeng dah naik, Bang Ardi eh?
0: Dah naik dah.
1: Apalah angan-angan pun angan-angan lah, Bang Ardi.
0: Jangan adik angan-angan yang ada ni.
1: Tak apalah, jangan adik angan-angan.
0: Boleh.
1: Untuk Mak Ngahaidan tu eh?
0: Boleh.
1: Aku juga.
0: Ya, saya.
1: Baik. Abang Ardi.
0: Ya.
1: Kalau kita kan berpantun nasi untuk ibu aja kan, Bang Ardi kan?
0: Betul.
1: Malam ini Nyang nak berpantun untuk ayah lah, Bang Ardi.
0: Boleh, silakan Nyang.
1: Bang Ardi masih lengkap orang tua kan?
0: Lengkap Nyang, betul.
1: Alhamdulillah, Bang Ardi eh. Apalah kata ayah kita ni, cubalah Nyang berpantun, Bang Ardi eh.
0: Apa tu?
1: Sudah tinggi pokok bidara, Bang Ardi eh. Ditiup ribut di waktu malam kan, Bang Ardi kan?
0: Ya, saya.
1: Walaupun ayah jarang bicara, Bang Ardi. Tapi cintanya teramat dalam kan, Bang Ardi kan?
0: Betul, sangat Nyang.
1: Kadang-kadang kita tidak mengerti juga hati seorang ayah, Bang Ardi.
0: Betul.
1: Yalah. Mudah-mudahan kita mendapat ayah yang baiklah selebih lagi.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, saya.
1: Lagi Bang Ardi.
0: Apa tu?
1: Manis rasanya sebatang tebu, Bang Ardi. Tumbuh pula di samping pokok kuini, Bang Ardi kan?
0: Ya, betul.
1: Cinta ayah tak macam cintanya ibu, Bang Ardi kan? Dia menangis di tempat sunyi, Bang Ardi.
0: Itu pula kadangnya, Nyang.
1: Tak tahulah. Ayah Bang Ardi. Tapi kalau Nyang-Nyang tak tahu, Bang Ardi.
0: Sama lah, kami pun tak tahu juga.
1: Umur Nyang 12 tahun, dah tak ada bapak lagi, Bang Ardi. Jadi Nyang tak pula. Tahu kan.
0: Iyalah, betul-betul.
1: Tak pernah tengok ayah nangis kat mana, kan. Bapak pula. Nangis kat mana, tak pernah tahu, Bang Ardi.
0: Nyang, iyalah.
1: Sial, ingat Bang Ardi.
0: Doa yang terbaik je lah, Nyang, ya.
1: Iya, doa yang terbaik lah. Ya, Bang Ardi.
0: Saya, Nyang Ucu.
1: Iyalah. Yalah, buat ayah Bang Adi sedih, saya senyang Bang Adi.
0: Ya, saya.
1: Ini yang kasih apa pantun buat Nek Balkis dengan Mak Ngahida Bang Adi.
0: Ya, boleh-boleh.
1: Ini buat Nek Balkis dulu
0: Sila.
1: Banyak orang mengetam pulut Bang Adi. Saya pula mengetam padi.
0: Ya.
1: Banyak orang karang di laut kan Bang Adi.
0: Ya.
1: Saya pula karam di hati.
0: Mantap.
1: Jadi Nek Balkis balas nanti Bang Adi.
0: Ya, saya.
1: Ini buat Mak Ngahida pula Bang Adi.
0: Macam mana tu?
1: Apa ni? Apa tanda laut yang dalam Bang Adi?
0: Apa tanda dia?
1: Lautnya pasang, arus yang deras kan Bang Adi?
0: Betul.
1: Kan? Apa tanda cinta yang dalam kan Bang Adi? Kan?
0: Ya.
1: Bila terpandang senyum berbalah kan Bang Adi? Kan?
0: Betul.
1: Ya, Mak Ngahida nanti. Balas Bang Adi
0: Ya,
1: pokoknya
0: boleh.
1: Kalau dah apa tu, pokoknya dah senyum berbalas tu lah, iyalah Bang Adi.
0: Itu dia.
1: Yang pun dah banyak pantun Bang Adi. Mungkin nanti Bang Abi nak gabung ya.
0: Ya, saya.
1: Itu Mak Ngahida sinilah gabung. Mak Dini, Cik Endon tu dah lama tak dengar suara Bang Adi
0: Ya, boleh.
1: Buat Mama Muda, mungkin nanti nak gabung Mak Nora, Mak Rika, Mak Cik Mah kan. Nak gabung nanti Mak Indah ke Bang Adi ya.
0: Ya.
1: Ini buat apa ni? Pak Mahmud kita di Ogan Hilir ya. Pak Maon.
0: Ya.
1: Buat tak lupa kan buat Bang Awang Janggut, Nek Manda kan, Nek Balkis. Mungkin di belakang yang nanti ada Kak Dang yang comel juga nak gabung Bang Adi ya. Pokoknya buat semua-semua aja Bang Adi ya.
0: Ya, saya.
1: Mak Belian kita tak terlupakan.
0: Baik.
1: Ya, kita aja Bang Adi.
0: Ya.
1: Ditunggu dondangnya. Alhamdulillah dapat penelpon yang perdana tu. Mungkin Pak Hamzah Yusuf di belakang nanti ya.
0: Ya, baik.
1: Ya, terima kasih Bang Adi.
0: Ya, sama-sama. Malam kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Adi.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Yang Ucu. Assalamualaikum. Halo, di belakang Yang Ucu.
2: Halo.
0: Halo, storing Mama Muda. Kecilkan sedikit boleh? Halo?
2: Sudah.
0: Okey, mantap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah kabar baik. Mama Muda macam mana kabarnya di sana?
2: Alhamdulillah baik juga.
0: Baik juga. Tambah ceria nampaknya eh.
2: Ceria lah. Dapat masuk kan?
0: Iya saya. Baik. Mama Muda.
2: Ya.
0: Apa cerita malam hari ini, Mama?
2: Ceritanya golek-golek aja lah, kata Bang Ali. Golek-golek.
0: Golek-golek. Baiklah, kalau begitu.
2: Tadi ada Mak Ucu ya?
0: Betul-betul.
2: Salamlah buat Mak Ucu tadi. Mak Nora belum masuk ya?
0: Mak Nora belum.
2: Mak Nora masuklah Mak Nora. Yeah. Buat Mak Indah juga. Terus buat Mak Rika juga belum kayaknya ya. Buat Bang Uden, buat Bang Awang. Buat Nek Manda. Terus buat Mak Berlian, buat Nek Balkis.
0: Baik.
2: Juga buat yang di Karas ya, ada Kak Aida, Mak Dini. Buat yang di Tanah Merah.
0: Boleh.
2: Kak Siti, Bang Damak juga. Terus buat Mak Pendaram. Buat Mak Rika, buat Mak Cimah masuk Cimah. Buat Bang Udin. Terus buat pokoknya semua-semualah yang masuk di perempat ini, Mahmud Senggol.
0: Baik.
2: Lagunya lagu apa nih,
0: lagu
2: Bang?
0: Melayu.
2: Melayu. Apa? Lagu ini bisa nggak ya? Anak Ite.
0: Boleh. Nanti kami tunaikan ya.
2: Dah lama tak dengar Anak Ite. Malam-malam kan kalau Anak Itik terkedek-kedek bagus juga kan.
0: Sukanya. Baik, baik, baik, baik.
2: Nanti. Baiklah, itu aja lah. Kayaknya Bang Adia ditunggu lagu. Oh, buat Kak Wir. Hampir lupa, Kak Wir. Buat Putri Pondok juga.
0: Baik.
2: Makasih, Bang Adi. Ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Mama Muda yang sudah pun bergabung. Assalamualaikum. Di belakang Mama Muda ada siapa kiranya di talian telepon. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kak Deli.
3: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kak Deli macam mana kabarnya?
3: Sehat, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah, itu penting Kak. Yang saya sehat itu penting sangat.
3: Itulah.
0: Apa
3: keluhan? Keluhan.
0: Boleh.
3: Apa yang kita nih? Pagi hari mencari Linta.
0: Iya.
3: Linta ada di pohon jati. Hari ini tak perlu kata cinta, cukup di dalam hati.
0: Mantap, tak perlu kata cinta tapi perlu dalam hati ya.
3: Iya, hati aja tak perlu ngomong.
0: Iya, iya, baik dah kalau begitu.
3: Satu aja deh.
0: Satu aja.
3: Aku salah lagi. Aku tuh kepingin lo belajar itu.
0: Iya. Belajar apa?
3: Jawab menjawab gitu enak lo. Iya, okay. Nenek suka denger ya di kalau ngomong gitu kan. Enak juga lo bisa jawab gitu. Cuma ya kita masih belajar.
0: Iya, pelan-pelan aja.
3: Mudah-mudahan bisa lah.
0: Betul.
3: Okay, kita minta lagu lah Bang Ardi. Lagu dia Gurindam Jiwa.
0: Gurindam Jiwa, baik. Kalau macam gitu, Gurindam Jiwa ya.
3: Okay, salam untuk Bang Ardi.
0: Okay.
3: Sukses selalu. Jodohnya yang soleha.
0: Terima kasih.
3: Lancar rezeki, mak bapak pun sehat. Semua keluarga pasti sehat semua dan dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa dimanapun berada saat ini ya.
0: Baik, terima kasih Kak Deli.
3: Ada Mak Ucu tadi, ada Mamut tadi. Nek Bagis, Nek Manda, Nek Anjang, Nek Alif, Nek Upani ya. Semoga sehat selalu.
0: Baik.
3: Ada Mama Rika, Macik Mak. Ada Bang Lukman.
0: Baik.
3: Pak Hamzah. Nanti ada Pak Kumis, Bang Awang. Nanti disambung yang belakang aja ya salamnya ya.
0: Boleh.
3: Itu Bang Ardi Vito. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Kak Deli yang sudah pun bergabung. Kita coba sambut dulu di belakang Kak Deli ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Dini warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Maun, apa khabar?
4: Ya, saya di khabar ni agak tak tegap sikit lah Dini.
0: Apa sebab?
4: Cuaca tak bagus ni di.
0: Cuaca tak bagus?
4: Apa cuaca pasal? Sangat mengherankan di.
0: Apa pasal? Memang kalau cuaca
4: pasal
0: memang
4: dia. Pasal dia begini di. Kalau berjalan rumah hang jebat di.
0: Ya.
4: Singgah sekejap rumah Pak Abu. Hujan sudah pun cukup lebat di. Kenapa masih ada je debu?
0: Oh, itu laju-laju perahu laju. Hari petang tutuplah tingkap. Apa pasal ada je debu? Biar orang belakang yang tukang jawab. itu dia eh.
4: Di ini badan ni rasa ni tak sedap aja. Hidung mapet aja ni.
0: Iya pula. Banyak-banyak
4: minum haus dekat Pak Saleh ni.
0: Oh, mantap.
4: Ambil palu ke rumah Pak Abu. Ingus hasi aja meleleh. Kena flu akibat jerebu.
0: Oh, betul sangat. Kalau macam tu jangan banyak-banyak minum air putih lah ya. Jangan tak banyak minum air putih bahaya kelak.
4: Aulah di. Ini satu pantun di untuk kita semua di.
0: Ya, boleh.
4: Kawat berduri tanda sempadan. Sungguh luas di pinggir jalan.
0: Ya. Yeah.
4: Jaga diri, jagalah badan. Supaya aktivitas tetap berjalan.
0: Oh, mantap. Luar biasa.
4: Ni minta lagu lah ni.
0: Lagu apa tu?
4: Lagu mengenang ke Malaysia tadi. Jadi lagunya Semalam di Malaysia tadi.
0: Semalam di Malaysia boleh.
4: Bukan semalam dia, tapi yang dulu-dulu dah lama dia.
0: Ya. Yeah. Nanti kami
4: tanya. Adi, apa khabar?
0: Alhamdulillah, khabar baik.
4: Khabar dah baik. Ramai masuk dia?
0: Alhamdulillah dah ramai dah di sini masuk.
4: Salam-salam lah dia.
0: Salam-salam sila.
4: Dia berbagi-bagi waktu kita.
0: Betul sangat.
4: Salam-salam buatnya yang pertama kali itu Adi. Semoga sihat selalu lah. Untuk Nek Manda, Nek Balkis, untuk Pak Abu, untuk Pak Umar, untuk Bang Udin ya.
0: Ya, saya.
4: Untuk Mak Rika. Untuk tadi apa ada Kak Adeli?
0: Ya, betul Kak Adeli.
4: Kak Adeli. Sihat selalu buatnya. Siapa lagi Bang Udin, Bang Damak, Kak Siti, Macik Hendon.
0: Baik.
4: Yang Ucu. Untuk Bang Bang Ali golek-golek. Dengan Abah golek-golek. Untuk Bang Mahmud juga jangan lupa. Untuk siapa tu? Bang Dayusuk, Bang Jahir. Untuk semualah di.
0: Untuk semua yang boleh. Yang pendengar.
4: Tempat kita semoga sihat selalu. Untuk Adi jaga kesihatan, balik jangan ngebut-ngebut.
0: Ya, saya. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maun kita yang sudah pun bergabung ya. Baiklah, saudara perempat di belakang Pak Maun ada siapa kiranya di talian telefon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nampak terputus juga ya. Baiklah, saudara perempat di mana pun saja berada yang ingin bergabung langsung saja di talian telefon maupun di talian WhatsApp. Kita cuba terima dulu. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ni.
5: Ya, saya.
0: Apa khabar? Apa buat malam ni?
5: Buat dia. Nak bercakap mana ni?
0: Oh, nak bercakap eh. Bolehlah. Cakaplah, Nek.
5: Hai. Apa khabar ni?
0: Alhamdulillah, macam semalam juga ni.
5: Membuka sebab biasa pembukaan ni dia.
0: Sila.
5: Tumbuh serumpun pokok mentega.
0: Ya, saya.
5: Tumbuhnya pula di rumah Pak Dola. Assalamualaikum, Hai Ardi.
0: Waalaikumsalam.
5: Ardi berada dalam lingkungan Allah SWT.
0: Amin. Ya Allah, terima kasih banyaklah doanya.
5: Minta lagu dulu ni.
0: Lagu apa ni?
5: Lagu apa jadi? Tak ada lagu-lagu lain ni?
0: Tak ada, belum ada lagi ni.
5: Oh, lagu anu lah, lagu favorit Nek je lah.
0: Apa ni, Hati Muda?
5: Oh, Nek tak suka lagu Hati Muda.
0: Jadi?
5: Minta lagu ini ni.
0: Anak, ya? Anak Tiong?
5: Anak Tiong.
0: Hitam-hitam si tampuk manggis.
5: Lagu itu je ni.
0: Walau hitam dipandang manis. Ya pula kadang air laut macam sorang.
5: Aduh, isi keranjang kantak diri. Salam-salam, Medi.
0: Boleh, Nek.
5: Sila. Tak jadilah lagu itu dia.
0: Tak jadi pula. Lagu apa jadi?
5: Tak lagu itu lah. Kasih tak sudah je ni.
0: Kasih tak sudah. Dah. Kasih tak sudah, tak sudah lah kalau macam ni.
5: Tak sudah lah.
0: Tak sudah-sudah.
5: Apa ni?
0: Tak sudah-sudah lah kalau gitu.
5: Tak sudah-sudah, Mang. Aduh. Nak nak sudah ni. Walau pergi dah lama, jangan-jangan kita nyusul.
0: Pula. Sorang je ni malam ni? Sorang je malam ni?
5: Sebenarnya ramai. Tapi itulah.
0: Apa?
5: Itulah, cuma dah sampai ke Pulau Kapuk.
0: Yalah. Nek sorang lah tinggal.
5: Nek sebab Nek ni menunggu Ardi. Semalam sampai tak dengar lagu Nek pun tak tu.
0: Tertidur Nek?
5: Tertidur.
0: Salam-salam
5: ini.
0: Salam-salam.
5: Lagu tanya apa ni?
0: Lagu Tak Kasih Tak Sudah.
5: Kasih Tak Sudah. Salam-salam pertama sekali untuk Ardi.
0: Boleh.
5: Selamat malam. Selamat bertugas. Sihat selalu. Panjang umur. Dimurahkan rezeki.
0: Sama-sama.
5: Dilancarkan segala usahanya dia. Terutama kuliahnya dia dengan adik.
0: Terima kasih.
5: Dan juga mak bapak selalu.
0: Ya, dan saya.
5: Tak lupa banyak job ini.
0: Amin, ya Allah.
5: Untuk Nek Bakis. Nek Bakis ni mungkin dah tidur. Tak, Nek tak telefon bang dia ni tadi. Dia biasa
6: kadang-kadang solat isyak tu nek bangunkan dia ni.
0: Oh ya. Yeah.
6: Jangan nak tidur je saya bilang. Dah solat isyak belum?
0: Belum. Oh pula kadang.
6: Untuk Dam, untuk yang ucu tadi.
0: Ya. Yeah.
6: Untuk Deli.
0: Baik.
6: Untuk Pak Maon tadi eh?
0: Ah, betul Pak Maon.
6: Pak Maon. Yang pertama siapa masuk ni?

0: Oh.
1: Kalau hendak berkarang siput, jangan lupa taruh di terpawir. Ini sekarang musim kabut. Kalau keluar, pakailah masker.
0: Oh, haulah. Terima kasih pesannya, Nek.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangka saya macam gini, Nek. Tinggi batu darinya busut, orang menyidai sehelai kain. Bulan ini musim kabut, bulan depan musim kahwin. Kirakan saya macam gitu tadi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar, Mak Oi?
2: Khabar baik dari
0: Agak.
2: Pulau Kapok.
0: Oh,
2: Dah.
0: ya lah lah lah. Lah
2: Dari
0: makan belum, layang?
2: jauh. Iya, tadi nak masuk. Belum dapat. Ke sebelah dulu. Dah selesai dari sebelah. Baru balik lagi ke sini.
0: Auk lah kalau macam tu. Jadi,
2: Auk.
0: Oh, Mak. Nak pergi belayar Pulau Kapok tu lah makan belum?
2: Tadi habis maghrib mak makan.
0: Oh, habis
2: Dah makan.
0: maghrib. Oh, apa lauk, Mak, petang ni?
2: Lauk ayam kecap.
0: Ayam kecap. Sedap juga. Ada
2: Ayam
0: lagi, Mak?
2: kecap mak bikin perkedel tadi tu.
0: Oh, Mak.
2: Itulah lauk.
0: Ya
2: Tak ada
0: pula.
2: bersayur.
0: Tak bersayur. Tak apalah, Mak. Tapi ada lauk, kan, Mak? Oh.
2: Je.
0: Ada.
2: Betul lah. Beda nasi sepiring.
0: Ada lagi, Mak?
2: Lagi ada.
0: Oh, ada kalau gitu balik
2: Ada.
0: Kalau kalau gitu Ardi balik singgah ke lah, Mak?
2: Tak boleh. Tak
0: Taklah.
2: boleh
0: Tak,
2: lah.
0: tak, tak, tak. Ardi kau je.
2: Buat punan aja Ardinya.
0: Eh. Ya pula kadang. Inilah kadang lemah nak bercakap banyak punan dia.
2: Eh, perokoknya jilat. Zaman dulu jilat telapak tangan.
0: Oh, betul memang.
2: Takut kepunan.
0: Aduh, padahal kita suka-suka je.
2: Kabut asap ni betul kata yang lucu. Mak pun kita juga merasakan mata mak dia pedih di.
0: Oh, pula.
2: Sakit mata mak.
0: Bukan hati yang...
2: Berair-air.
0: Oh, Mak.
2: Berair-air mata. Ha?
0: Bukan hati yang pedih kan?
2: Mata yang pedih.
0: Ah, itulah kadang-kadang. Kalau mata pedih tu sakit, menangis tanpa sebab, nama dia Mak meleleh je mata.
2: Betul di, betul.
0: Meleleh je mata.
2: Berair je dia, meleleh je. Kadang kata-katalah dia.
0: Oh, betul memang. Hati pun gitu
2: lah
0: juga.
2: Dia.
0: Ha.
2: Haji Mak tak ada pantun.
0: Ah, tak ada pantun, kita carikan lagu kalau nak.
2: Oh, nak lagu je.
0: Ah, lagu apa,
2: pantun
0: Mak?
2: Pantun dari wakilkan Nek Manda tadi tu.
0: Ah, boleh.
2: Pinjam pantun dia.
0: Boleh, boleh. Lagu apa, Mak?
2: Lagunya Tang Kepong je lah.
0: Tang Kepong?
2: Mm-mm.
0: Ah, Tang Kepong pong. Hai Tang Kepong pong kata dia, Mak.
2: Tang Kepong song kata dia. Ah, yelah. Mak salam tadi yang dah masuk ya. Ada yang lucu.
0: Boleh.
2: Fotokopi yang lucu, fotokopi Nek Manda tadi, fotokopi siapa tadi? Pak Maun apa?
0: Betul. Pak Maun.
2: Ah, fotokopi Pak Maun aja lah salamnya buat tak terlupakan ini Pak Ahmadi di Kijang sana.
0: Boleh.
2: Yalah. Buat penerbangan pertama sampai terakhir. Buat Ardi, selamat malam. Selamat bertugas. Sihat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Berlian. Assalamualaikum. Di belakang Mak ada siapa kiranya? Halo, assalamualaikum. Tak ada juga. Assalamualaikum di talian WhatsApp.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Mak ngah. Oh, Mak ngah.
3: Halo-halo, tak dengar. Jadi kita halo lagi.
0: Halo, tembak, halo, tembak,
3: ya.
0: Dor, dor, dor, ya, tembak, tembak,
3: ya,
0: dor, dor.
3: Salam, kan? Udahlah, Di.
0: Udahlah, Di.
3: Nanti kita dor, orang. Dor,
0: dor, dor. Dor, dor, dor, tembak, tembak, dor, dor, dor.
3: Bukan, ada semalam Mak Long dia bilang apa tu?
0: Kata dia tembak, tembak.
3: Oh, dia tembak, tembak.
0: Tembak, tembak.
3: Dia Mak Long dia belum masuk hari ni, ya?
0: Belum.
3: Belum kena dor lagi.
0: Belum kena dor.
3: Maklum masuk lah. Pun tak dengar juga. Kita panggil pun.
0: Pula. Apa benda periuk belanga berbunyi tu, Mak Ngah?
3: Kami ni ni. Dengan pergi mangkuk nak nukup ni. Biasa habis pun hanah mu ni.
0: Pula.
3: Budak tu ngambil ni. Satu-satu ni.
0: Kalau
3: lagu lah ni. Tak usah biasa pengantar.
0: Lagu apa, Mak Ngah?
3: Lagu dia apa ya?
0: Lagu apa kira-kira, Mak Ngah?
3: Itu Mak Belian tak ketong pula. Tak ketong pula ya. Ini tak apa pula ya.
0: Tak ingin tak, tak ingin tak.
3: Aku tak ingin tak, tak. Apalah mata. Apalah kata Ardi.
0: Yalah, betul lah.
3: Lagu dia ini ni.
0: Apa tu?
3: Lagu apa ya? Lagu surut selalu

0: Guring seru susah.
1: Tak tahu nyebut seruling, serunai
0: Seuling
1: pula.
0: eh seuling.
1: Siapa?
0: Aku cakap gelang jadi.
1: Ah, cuba cuba betul.
0: Seruling jadi.
1: Seruling apa ni?
0: Seruling gembala tu ni.
1: Oh, seruling anak gembala.
0: Au, anak tu ada lah. Au, seruling anak jadi.
1: Baiklah kalau ni macam tu, Mak. Nanti kami putarkan.
0: Memang kita orang tak tahu mana salam jadi.
1: Ah, salam Mak, silakan.
0: Salam, buat Adi, semoga sama tugas, semoga Adi sehat, selalu bahagia.
1: Terima kasih Mak. Oi.
0: Jangan nangis.
1: Taklah, kami tak menangis.
0: Kan tembak tak.
1: Eh, tak. Baik Mak, terpecah piring Mak.
0: Itulah di kadang-kadang bam, bam tu lah kena lagi.
1: Bam. Apa benda yang di bam?
0: Dah tu dia salam lagi buat Mak Belian tadi jadi. Sambil kerja di sambil nak api. Memang berdebab sini dia kaki api ni.
1: Itulah pula Mak.
0: Dah tu dia buatnya Mak yang ucu tadi utama.
1: Ya. Yeah.
0: Buatnya apa? Buatnya Mama Muda jadi.
1: Mama Muda.
0: Mak singgulannya.
1: Ya. Yeah.
0: Buatnya itu di Bang Aung Janggol, Bang Udin, Bang Ali, Mak Lisa di.
1: Boleh.
0: Mak Penaram juga di. Buatnya apa dia lagi ni?
1: Siapa lagi? Di
0: mana Mak juga di. Buatnya Mak Nora juga, Mak Malai.
1: Ya. Yeah.
0: Buatnya apa lagi ya? Arjuna juga di. Buatnya Kak Wi, Kak Damardu. Apa yang Nek Manda, Nek Pino. Pino, Nek Manda sama ya di?
1: Ya, yeah, sama. Nek Manda beda.
0: Nek apa lagi tadi? Barusan tadi tu?
1: Nek apa? Ginjang Ucu yang masuk. Nek Manda.
0: Nek Manda.
1: Ya. Yeah.
0: Sekarang yang mendengar dia je dia.
1: Boleh.
0: Naik bukit, turun bukit.
1: Ya. Yeah.
0: Bukitnya tinggi. Di hutan seberang. Hati sakit bertambah sakit.
1: Ya. Yeah.
0: Karena telah memikirkan seorang.
1: Oh, yalah.
0: Dahlah, ha?
1: Mikir siapa?
0: Assalamualaikum semua.
1: Ayo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut, kita cuba telik dulu di talian telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Malam Bang Ardi.
1: Apa khabar
2: lagi? Malam yang kedua.
1: Ayo, saya.
2: Apa khabar Bang Ardi?
1: Alhamdulillah, kabar baik saya Bang Hamzah Yusuf.
2: Ya, alhamdulillah baik juga, sama seperti malam yang kemarin Bang Ardi. Cuma kabut asapnya lah Bang Ardi, masih menyelimuti di daerah Jambi Bang Ardi.
1: Ya, sama di Kepri pun juga sama Bang Hamzah ya.
2: Sama juga ya di Tanjung Pinang, dari mana kiriman asap tu Bang Ardi?
1: Kami pun tak tahu juga Bang, bukan barang pula nak dikirim-kirim tu tadi kan. Dia datang ikut angin.
2: Ya, yeah, dibawa angin lah.
1: Ya.
2: Dari yang jelasnya angin selatan lah bawanya.
1: Betul lah tu.
2: Iya. Yeah. Jadi pantunnya tak ada malam ini Bang Ardi.
1: Kalau tak ada pantun, lagu kami carikan.
2: Nak minta lagu aja lah Bang Ardi.
1: Lagu apa?
2: Lagunya Sembilu Menikam Jiwa, Bang Adi.
1: Sembilu Menikam Jiwa, baik.
2: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi ya. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Saya.
2: Bersama keluarga tercinta. Kemudian dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan segala mara bahaya dan musibah. Tadi yang sudah difotokopi dengan yang ucu, tadi ya semua latin perusahaan empat tempat terkecuali.
1: Baik.
2: Juga tadi ada Bang Maun ya, difotokopi dengan Bang Maun. Ada apa tadi, ada Mak Berlian juga, ada juga nanti Bang Gole-Gole, ada juga nanti siapa deh yang Putra Kemalai, ya diwakilkan sama Putra Kemalai, ada Bang Awang Janggut juga.
1: Boleh.
2: Untuk semua lah, dari pertama hingga yang terakhir, salam semua ya. Untuk yang Bang Ardi, selamat malam, selamat berpisah. Terima kasih banyak Bang Ardi.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamzah Yusuf yang berada di Jambi ya. Terima kasih banyak yang sudah pun bergabung. Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara perempat, kita cuba sambut di talian telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, kawannya Abang Yusuf.
1: Oh, baik.
2: Abang Yusuf rupa kan?
1: Bang Udin.
2: Ya. Sebelum putus minta lagu di.
1: Lagu apa?
2: Kasih Jauh di Mata jadi.
1: Okey, baik.
2: Ya, saya diputarkan lagi itu kan. Jadi salam tak ada pantun di.
1: Ya.
2: Adalah satu di. Daripada tidak ya.
1: Ya, boleh.
2: Boleh dia.
1: Boleh.
2: Di pagi hari pergi ke Trikora.
1: Ya.
2: Bawa juga lah si buah duku. Sekeping hati tergores luka.
1: Ya. Yeah.
2: Begitulah nasib diriku.
1: Baik.
2: Salam pertama buat Ardi.
1: Terima
2: kasih sejak terlalu ya.
1: Ya, yeah, saya
2: tadi
1: terima kasih.
2: Tadi ada dengan Nenek Manda tadi ya. Sebelum itu siapa deh?
1: Ada siapa lagi tadi ada Nenek Manda? Ada banyak bang dah masuk bang.
2: Iyalah, Nek Manda yang dah tahu aja lah, Nek Manda ada Aida Lestari tadi ya, Kak Berlian.
1: Yeah.
2: Barusan tadi Bang Hamzah Yusuf ya. Salam juga buat Uwir ya, tak lupa juga Macik Mah ya. Ada Mahmud ya, Mamak Muda juga ya.
1: Iya.
2: Yeah. Putri Merica, ada juga ini apa ya, Pak Kumis dari Pancur ya.
1: Baik.
2: Ada juga salamnya buatnya Kak Dang Merdu ya, Kak Karina juga ya. Bang Herman, Bang Bayu ya, tak lupa Kak Deli ya.
1: Iya.
2: Di Batu Lima ada juga Mama Rosi, Awusup ya dari Batam ya, Pak Demang. Ada juga Iman ya. Salam juga buat Jinda di Bogor, Amar Ridwan ya di Bandung. Tak lupa salam buat Kak Siska ya, betul apa nih Bu Ani ya. Salam juga Putra Kemala ya.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, masuk Bang Putra Kemala ya. Ada juga Pak Haji Surat ya, Bang Lukman ya, Bang Jaris juga. Bang Maun ya. Bang Leman, Lemannya di mana di?
1: Bang Leman kami tak tahu, Bang.
2: Oh, iya ya. Kalau Bang Maun di Tua Paya ya.
1: Iya, saya.
2: Ya, siapa lagi ya? Salam satu untuk semua aja dia.
1: Ah, boleh.
2: Kita sebut namanya, mohon maaf. Oh ya, Nenek Pino kita di. Ya lupa Nenek Pino di.
1: Boleh.
2: Ya, salam sehat semua ya. Salam bahagia.
1: Ya. Ya,
2: salam Mesra.
1: Baik.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Udin kita yang berada di Batu 13. Assalamualaikum, di belakang Bang Udin ada siapa? Story enggak, Kak?
3: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
3: Biasalah.
1: Biasalah. Apa tu yang biasalah?
3: Biasalah. Nyakit kampung tengah ni kadang kumat, kadang baik sama dengan tuan dia juga. Kadang ketawa, kadang nangis.
1: Iyalah. Baik, macam tu.
3: Taklah gurau aja di.
1: Ya, baik. Tak apa.
3: Kadang kata orang serius, kadang kita gurau di.
1: Itulah kadang-kadangnya.
3: Jangan dua rius, serius, satu rius. Yalah. Apa ya?
1: Apa tu?
3: Beli basko, bunga sekuntum di tepi perigi. Periginya pula yang punya atok, walaupun assalamualaikum wahai yang baik Ardi.
1: Ya, yeah, waalaikumsalam.
3: Abi, malam ni rasanya walaupun tak sedap badan nak ikut gabung.
1: Gabunglah.
3: Kadang tidur, kadang malas, kadang tertidur gitu aja, kadang paham-paham aja lah di.
1: Kadang paham-paham lah.
3: Gitulah, kadang-kadang kena siang jerebung. Jadi pakai diam aja lah. Ayolah. Adik khabar baik kan?
1: Khabar baik alhamdulillah.
3: Semangat aja lah di.
1: Gitulah kita kadang tak boleh mengeluh.
3: Janganlah.
1: Tak boleh mengeluh. Hidup harus semangat.
3: Kita ni bro. Apa pun rintangan, kata judul lagu apa cobaan. Kita tetap sabarlah Adi.
1: Aduh.
3: Agak gitu lagi. Lagi kita hidup ni. Selagi apa pun nak cakap orang, hantam sajalah.
1: Hantam sajalah.
3: Penting ikhlas sajalah.
1: Betul, itu penting.
3: Selasih biru. Apa sih daun talas? Selasih biru dicampurlah sih. Kasih ibu tak mengharapkan balas. Kasih ibu tu tanpa pamrih.
1: Mantap.
3: Betul kan di? Yang nama ibu di hanya doa wajah mandi tu kalau jauh tak putus doa pun.
1: Betul.
3: Adi tu anak kita.
1: Sedih pula malam ni rasanya.
3: Dia nak nangis sekali lagi tu seorang golek-golek. Melawan adi bang Ali golek-golek.
1: Dia pula.
3: Hampir gelak yang mata ni.
1: Ya. Yeah. Bukan gelak yang mata kerana nangis. Kerana sakit biji mata.
3: Janganlah. Tentu
1: sebut
3: mata pun tambah
1: bertimun. Sambil siaran
3: sambal
1: bertimun. Oh, silap-silap pun. Lapar habis bertimun dia kunyah.
3: Pengotor ada kakak mata ni makan.
1: Tak apalah, mata seorang juga. Bukan mata orang.
3: Oh, jangan sangat.
1: Lah kat dang tadi apa kat dang ke tak?
3: Ikan belanak si ikan jahat.
1: Ya, yeah, sedap kat dang.
3: Lintas bambu. Di ujung kota.
1: Ya. Yeah.
3: Kasih anak katanya sepanjang jalan. Oh. Panjang jalan. Panjang lah kasih dia. Kasih ibu sepanjang masa.
1: Oh, ya pula kadang eh. Yelah.
3: Ibu tu tahulah. Faham lah dia kalau ada punya ibu.
1: Faham
3: kalau
1: lah.
3: Kalau yang tak punya ibu, hanya doa je lah. Betul. Jangan putus.
1: Macam lagu eh kadang. Tuhan yang Esa, ampuni dosa ibu. Ya pula kadang.
3: Tempatkan mereka.
1: Oh iya, yeah. Jangan kadang
3: di
1: boleh.
3: Di antara. Kekasih. Menangis ni.
1: Meleleh mata kita malam ni.
3: Tak apa? Sampai hati nak nyanyi lagu tu.
1: Oh ya, yeah, betul sangat.
3: Kan bergolek-golek kaki kan. Bergolek-golek kan.
1: Oh, itulah pula kadang eh.
3: Tapi kalau mengenai ibu tu di, tak ada tak menetes air mata lagi.
1: Betul. Tak ada yang tak menetes air mata.
3: Itulah.
1: Lagu apa kadang?
3: Lagu apalah. Lagu Abi nyanyi tadi ya. Biar nangis sekali kat situ.
1: Oh. Oh ibu, dah dengar je. Lagu apa Kak Dang nanti kami tunaikan?
3: Lagu itulah.
1: Tak ada Kak Dang, itu lagu selorok Kak Dang.
3: Oh gitu ya.
1: Oh.
3: Oh, kalau gitu kita minta lagu apa ya? Jangan sedih-sedih sangat dia.
1: Oh. Lagu apa?
3: Nanti
1: tambah
3: sakit perutnya.
1: Itulah pula.
3: Lagu apa dia?
1: Lagu apa tu?
3: Lagu Rancak Gop dia.
1: Lagu mata he mata air.
3: Ni nak main mata air, dia mata dia lah sakit.
1: Kadang orang belakang menjerit kelak kadang. Hati kena mah.
3: Orang marah, orang marah janganlah. Tunggulah dulu. Kelak, jangan masuk dengan Ardi.
1: Kelak kena kelak Ardi kena amun orang kadang.
3: Tak, tak boleh ngamun-ngamun. Ingat Sunda Rasul, tak boleh marah. Sabar. Minta lagu lah ya.
1: Lagu apa?
3: Lagunya dah lah di. Ujung-ujung dia minta lagu sedih aja lah di. Patah hati lah dia.
1: Patahlah hati.
3: Malam fotokopi je lah yang masuk semuanya tanpa fotokopi Nek Manda.
1: Ya. Yeah.
3: Semua-mua je lah Adi. Adi takut nak marah. Kalau marah datang ke 10 Adi, kita masak nasi.
1: Masak-masak.
3: Dah, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ampun. Kami diminta ampun. Baiklah, saudara perempuan di mana pun saja berada dekat Dang Mardu tadi eh. Bukan apa, kita berbagi waktu, berkongsi jua dengan orang. Minta maaf ajalah, kami itu bukan apa ya. Assalamualaikum. Ha, kan terputus juga nampaknya. Baiklah, saudara perempat, di mana pun saja berada, yang ingin bergabung langsung sahajalah. Di talian telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo. Halo. Di talian telefon, apakah terputus lagi? Assalamualaikum.
4: Halo, salah.
1: Ah, siapa gerangan di sana? Mak Rika ke?
4: Ya. Yeah.
1: Apa khabar Mak Rika?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Ya, apa khabar?
1: Alhamdulillah juga kami di sini kat Mak apa buat malam ni?
4: Lagi baring-baring.
1: Oh, baring-baring eh.
4: Golek-golek siapa tadi?
1: Oh, itulah yang Mak berlian tadi dengan abang golek-golek. Oh. Apa buat Mak?
4: Mak ni lagi baring. Mak baru balik di pasar malam tadi.
1: Pasar malam terus perasa.
4: Dekat tepi rumah. Pergi sekejap balik.
1: Jangan-jangan owner dia pula ni ke lah.
4: Suka tengok orang main bola yang golek-golek tu.
1: Oh, suka. Rupanya yang bergolek-golek. Kelak mak tak golek-golek.
4: Mak kau yang cuba juga golek. Dapat juga minyak satu.
1: Oh, jadilah. Jangan... Jangan je tergolek tu jerembab ke bawah eh mak.
4: Ya. Yeah. Lagu Penawar Rindu ada tak?
1: Penawar Rindu?
4: Ada tak?
1: Ada.
4: Nah, Penawar Rindu ya.
1: Ah, baik kalau memang nak.
4: Salam-salam dulu. Salam pertama buat Ardi. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
4: Yang barusan ni Dang Merdu ya?
1: Ah, kat Dang Merdu.
4: Buat Dang Merdu.
1: Ya. Yeah.
4: Buat Mak Rosi, buat Mak Cik Mak, buat Mama Muda.
1: Saya.
4: Buat Siti dan Bang Damak, buat Mak Naram.
1: Ya, yeah,
4: buat Amzah Yusof, buat Bang Ma'un, buat Yusof. Buat Bang Ilek.
1: Ya.
4: Satu lagi buat Bang Iman.
1: Mm-hmm.
4: Buat Pak Kumis, buat Mas Prabu. Buat Pak Umar.
1: Ya. Yeah.
4: Buat Bang Udin, buat Bang Lukman, buat Bang Herman.
1: Baik.
4: Buat Bang Ali dan Mak Lisa.
1: Boleh.
4: Buat Abang Janggut.
1: Buat
4: Nek Balkis, Nek Manda, Nek Aidah, Mak Dini.
1: Boleh.
4: Buat Kak Sarina, buat Kak Jamila, buat Kak Dinda.
1: Ya, saya.
4: Buat Kak Nasia. Buat Nek Longya, buat Nek Pania. Buat Dang Nining, buat Mak Belian, buat Bunda Pemata, buat Mak Dani, buat Sri Marica. Siapa lagi?
1: Buat siapa lagi?
4: Dah masuk ni, lupa.
1: Oh, pula kadang.
4: Buat Pak Demang, buat Bang Mahmud, buat siapa lagi? Buat Kang Irwan.
1: Ya.
4: Pokoknya salam satu buat semua lah ya.
1: Buat semua, baik.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang sudah pun bergabung ya. Kak baik saudara perempat, kita cuba terima satu penelpon lagi di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Halo.
5: Waalaikumsalam.
1: Hai Pak Mo.
5: Ya saya.
1: Apa buah?
5: Apa khabar ni?
1: Khabar kami macam semalam juga Pak Mo.
5: Sehat ni.
1: Alhamdulillah sehat kami di sini Pak Mo.
5: Kalau Pak Mo semuanya sehat, ada yang tak sehat kecuali satu aja yang belum sehat.
1: Apa tu Pak Mo?
5: Itulah dia dari dulu sampai sekarang lain sehat.
1: Satu.
5: Di mana-mana pokoknya semua itu satu.
1: Satu.
5: Aja dang pun tahu deh yang lain tahu. Apa lagi nek yang muncul lebih tahu lagi dia.
1: Saya.
5: dia dapat lagu di.
1: Dapat Pak Mo lagu apa?
5: Lagu Kasih Berduka je di.
1: Kasih Berduka Pak Mo
5: Ya saya. Salam dulu ya di. Pertama buat Adi selamat malam. Ini dah pengorek dia di.
1: Korek betul korek.
5: Oh yalah dah ujung-ujung jangan kepunan kata orang.
1: Itulah pula.
5: Nasib jadi capas saja sikit nah tadi. Kata macam, orang. Apa kata orang nyaris tak dapat kurang sikit pun sebelanga ni kata orang. Apa kena lah tak ada lagi lapor terakhir ni dia. Salam dulu pertama buat Adi. Selamat malam.
1: Baik.
5: Selamat berduka. Semoga sehat selalu. Juga tadi ada Bang Hamzah juga. Tak lupa buat Bang Kumis. Yang di Tanjung Batu siapa ni?
1: Bang Iman.
5: Bang Iman. Yang di Tanjung Balai?
1: Bang Gapar.
5: Bang Gapar. Salam kenal ya Bang Gulik-Gulik. Tadi ada Bang On kita ya.
1: Betul.
5: Semoga sehat sekeluarga.
1: Saya.
5: Buat tadi yang apa tadi Nek Manda. Buat Nyang Ucu. Buat Anudang. Buat Bang Udin. Buat Marika. Buat siapa tadi tu? Tadi ada siapa dia?
1: Banyaklah masuk Pak.
5: Banyak ya dia. Juga tadi yang di Karas. Buat apa Mak Ngah Aida kita ya.
1: Betul sangat.
5: Semoga sehat selalu Mak Ngah. Buat Mak Dini. Mak Dini tak masuk-masuk dah dari berapa lama tak ada masuk.
1: Tadi malam ada. Malam tadi ada.
5: Semalam ada ya?
1: Ada.
5: Abang golek-golek yang tak dengar. Buat Mak Dini semoga sehat selalu keluarga. Juga buat siapa lagi di buat yang di apa tanah merah.
1: Iya, saya.
5: Mak pelaram.
1: Baik.
5: Buat Kak Siti. Buat siapa lagi yang di Manso, semuanya di Senggol ya di.
1: Iya, saya.
5: Buat semuanya aja lah ya dia.
1: Pak Mok
5: juga buat mama muda di.
1: Iya, Pak Mok boleh.
5: Tak lupa buat Mak Berlin tadi di.
1: Iya.
5: Tak boleh lupa di. Juga Awang Janggut tak dapat masuk ya di.
1: Oh, itulah
5: buat
1: pula.
5: Buat Pakis juga tak bisa masuk. Dia orang dia tak masuk satu, tak masuk dua-dua dia.
1: Oh.
5: Memang kompak betul.
1: Wow, oh, itu. Itulah.
5: Itulah dia
1: macam
5: memang.
1: Oh, Pak Mok, Pak Mok.
5: Ya, saya.
1: Macam sirih balik ke gagang.
5: Betul.
1: Kata orang.
5: Ha.
1: Oh, pula.
5: Apa kata orang kata apa? Ampai-ampai pulau penyengat kata orang.
1: Itu ya. betul.
5: Ubu-ubu berenang berdua Kalau sampai bagai di niat dia. Apa tak usahlah dia.
1: Aduh, baiklah.
5: Buat semua aja ya, Di.
1: Ya, saya. Asal
5: spesial, Di. Bukan buat EKW, Di.
1: Mantap.
5: Itulah, Di, yang lain. Senggol. Kenapa yang tukang buat EKW tak kita senggol,
1: betul,
5: ya, Di?
1: Betul. Itu penting, Pak Mu.
5: Itu penting, Di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bukan main berlagu lagi, Pak Mu, kita malam ni, Terima kasih banyaklah buat saudara mara kita sudah bergabung. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Tadi ada Pak Mok kita yang berada di teladan. Itu ada Pak Mok. Satu aja kata Pak Mok yang tak sehat. Baiklah Pak Mok, terima kasih. Baik saudara perompak di mana pun saja berada, tadi ada Pak Mok, kemudian ada lagu yang kita belum kita tunaikan nampaknya. Mudah-mudahan apa yang dipinta sesuai dengan selera. Terima kasih saya ucapkan banyak buat banyak-banyak buat orang tua saya yang lucu, Mak Mama Muda, Kak Deli, Pak Maon, Mak Berlian, ada Mak Angah Haida, Bang Hamzah Yusof, kemudian juga ada Nek Manda kemudian juga tadi ada Kak Dang Merdu, Bang Udin, Bang Hamzah Yusof, Mak Rika, ada Pak Mok kita di teladan. Baiklah saudara, kita cuba tunaikan lagu. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan tetap riang dan gembira. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Ikatan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: potong kuku di pasir belang. Rima Mekah hijau tangkai. Wahai adikku Puspawang, tak marahkah kalau ku bertanya?
1: Papan beranda hujungnya merah, bakar mercun di tengah hari. Pada kekanda kalau ku marah, berarti meracun diri sendiri.
0: Burung Garuda di dalam besar, rahumu di Tanjung Iko. Biarlah kanda berterus terang.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Jangan salah. Pro 4 RRI di Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantan 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau, ditulis oleh Triani, penulis yang menulis buku panduan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kekayaan budaya dan kuliner daerah. Tema utama buku ini ialah kuliner khas dan pengalaman berbelanja di Provinsi Kepulauan Riau sebagai bagian dari wisata budaya dan gaya hidup masyarakat lokal. Buku ini merupakan panduan singkat namun penuh warna tentang kekayaan kuliner daerah Kepri dan pengalaman berbelanja yang bisa dinikmati saat berada di provinsi ini. Penulis menggambarkan bagaimana sebagian besar wilayahnya ialah laut yang berpengaruh besar pada menu makanan masyarakat setempat, termasuk berbagai sajian laut dan makanan khas lain yang unik. Selain itu, buku ini memperkenalkan banyak makanan dan minuman khas Kepulauan Riau seperti laksa, roti kirai, roti prata, epo-epo, paciri nanas, asam rujak, kopi tarik, serta teh tarik. Pembaca juga diajak mengenal tempat-tempat belanja populer di Batam dan sekitarnya yang menjadi pusat perbelanjaan yang menarik di wilayah tersebut. Buku ini menekankan bahwa kuliner dan belanja tidak hanya soal konsumsi semata, tetapi juga bagian penting dari budaya dan gaya hidup lokal. Makanan khas yang beragam menggambarkan sejarah, lingkungan geografis yang mayoritas laut, dan pengaruh budaya pesisir di Kepulauan Riau. Selain itu, pengalaman berbelanja di kota-kota seperti Batam juga menunjukkan bagaimana daerah ini menjadi tempat interaksi antara budaya lokal dan pengunjung dari berbagai daerah, baik wisatawan domestik maupun internasional. Buku ini bukan sekedar buku resep kuliner, tetapi panduan budaya kuliner dan gaya hidup lokal yang menggabungkan teks dan pengalaman nyata berkunjung ke tempat belanja dan mencoba makanan khas. Fokus pembahasan bukan hanya makanan, tetapi juga bagaimana belanja menjadi bagian penting dari pengalaman wisata di Kepulauan Riau. Kesan dan manfaat bagi pembaca cocok untuk pembaca yang ingin merencanakan wisata kuliner dan belanja di Kepulauan Riau, termasuk pelajar, traveler, dan pecinta budaya lokal. Membantu pembaca memahami kekayaan cita rasa dan gaya hidup masyarakat pesisir, serta memberi inspirasi untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang kehidupan di daerah kepulauan. Serunya Kuliner dan Belanja di Kepulauan Riau adalah buku panduan ringan yang memadukan informasi kuliner khas daerah dengan pengalaman berbelanja unik di wilayah ini. Buku ini cocok menjadi referensi awal sebelum Anda menjelajahi kuliner dan tempat belanja ketika berkunjung ke Kepulauan Riau, sekaligus memperkenalkan ciri khas hidup masyarakat pesisir dan warisan budaya lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Berempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Pukul 23 waktu Indonesia Barat, seperti biasa saudara berempat ya, kami akan menemani ruang dengar Anda di acara Taman Penyair, yang biasanya kita menghadirkan narasumber yang luar biasa, yang akan apa ya, membuat kita ini macam nak mengantuk tapi tak jadi tidur, ya kan? Dan malam hari ini kita tentunya bersama dengan Kala Melayu ya. Masih dengan Kala Melayu. Beberapa malam yang lalu juga bersama dengan Kala Melayu. Kini kita jumpa kembali. Tadi dekat sini, pas kesini tak kena hujan kan?
1: Tak ada.
0: Oh, tak ada ya. Sebab beberapa hari ini Tanya Pinang kan cuaca dia tak menentu kan. Kadang hujan, kadang panas. Dan malam hari ini kita perwakilan dari Kala Melayu ada siapa nih?
1: Masih bersama kami. Saya Muamari.
2: Okey. Saya Yurista.
3: Saya Fatir.
0: Okey. Ini apa nih? Tiga.
1: Tiga.
0: Okey. Jadi kita masih ini ya, menyambung yang episode sebelumnya.
1: Masih.
0: Okey. Masih tentang Kalila dan Damina. Atau mungkin yang belum sempat mendengarkan ceritanya ya kan, boleh kembali untuk mendengarkan dari kisah Kalila dan Damina ini ya. Nanti yang tak sempat mendengarkan bisa mendengarkan dekat RRI Digital juga, karena kami juga streaming di situ. Dan tentunya setiap pukul 23 kami juga selalu live ya di YouTube. Oke, langsung saja lah ya kita membacakan kelanjutan dari Kalila dan Damina.
2: Inilah hikayat Kalila Damina, dibawakan oleh komunitas Kala Melayu.

Nilai kebajikan.

0: Maka sembah Kalila itu. Sebermula maka adalah kepada Tilam itu. Maka apabila raja laki istri itu beradu, maka keluarlah tuma itu, digigitnya sedikit kemudian. Setelah sudah, maka masuklah ia ke tempatnya itu mendiamkan dirinya. Hatta maka beberapa lamanya dengan hal yang demikian itu, maka tiba-tiba datanglah pula seekor pijat masuk ke dalam Tilam itu. Maka kata pijat itu kepada tuma, "Hai tolanku, kesukaanlah bagimu dan bolehlah kita bersahabat selamanya dengan sentosa kita."
1: Maka kata tuma itu, "Adapun engkau ini terlalu tajam gigimu seperti jarum, maka adalah kelakuanmu itu seperti hendak mencium, dengan engkau niscaya aku pun binasalah adanya. Maka jikalau engkau bagaimana sekalipun perkataanmu itu, tiadalah aku percaya akan dikau, dan enyahlah engkau dari sini." Maka pijat-pijat itu pun segeralah menyembah kaki tuma itu, serta meminta kasih katanya, bahwasanya barang perintahmu sekali-kali tiadalah aku melalui. Setelah itu, maka kasihanlah tuma itu akan dia, serta katanya,
0: "Jikalau bagaimana sekalipun telah aku ketahui bahwa engkau ini orang yang jahat adanya, akan tetapi aku kasihan engkau dan biarlah aku ajarkan dikau pekerti yang baik itu. Maka dengarlah olehmu supaya sentosa kehidupanmu itu."
1: Maka apabila raja itu beradu dua laki istri, maka baharulah engkau gigit akan dia sedikit-sedikit.

0: itu. Setelah demikian, maka bersahabatlah pijat-pijat dengan tuma itu.
1: Kelakian Maneka. Beberapa lamanya itu dan pada suatu malam raja itu pun beradu laki istri serta duduk bersuka-sukaan dan bercerita sambil tertawa-tawa. Maka keluarlah pijat-pijat itu lalu digigitnya akan raja itu.
0: Setelah raja merasai gigitan itu, maka raja pun berteriaklah meminta api hendak menyuluhnya. Maka pijat-pijat itu pun segeralah lari masuk ke tilam itu. Maka didapatinya akan tuma itu lalu dibunuhnya akan dia dengan tiada semena-mena dan tiada kesalahannya itu.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Demikianlah halnya orang yang berkampung-kampung dengan orang yang jahat itu, dapat tiada kelak akan mendatangkan kejahatan juga akan halnya itu. Syahdan, maka hendaklah tuanku berjaga-jaga. Adapun kutikannya itu datang serupa lembu itu, dapat tiada alamatnya, dan apabila turun angin ribut dan hujan, dan pada itulah ia akan datang, dan kepalanya itu ditundukkannya ke bumi, dan ekornya itu dicawatkannya, maka bersiaplah tuanku, pada waktu itulah ia hendak membunuh tuanku. Maka bahwa sesungguhnya perkataan patik ini bersama-sama kebajikan adanya, maka janganlah tuanku buangkan perkataan patik ini, dan taruhlah di dalam hati tuanku.
1: Setelah itu, maka keluarlah Kalilah daripada istana Raja Singa itu. Lalu ia pergi kepada Setrubah lembu itu.

0: dengan ular yang bisa adanya. Maka jika lepas daripada bencananya, niscaya baharulah sejahtera. Maka dapat tiada ia akan mendapat bencana yang besar-besarnya juga adanya. Maka sebab itulah, barang siapa yang tahu memeliharakan hati raja itu, terlebih kasihlah daripada anak yang dijadikan itu. Maka jawab Kalilah, hai Raja Lembu, bahwasanya enam akan berubah rupanya itu, dan keduanya seorang pun tiada dapat bersembunyi daripada Malik Al-Maut. Dan ketiganya itu kehendak raja itu tiada dapat kita ketahui. Dan keempatnya orang yang berkampung-kampung dengan orang yang jahat itu pun tiada akan sentosa. Dan kelimanya bahwasanya orang yang mencuri itu tiadalah boleh ia menjadi kaya. Dan keenamnya tiadalah orang yang lepas daripada hukum raja itu. Maka kata Syed Rubah Lembu,
1: hai Kalilah, apakah sebabnya maka tuan hamba berkata demikian itu? Dan adakah apa-apa perkataan raja itu kepada tuan hamba? Maka jawab Kalilah, adapun rahasia raja-raja itu jikalau aku bukakan, niscaya hilanglah jiwaku. Akan tetapi, walau bagaimana sekalipun, karena tuan hamba dengan hamba ini seperti saudaralah adanya, maka sebab itu akan perkataan raja kepada tuan hamba itu telah terdengarlah kepada hamba saat itulah. Maka hamba datang kepada hari ini pada tuan hamba. Maka adalah pada hati raja itu, maka pada esok harinya ia hendak memberi kenduri kepada segala tentara itu. Maka kehendak raja itu hendak menyembelih tuan hamba. Maka daging tuan hamba itulah hendak diberinya makan kepada segala mereka itu. Maka apabila didengar oleh Seterubah Lembu itu perkataan Kalilah demikian, maka ia pun gemetarlah segala sendi tulangnya, dan berubahlah mukanya itu, serta mengalir peluhnya, dan lalu ia pingsan.
0: Setelah ia sadarlah ia daripada pingsannya itu, seraya mengeluh lalu berkata, dan apakah sebabnya, dan apakah dosaku daripadanya, maka raja itu hendak membunuh. Maka jawab Kalilah, hai Raja Lembu, siapa yang dapat mengetahui hati raja itu dan murkanya? Dapatkan kita ketahui, laut yang dalam itu dapat diduga hati manusia, dan hati raja di manakah boleh kita ketahui kehendaknya?
1: Bermula adapun kehendak raja-raja itu adakah boleh sekalian mengetahui, dan lagipun adalah raja singa itu telah bersumpah dengan berteguh-teguhan janji dengan tuan hamba, maka sekarang ini telah ingkarlah raja daripada sumpahnya itu. Dan bukankah dosa yang amat besar adanya, dan inilah diperolehnya? Tiadakah tuan hamba mendengar hikayat dahulu kala itu?
2: Ayu hai segala tuan dan nyonya, mohonkan ampun khilaf hamba jika tersalah ucapkan kata. Jangan dendam, janganlah dusta. Demikianlah episode yang kedua.

0: Anda masih mendengarkan Perempat RRI 7 Minang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Wah, wah, wah, wah, luar biasa sih yang sudah dibacakan oleh Bang Muamari, oleh Kak Yuris, oleh Fatir gitu ya. Meskipun semakin malam tapi semangatnya tak pernah luntur, kan? Nah, sebelumnya kan sempat juga nih kita sudah apa makna atau juga apa yang bisa kita ambil dari kisah ini. Mungkin bisa dirincikan lagi nih untuk Bang Muamari. Untuk kehidupan kita sehari-hari, kita harus seperti apa gitu. Apakah kita harus mencontoh si kepiting tadi gitu ya? Kepiting ya tadi Bang? Apa gimana?
1: Iya, jadi
0: oh, iya, benar.
1: Ketam ya. Kalau
0: oh iya, ketam ya.
1: Jadi ketam ini memang sahabat yang baik lah gitu kan. Dia sampai hewan-hewan yang di bawah lautan itu berkawan baik dengan dia, mempercayai dia sepenuhnya untuk berkawan dengan dia. Hanya sahaja dia salah memilih kawan. Salah kawan, itulah ibarat kata orang kan, kalau kita berkawan dengan tukang minyak,
0: kita bawa minyak,
1: kita akan terbawa dengan minyak. Ya, tapi kalau kita berkawan dengan kawan yang jual parfum, maka kita juga akan tercium wanginya dari kawan tersebut. Itu itulah gambaran dari cerita hikayat hari ini gitu.
0: Itu. Tapi sebetulnya kita pun kalau nak berteman dengan siapapun boleh aja ya Pak ya. Asal kita maksudnya tuh ikuti mana yang betul, mana yang tidak gitu ya kan.
1: Kalau kita dah berkawan nih memang harus bisalah jaga hati kan.
0: Betul.
1: Jadi apalagi amanah kalau dititipkan suatu barang ataupun apapun itulah gitu. Kita harus bisa dipercayalah gitu.
0: Oke, sih. Wih, mantap Bang Maria. Ini kita langsung bisa ini tausiah ya. Biasanya setiap subuh ada suara Bang Muamari. Ini malam hari juga ada suara Bang Muamari nih. Oke deh, terima kasih ya untuk Kak Yuris, Bang Muamari dan Fatir sudah datang di Studio Perempat. Kita mungkin bisa jumpa lagi di lain kesempatan ya.
1: Bisa insyaallah.
0: Bisa insyaallah kalau ada umur panjang sehat ya. Siap, amin. Oke, saudara perempuan itulah tadi penampilan dari Kala Melayu. Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perempat RRI Tanjung Pinang.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
2: Ini Gurindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Saudara perompat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Rabu tanggal 30 September tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Gurindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Gurindam yang beratur. Ini Gurindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar berempat yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kita nikmat tak terhitung, terutama nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan terbaik umat manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Pendengar pro-empat yang dimuliakan Allah, di era modern yang serba cepat ini, kita sering kali dihadapkan pada berbagai tekanan, tuntutan pekerjaan, dinamika keluarga, riuhnya media sosial, dan berbagai ekspektasi yang sering kali membuat emosi kita mudah tersulut. Kita menjadi mudah cemas, cepat tersinggung, dan sulit untuk tenang. Padahal kemampuan mengelola emosi adalah salah satu pilar terpenting dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, tema kita pagi ini sangat penting dan relevan bagi siapapun, yaitu manajemen emosi dan kekuatan sabar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji yang mulia bagi hambanya yang mampu mengelola emosi dan memilih jalan kesabaran. Kesabaran dalam Islam bukan berarti pasrah tanpa daya, menyerah pada keadaan atau menjadi pribadi yang lemah. Justru sebaliknya, sabar adalah sebuah kekuatan aktif. Ia adalah kemampuan menahan diri dari keluh kesah, menahan lisan dari kata-kata buruk, dan menahan anggota tubuh dari perbuatan dosa, khususnya saat dilanda musibah atau kemarahan. Para ulama membagi sabar menjadi 3 pilar utama. Yang pertama, sabar dalam ketaatan, yakni konsisten dan gigih dalam menjalankan perintah Allah, meskipun terasa berat, seperti bangun sholat subuh atau menahan lapar saat puasa. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat, yaitu teguh menahan diri dari godaan berbuat dosa, meskipun hawa nafsu terus mendorong. Yang ketiga, sabar atas musibah, ikhlas dan tabah ketika takdir Allah yang terasa pahit menimpa kita. Saat kita merasa emosi memuncak, entah karena tekanan pekerjaan, masalah keluarga, kekecewaan, atau rasa cemas akan masa depan, Allah memberikan kita resep langsung di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini adalah fondasi spiritual kita. Perhatikan, Allah menggandengkan sabar dan sholat. Ngapa? Karena sabar adalah kekuatan internal kita untuk bertahan, sedangkan sholat adalah koneksi eksternal kita untuk meminta bantuan. Ketika emosi melanda, sabar menahan kita agar tidak meledak, dan sholat adalah tiang yang kita pegang untuk menguatkan pertahanan itu. Sholat adalah dialog kita dengan sang maha pemilik skenario, tempat kita mengadukan segala resah. Hanya dengan dua hal ini, kita akan merasakan kebersamaan dengan Allah, yang merupakan sumber keterangan abadi. Rasulullah adalah teladan sempurna dalam memanajemen emosi, khususnya dalam menahan amarah. Amarah adalah api yang dibisikkan setan. Jika tak terkendali, ia dapat membakar amal kebaikan bertahun-tahun dan merusak hubungan yang telah lama dibina, baik dengan keluarga, sahabat, maupun rekan kerja. Pernah suatu ketika, seorang sahabat datang kepada Nabi dan berkata, "Nasihati aku." Nabi menjawab singkat, "La taghdab," jangan marah. Sahabat itu mengulang permintaan yang sama beberapa kali, dan Nabi tetap menjawab dengan jawaban yang sama, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Jawaban yang diulang-ulangi ini menunjukkan betapa krusialnya mengendalikan amarah. Amarah adalah pintu gerbang menuju banyak keburukan lain. Lisan yang menyakiti, keputusan yang gegabah, dan penyesalan yang mendalam. Rasulullah SAW mengajarkan kita langkah-langkah praktis saat emosi mulai memuncak. Yang pertama, kita bisa mengubah posisi. Jika marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Jika marah masih tak hilang, berbaringlah. Mengubah posisi fisik secara sederhana terbukti membantu meredakan ketegangan emosional. Yang kedua, mengambil wudu. Amarah berasal dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Berwudu adalah cara spiritual dan fisik untuk mendinginkan api amarah. Yang ketiga, berzikir dan memohon perlindungan. Secara segera ucapkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk," bila rasa ingin marah. Inilah cara Rasulullah SAW mengelola emosi, bukan dengan membiarkannya meledak, melainkan dengan segera mengelolanya, mencari perlindungan kepada Allah, dan melakukan tindakan fisik yang menenangkan. Dengar perempat, inilah beberapa pesan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar hati kita menjadi lebih tenang. Yang pertama, sabar dalam ujian dan keterbatasan. Setiap kita pasti diuji, baik itu berupa sakit, kegagalan dalam usaha, kehilangan, atau tidak tercapainya sebuah keinginan. Terima dengan lapang dada segala ujian itu sebagai bagian dari proses pendewasaan iman dan penggugur dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, kesusahan, atau bahkan tertusuk duri, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan sebab itu." Anggaplah rasa sakit itu sebagai kifarat atau penghapus dosa kita. Yang kedua, manajemen lisan dan tulisan. Di era interaksi digital yang serba cepat ini, jari kita adalah perpanjangan lisan kita. Kelola lisan dan tulisan kita. Hindari gibah, adu domba, dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Ganti keluh kesah di media sosial dengan zikir yang menenangkan. Fokus lisan kita untuk berzikir, membaca Al-Quran, atau menasihati dengan lembut. Lisan yang terjaga adalah tanda hati yang tenang. Yang ketiga, sabar dalam interaksi dan perbedaan. Kita hidup di tengah masyarakat yang beragam. Perbedaan pandangan baik di rumah, kantor, atau dunia maya adalah hal yang pasti. Hindari emosi yang dipicu oleh keinginan agar semua orang mengikuti cara pandang kita. Biasakan untuk tabayun sebelum menghakimi dan kedepankan husnuzon atau prasangka baik. Tugas kita adalah menyampaikan kebaikan dengan bijak, mendoakan dengan ikhlas, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Yang keempat, memperkuat rasa kebersamaan dengan Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Orang yang merasa dekat dengan Tuhannya pasti tidak akan pernah merasa rapuh atau kesepian, meskipun ia berada di tengah keramaian atau kesendirian. Isi hari-hari dengan amalan ringan yang pahalanya besar seperti sholat duha, memperbanyak istighfar, dan membaca Al-Quran. Ucapkan zikir seperti la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah, saat merasa buntu sebagai pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuat. Pendengar perempat yang budiman, kesabaran dan manajemen emosi ini bukan hanya tentang menahan diri dari amarah, tetapi ini adalah investasi untuk kualitas hidup dan kualitas akhirat kita. Ini adalah proses latihan seumur hidup. Marilah kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan terbaik untuk menuai pahala, memperbanyak istighfar, dan mempraktikkan kesabaran dalam setiap tarikan nafas. Ingatlah janji emas dari Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Pahala tanpa batas adalah jaminan bagi mereka yang berhasil mengelola emosinya karena Allah. Kehadiran Allah adalah jaminan ketenangan hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, hati yang lapang, jiwa yang tenang, dan kemampuan untuk meraih ridhonya serta mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang. Sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempuan, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama. Dalam dunia kerja, profesionalisme menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang produktif dan juga sehat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian tempat kerja yang menjalankan sistem berdasarkan sentimen pribadi, bukan pada kompetensi dan kinerja. Pola ini dapat menimbulkan ketidakadilan, menurunkan semangat kerja, bahkan menghambat kemajuan organisasi. Sistem kerja yang didasari oleh sentimen seperti suka atau tidak suka terhadap individu berpotensi menciptakan suasana kerja yang tidak sehat. Pegawai yang bekerja dengan sungguh-sungguh bisa saja tersisihkan hanya karena faktor kedekatan. Sementara mereka yang dekat secara emosional dengan atasan justru mendapatkan keistimewaan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Seni rupa merupakan salah satu cabang seni yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Melalui goresan warna, bentuk dan juga komposisi visual, seni rupa mampu menjadi medium untuk mengekspresikan perasaan, gagasan serta pandangan terhadap dunia dan sekitarnya. Tidak hanya sebagai bentuk keindahan, seni rupa juga menjadi cermin sosial yang mencatat perjalanan budaya dan sejarah manusia dari masa ke masa. Seni rupa juga mencakup berbagai bidang seperti seni lukis, patung, grafis, kriya, fotografi dan juga desain. Setiap karyanya lahir dari perpaduan antara imajinasi, teknik serta kepekaan terhadap nilai estetika. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ini Guindam, pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
3: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
4: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perompak FM, suara budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat. Kita kembali bersua pagi hari ini. Bagaimana kabarnya, saudara perempat hari ini? Semoga bangun pagi ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Bangun pagi dengan penuh semangat ya, dan juga dengan inspirasi yang baik, dengan motivasi yang bagus. Semoga sepanjang hari ini, apapun kegiatan kita akan berjalan dengan lancar. Insya Allah, apapun harapan nya semoga terwujud dengan baik insyaallah. Mulaikan dengan doa yang baik, pikiran yang terbuka, dengan hati yang positif. Apapun yang nak kita laksanakan hari ini semuanya dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa insyaallah ya. Mudah-mudahan pagi hari ini berkah dan semangat untuk memulai hari dengan penuh banyak kesibukannya. Mudah-mudahan apapun tantangannya dapat kita lewati dengan senyuman dan tetap optimis.

Dentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfarn, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfarn yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

Terima kasih Saudara Perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Semangat pagi walaupun sejuk-sejuk hari ini, mudah-mudahan tak melunturkan semangat ya, tak melunturkan optimisme untuk melakukan yang terbaik sepanjang hari ini ya. Lagi dalam perjalanan hati-hati, semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat insyaallah, dan semoga apapun rintangan hari ini dapat dilewati dengan optimis, dengan percaya setiap rintangan pasti ada jalan keluarnya insyaallah ya. Baik, maklumat berikutnya Saudara Perempat tentang tanaman. Kenapa dengan tanaman? Fakta unik itu, tanaman ini ternyata bisa mendengar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hewan bisa mendengar suara, tapi ternyata tanaman juga bisa. Dan ini dibuktikan oleh penelitian ya, yang menemukan bahwa tanaman ini bisa merespon suara di sekitarnya. Nah, maksud dari respon ini adalah suara bahaya seperti suara ulat yang sedang mengunyah daun ya. Dan penelitian ini Saudara Perempat tahun 2014 yang meneliti tanaman kecil bernama Arabidopsis. Nah, tanaman memang tidak memiliki telinga, tapi tanaman punya bagian-bagian sel yang sangat sensitif terhadap getaran. Nah, saat ada suara ulat mengunyah daun, daun tanaman bisa merasakan getaran halus tersebut. Nah, sebagai respon, tanaman akan memproduksi zat kimia pelindung agar ulat itu malas makan daunnya lagi. Mantap kan? Dan ini juga semacam pertahanan alami tanaman gitu, sehingga tanaman juga bisa mendengar bahaya dan langsung bertindak. Nah, para ilmuwan juga semakin yakin bahwa kalau tanaman ini hidup dan responsif, jadi tanaman bisa merasakan cahaya, suhu, sentuhan, bahkan suara. Dan fakta ini Saudara Perempat bisa menjadikan manusia lebih menghargai tanaman sebagai makhluk hidup, dan sadar bahwa alam itu luar biasa dan saling terhubung. Dan selain itu juga, seseorang jadi bisa lebih berhati-hati gitu ya saat menebang ya, memangkas ataupun merusak tumbuhan, karena makhluk hidup bukan kita saja.

Sedara, dalam adat Melayu Kepulauan Riau ada satu tradisi indah bernama tepung tawar. Uniknya, setiap bahan yang dipakai bukan sekedar hiasan, tapi bahasa doa yang penuh makna. Beras melambangkan rezeki yang tak pernah putus. Kunyit, tanda kemuliaan dan marwah hidup. Air, lambang penyuci hati dan jiwa. Dan bunga, perlambangan harapan agar hidup senantiasa harum dan indah. Itulah rahasia yang jarang orang tahu, bahwa di balik taburan tepung tawar tersimpan doa restu, kasih sayang dan pengharapan baik untuk kehidupan. Tradisi Melayu ini bukan hanya warisan, tapi juga pesan kehidupan yang tidak lapuk oleh hujan dan tak lekang oleh panas.

Berbudaya dan berkarya, wujud cinta pada identitas bangsa. Saudara perempat, kini makin banyak generasi muda yang menunjukkan semangat untuk berkarya berlandaskan budaya. Ya, di berbagai daerah muncul komunitas-komunitas kreatif yang fokusnya itu pada pengembangan kesenian lokal. Mereka menghadirkan pertunjukan teater rakyat, ya, pameran kerajinan tangan hingga festival budaya yang mampu menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, saudara perempat, berbudaya dan berkarya ini sejatinya bukan dua hal yang terpisah gitu ya. Keduanya saling melengkapi dan memperkuat dengan identitasnya. Nah, budaya, seorang belajar memahami akar dan identitas mereka. Dengan berkarya, seseorang mengekspresikan nilai budaya itu dalam bentuk yang dapat dirasakan dan dinikmati orang lain. Nah, saudara perempat, saat budaya dan karya itu bersatu, maka lahirlah sesuatu yang mampu memberikan kebanggaan dan kekuatan bagi bangsa. Dan pada akhirnya, berbudaya dan berkarya ini adalah panggilan jiwa untuk mencintai negeri. Ia bukan sekedar kegiatan, tapi juga sebuah perwujudan dari rasa syukur dan kebanggaan terhadap identitas bangsa.

Sedara sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, ungkapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur, ayat 61, yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian, dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Sedara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya.

101,3 MHz Penompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, dalam sejarah eksistensi perahu lancang kuning, ini merupakan alat transportasi yang digunakan pada zaman dulu para pejuang Melayu Riau untuk menjaga kedaulatan dan juga maruah negeri. Nah, eksistensinya merupakan bukti dan simbol identitas yang tak dapat dilepaskan dari masyarakat Melayu. Nah, perannya ini sangat vital dalam menjaga maruah negeri yang dinukilkan melalui lirik lagu Lancang Kuning tadi ini, saudara perempat. Hanya saja, penelusuran pesan dari bait lagu yang ditulis ini belum banyak dilakukan. Lancang Kuning masih dikenal sebatas syair lagu yang didendangkan, lambang yang dilukiskan, semboyan yang didengungkan, atau nama yang disebutkan. Padahal, syair yang ditulis ini mengandung makna historis, saudara perempat, sosiologis dan juga religius yang sangat dalam, ya, untuk dipedomani sebagai jati diri dan juga maruah Melayu Nusantara. Nah, eksistensinya itu bukan kisah fiksi gitu ya, tapi aksi nyata patriotik anak negeri. Namun akibat sejarah yang tak tulis dan kajian yang tidak dipublikasikan secara masif, seakan ia hanya cerita legenda, karena sejarahnya tak banyak dimunculkan ke permukaan. Padahal dalam budaya Melayu, setiap kata ada makna, setiap makna terkandung pesan, setiap pesan adalah untaian doa dan harapan.

hijau bergerak dinamis dan kuning keemasan melambangkan kemakmuran. Jadi pesan melaju bahwa orang Melayu harus dinamis dan memiliki kepekaan sosial untuk membangun peradaban. Nah, orang Melayu tak pernah berpangku tangan, apatah lagi pantang diri untuk mengemis dan meminta-minta. Jadi harga diri dijaga dan marwah diri terpelihara. Nah, gerak melaju dengan pasti dalam aspek membangun peradaban tanpa lupa aspek kesolehan diri dan juga masyarakat serta tegak adat dan agama yang terimplementasi dalam kehidupan.

tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

0: jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan RR.